0: edisi ketiga edisinya ya agi ulang kau cak.
1: Awak. Okey, jadi ngelansak berita bukai mengapa pagi itu meninggal pagi itu nanti berarti ke di mana ya kucing gitu. Dan itu mana view ya cak?
0: Iya iya iya.
1: Tentang gaya hotel di luar den.
0: Artinya bakal kuda mana narca sari itu tanya start. Okey, 1-2-3 hari itu nyaw petang baru ga 2-3 hari mana nya petang baru ga.
1: Iya. Lalu namanya report dari namanya upis ke mata ke gaya hari itu cak.
0: Malaysia.
1: Malaysia tu website DOE tu di Kuching pagi tu dekat pukul 7 ngerikut ke 172 IPU.
0: Oh. 172 nyong lain nanti aku nangis ke datang ke 200 ya cak. Lepas nanti 200 terjanggal baru ga nembiak ke kabus sekolah tu lah.
1: Lalu kemana tinggi pagi itu dekat pukul 7 ianya Seriaman 182.
0: Oh.
1: Tu ditangkan ke Gau Sibu 175, Serian sama 175, Bintulu Gau Serikai 168 pagi itu.
0: Okey, jadi ya maya tu tadi sekali lagi kerang lalau bala kita keluarin yang kan jika berkebun yang kena hingga meh cara alternatif ya ke bukai selia ke arif ngawak ke betunuh ke umay cakap betunuh ke kebun jam ke dia tu je anak nambah sebun ya ke udah bisi
1: ya
0: ketika dia punya hotspot ketika ngocak titik panasnya.
1: Oh ya hotspot.
0: Lepas aku nangis kan dia punya hotspotnya kesalah lagi lu pinta dia lagi berapa hotspot dia ikut lagi
1: ya wifi tu cak. Okey, dan lepas tu lagi ngelansak berita bukai megak pagi tu kita bisa dekat bercerita pasal namanya bisi topik cecak.
0: Nah, jadi namanya ni arandau kita ya ke pagi tu lawak meba Facebook kami www.facebook.com/yfmiban. Tahu pernah kita dia tentang sebelumnya aram berpinang dulu cak.
1: Yeah.
0: Bukan pernah cak terus komen lagi aw.
1: Terus komen. Cerita ya pasal pisang berbuah dua kali.
0: Cak,
1: ya apa?
0: Pisang berbuah dua kali. Umur aku sekali aja aku makan pisang aja jarang mudah ya dua kali berbuah.
1: Kaya udah arwah di pukung arwah. Udah labuh ditinggal suang.
0: Ada labuh tinggal suang. Munya ke Jakob lah ya sudahlah jatuh di timpa tangga.
1: Ya.
0: Pala masuk dalam cat lagi.
1: Okey terus mulai kami berdua pagi.
0: Why ever?

statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak teka puasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Okey, lagu hari Timothy 7 bulan. Tang dia tu dah bulan 9 dah cak.
1: 7 bulan nanti bukan 7 8 9 2 bulan lagi ada mesti ya cak. Cuma hidup dengan doang kaku. Okey, jadi hari buku lain kami pada 2 pagi wai ngenang ke sempama kita ya ke tahu pada ke penusah ti nuntuang tu nak putus-putus tahu kenya cak.
0: Benuang di tuntuang penusah bedau agi uleh ninta sebutnya dah tai ga penusah siti. Ya RT namanya sempama itu deh udah
1: udah arwah arwah di pukul arwah udahnya udahlah buah ditinggal lesuang ga
0: lesuang ga ga orang itu belian tiga kali
1: lesuang terbelian tengah wajah ujungnya angkah ke besi aloe ga ca
0: balatnya
1: mensuangnya bukan kalau mereka katun kepala mensuang tiga kali ca ya. Udah ke mensuang besai besi anak baru batas mensuangnya.
0: Oh ya, cerita kita pagi itu berdua pagi combo nasib nak manah lah.
1: Ya.
0: Contoh ya baka pagi tadi. Pagi itu tadi kita dani lawan. Dah dani lawan ya tadi. On the way kupis pancit ke taya kereta.
1: Jadi contoh baku tu kalau jadi dalam tahun 2022 cak. Maya kamu dua ya bakiah ku suba. Mayanya umur ki biasa. Kita tu rindu adventure berjalan lagi menurut orang. Jadi ya kami dua tadi ngambil pemutus hati puah ke sesegau nanya mutuju pas mangga ke cak. Mayang mutus hati adventure. Mayang tusika ride ngegay betuang cak. Jadi cerita kemudian udah ride betuang udahnya mulai dari ke semanggang nak mukai motosikal ya ke di depan kemudian lama kami berdan cak jahi cak nya udah haruak nyari kira cak jadi udah haruak tu kelihatan jam sempuan cak kami nak giga ke public pun public pun ada kami jalan basur ke motosikal kami udahnya udahnya pat ya ke ngasuh di tinggal lesuang gitu mama cak mayanya kamu dah tahu dah lelak ngasuh tu sikal kak ngetubas buah simpan tang nak muka-muka entah ketik ke cak rumah ya kendunga simpan no kamu dua cak yang kan jemudah kamu dah tahu bekap nyamun pediau cak terlepas kia udua
0: kaki udua udua ada nyana
1: ni nak muda udua ada ya gelari basur kamu tu sikal cak
0: enggak kumbaya apa nyamun kini
1: ya main kelihat sebab nak ke cita apa nyamun kuat main banyak tambah mega banyak hari nak tanya udah silawari cak nyok kalau lemai mainnya
0: kumbaya kencuri kini
1: nya mega kau muda
0: ketika
1: kita tanya ke orang nama penusah dua di kan kapan udah gak lelah udah gak di Papua ruang.
0: Okey, peninggal kita buat Facebook pagi itu John Ali pagi itu tu tai kenyadi baku minggu setinya kemarin ko ya lebih banyak Kak Nurwan interview jadi pagi Kak Nurwan interview kena baju warna bura kira smart lah tadi. Udahnya ngetu ngirup berkedai baju kunya tadi kena kuah kari gak nuke ya ngumbak mat gak kuah karinya.
1: Kita interviewnya.
0: Kita interview. Nasib gak baju nasib gak bisa main baju spare dalam kereta. Tukar baju kunuke ya. Udahnya datai badur ya ke interview. Sekalinya nemunya salah hari bulan nukai sarinya. Ya. Hari si tenda lagi ya ke interview.
1: Ya saya kota gagak ke dalam karangan cak hari malang dalam kehidupan saya.
0: Ya mia tadi udahlah buah ditinggang. Halo.
1: Ya ada sewang.
0: Sewang.
1: Tengah gede ke bayar tadi cak. Mia kenukar baju sih pada ya bajunya kalah nama.
0: Ada lagi mana? Ya ke terubah tadi udah putih ya.
1: Aku lagi ke cak ya kamu bisa tanya malu cak. Malu ke mana? Baju putih atau mana? Sekali mia nya ada kena kari tadi tukar baju mana baju baju warna pink.
0: Pink maskulin ya.
1: Udah pink lah. Bah color sih bunga-bunga.
0: Oh iya gak jadi.
1: Imagine baju pink color bunga-bunga ya cah. Nanya lu semua mesti jumpa rose gitu. Oh jadi ya peninggal kita pagi tu. Selamat pagi ngagai Nicholas. Layau tibu tu ngenang ke spama tu kalah jadi bakal sidak yang pucah. Jadi ya mayanya lebuah mayan sidak tu tadi. Lagi pengawal berkebun bermain ya cah. Berdua sidak tu berkebun nampak sebab lagi malam bermain. Nak muka-muka langkau umai sudah temu angus cak.
0: Oh,
1: mayanya tadi. Jadi udah gak langkau nya tadi. Nak muka-muka mayanya gak apa ya tadi temu dah tempus lalu sakit mayanya cak. Oh, kira dua dini dah sudah tuai tadi nyu sakit cak. Apa ya tadi cak? Langkau gak ngus dini sudah ngenduah terah ya. Nya mayanya segi gak nak berjurut-jurut gak penusah datai. Tang terima kasih gak mayanya Tuhan berkat ke sidak ya sebilia. tanya pada payahnya habis datai ke bab penyakit tadi tang keru gak payah mayanya ha pihak aku yang tang hidup kalau sakit sikit mawak ya ke madu ya pedih cak
0: sikit aman lebih lagi intinya orang ke dikesayau ke kita ini ya ini ada orang ke nak lala kita pun kita sino siro nak kempang mada orang ngetat ke pemedih dia
1: oh ini aku udah ngetat pada jalan sakit kita mada cak udah kesakit ngetat mada kita kesakit cak sakit hati
0: oh nyak lalu gede udah kesakit udah udah gak udah ke ngetat pemedih kita kesakit ya
1: oh kita kesakit oh sakit mada ya kenya
0: Okey, dulu lepas tu lagi macam cerita kita dibuka.
1: Okey, terus hanya komen kita ngegi post ya kebisik dengkah kami bawa Facebook YFM pagi tu.
0: Lagu hari Bon Kelinim, hari Diante Tua.
1: Terus, mereka kami bawa YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depeninga, bisi siko lembia, bengal, agu na uleh bejaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninga dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey ada pantap tu peninga ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya ba YFM.
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Okey semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta termeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajak perpenyawah pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 8.32 minit pagi. Akibat cerita udah aruak dipukul, ngaruang udah labuh di pinggang lesuang.
1: Oke, jadi sama pagi ngage Edward kedua budak ngenang ke utai ya ke sial kena tenak badu-badu bekatu meh ke ya terita. Laban bisi kalau jadi bayar subak mayanya maya musim buah. Jadi musim buah, namun kita pengawal kita green tea pula yang buah ada cak.
0: Iya, iya.
1: Anda patut musim buah di pula semua meja ni. Jadi pula hari yang ngembuah tadi, nak muka-muka ketika nak tertemu ke jalan pula.
0: Apa?
1: Jadi, nyameh. Lalu benar meh berdarat tadi bila jalan pulai ke rumah baru. Laban terbesan ke buah manyuah ya. Nak mukai-mukai tadi temlurut ga tumbang ke demaknya. Laban kalau manyuah sih cak. Jadi nyawa sabung ya tadi dia. Jadi benuangnya pulai tadi nak mukai-mukai benung bila jalan pulai terdatai ga induk nani. Tak lalu nyengat tidak ya. Kek. Dan kuda meh lari ya naban ke diri. Ni ke baru ke kak ngingkas ke lubang temulah buah gak bulah buah rian ke di serambongnya ninggang palak tu dah ya.
0: Apa ni?
1: Aku nak nemu tu cak.
0: Mayu lah perusah tu.
1: Tu kaya
0: kombong ya.
1: Okey lah buah tinggal lesuang je tak mayu cak.
0: Mayu
1: udah lah buah tinggal lesuang.
0: Oh.
1: Udah tinggal lesuang siliang kata babak ninggang baru gak. Udah ninggang baru tadinya kalau buah batas sadau je. Terubah gagal sadau lah buah baru gak. Amat nak putus-putus gitu cak.
0: Ini tersengat ini utai punya tu.
1: Tu meh kumai orang tadi the worst day in my life. Worst sama mai tu cak.
0: Okey Larry Ambrose peninggal kita itu pagi itu untuk nyengenang cerita maya aku melah Pinang ramai sobat aku ya. Maya hari melah Pinang jadi rombongan bala raban sida pengantin pengantin Indo ko ya. Tu tersat kenok ya. Nanti selemah-lemah nak datang lebuh mayanya. Jadi menua sida laban nadai lain telefon. Hanya pedih kena kaya. Sekali datai sida pengantiannya tadi. Pengantian kena ingat baik tinggal di rumah. Pengantian lu tinggal di rumah.
1: Tu nama kias.
0: Lemu nama kias tu berketona. Dia pengantiannya kena jual pengantian
1: tinggal. Sejarah mai tu cak.
0: Itu sejarah tu. Kau jaga pengantiannya kena jual.
1: Okay, lanjut dalam kita.
0: Pengantian tinggal.
1: Iya, iya aku heranca. Nama tugas orang keterima ke pengantian ya, cak. Selalu kita menanti orang melapian dia. Tahu aku zaman modern tu nih. Nih selalu si cerita yang pengantian si terima yang bu. Bah ketika aku terima tu tenar mu pengantian nyebab belakang cak.
0: Ya, mesti dah tu kena perahu saya ku. Kau menua ada lain bah. Jauh aku ulu dia. Tapi ku ke terimanya. Nah betul ke dua perahu belakang.
1: Ya betul. Nampak perahu
0: bermuah. Nampak tu yang orang ke depan perahu. Pengantian ada dia.
1: Saya ku cakap engkau kakak tadi. Sida tu tadi kelalu gaget lagi menuanya cak.
0: Engkau mat.
1: Kau pengantin gaget itu ke pengantian pernah dia tinggal sida ya.
0: Iya.
1: Yang sida ya excited gari pengantian kereta tak ya.
0: Kau ke site cak. Perahu sida ya reverse. Okey, ini kita mesti cerita baganya. Udah aruak dipukong aruang. Udah labuh ditinggal suang.
1: Tau tu sih ke ngagai kami. Kita mesti kena mendak ke hari tiga ketai ke sekali tu. Ingat, berjalan pengantian anak ringga.

0: itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Yo!
2: Ui, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk malatnya.
1: Bah, yo, amat tergenung. Aram, lupuk tu ah.
2: Ada eh, terberundi yang kini kau minta sponsor deh.
3: Ingat you, main.

0: Bah meh ulah kitanya engkah meh puli ke bandur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bandur nak ngepang jalan orang bukai lah ngomong meh disi orang ke ngumpul troli tang gak salah kita yang ngomong sejak ya pesan tu riat tu cerita tegung tinggal YFP.
1: Ya, mari sepagi kita pagi tu ya ke nyangkanya dekat tu dah nurun tumu bebeli ke barang
2: macam tamu
1: ke.
2: Kalau bagi orang ke bebeli barang tumu tu cak selalu sudah ya kindo cak.
1: Ya.
2: Alamak nama ke bawah tumu pagi lapan ngap sekut orang ngap berbuat orang.
1: Selalu ya pagi hari segi barang mana lagi mayu ada cak nak namanya. Uliah bilih mungkin saya
2: tadi. Choice lagi benar mayu.
1: Choice saya mayu.
2: Berkali segi saya tanya panuan tu. Tadi kamu lihat gembuang, tadi gembuang banyak caknya, benar gembuang mama cak, benar fresh mama. Bahkan kebaru dambai orang dari Tasiknya, pemesai pan mayua, ni di kabesai, di kapanda, di kabekak sudah kena tempiak yang tahu mah. Siapa benda macam, apa selera mesti atau siku-sikunya lain. Okay, jadi kita itu tadi lagi apa kenang kecita kita. Ianya tadi udah atau tadi kira hari ya kemanusiaan meh dalam pengidot. Nah, bado-bado utai kenuntuang yang tadi. Oke, jadi ya sama pagi ngagai Ambrose atun pendengar kita. Jadi kala jadi ya 2 tahun ke waktu tadi nak kusiri tadi ni cak.
1: Ya.
2: Jadi ya kita ngalih ketinggal kita sekundang. Ini ya tadi Florence nyari yang Ariana. Pernah kita hari menua Bintulu ti balat besebun pagi tok ya. Ya mudah balaca. Aku nanmu mata aku berarti Bintulu dia. Jadi ya ko ya bisi cerita kemari kayaknya tadi ya tumu berumban Kak Nuci gari laban ke Kak ke school laban anak bisi pengawak ya. Sekali Maya ya Kak nyembi gari ti de tuci nya teh nak mukai-mukai tetemu patah pengerai nur yang kuatnya apu deh nak me pemedias ati baju udah putih udah berkilat mak kejaku udah rerenguan nyau gak labuah nak mukai-mukai udah gari cari labuah ari pan nemu hujan jadi nemu di cak combination ya gari atas tanah ditinggang hujan.
1: Okay, kapan dah tuci baru umurnya
2: laban otomatis putih ya jadi coklat pisi bakal graffiti ya.
1: Okay, Emro Satuan peninggalan kita itu pagi itu cerita beranjung ke anak mengatuh cak maya benar beranjung ke anak nurun sekolah aku ya maka biasa jalan nang jam lah tumbuh pagi sekali menyana muka-mukai kenduk yang lama tu benda orang yang jadi berdiri pu kereta kena lantak orang di belakang.
2: Aku udah tercak peristiwa beka ngetok Emers atuan tercak mainnya jalai ke nuju ngagai apa namanya i agi stadium cak jalai agi stadium jadi aku terdekat main anak rawun ba stadium mainnya cak. Tanya masa hospital rumah cak. Biar aku kena anak nanya nama Nota Batu hospital Nora sakit cak. Benar-benar Nora sakit. Kali tama sakit belakang kita aja. Tudung orang dari belakang.
1: Tudung orang belakang.
2: Okay. Nak nemu ku situasi menyala apa Siti ini kesal.
1: Ya.
2: Temu muka-muka yang nyala apa dia mudah slow menyala deh. Saya terbentum menyutai belakang. Jadi aku nama tadi gigak lo. Anak cak.
1: Ya. Segi amai ya. Udahnya patu ya. Si patu.
2: Patu ya. Masuk benar.
1: Ya patu ya semua nato. Jadi nge Ambrose tadi patu ya kuduk ya. Udah lantak di belakang ya tadi. Patah enggak cermin mata ya paginya kuduk ya. Kai terus nada muat ke nurun kerja. Lo ada nurun kerja nak juang ya.
2: Patu ya nge Ambrose nya cak. Nada muat kerja. Jadi patu ngku lain keca. Patu ngku lantak di belakang. Motor nak ketanjur semua. Jadi anak aku, wih, kabar lagi kak kak.
1: Aku kan baik nambah ke ya.
2: Kau baik nambah, berapa rindu. Belancar ke muakin.
1: Bumper kak lah. Main bumper kak.
2: Ya kemana, kemana dia rindu-rindu, orang lantak kita deh anak aku. Udah gak ada kenanggar orang. Anak kan minta langgar baru, kak pengagah hati ya. Lepas jatuh belancar ke muakin mainnya. Lepas ketiba Angel ini main caca. Lagi terasa saya lagi kan dicabar.
1: Oke, okay. Ya tadi cerita hari peninggalan kita Ambrose Atun pagi itu kita bisa cerita kebukai tahu anjung ngagai kami dan lepas tu ke macaya tu lagu hari Ricky Ujad gau Carol D pegerindu asal menua Kenyalang
2: terus merindang kita berdua pagi wai.

0: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAIYFM.
2: Ya, macam-macam cerita meninggal kita pagi tu. Cik, mesti kita rasa geliati. Mesti kita rasa sinop sih, macam.
3: Ya. Lepas kita ada mau penusah tu. Pama dah setiap penusah pun kita dah kasih sebenarnya. Anak nantinya terinyau bakal kerinya betul jauh berjurut.
2: Oh, berjurut boleh berusaha. Hari kes nama tadi tinggang Borian. Udah nyesekai nutai.
3: Ini nani yang kenyang.
2: Ini
3: nani. Udah kata saat.
2: Oh, udah kata saat.
3: Udah kata saat.
2: Jadi kita ngambil Indo, nganjong Indo ke nama tadi pengantian. Tadi pengantian tinggal. Ya, mamai kombo namanya. Nama nah nasibnya.
3: Kalau ya kena nyuang ya kena tinggal orang. Sampai kalau gak cantik aku gagak. Ini makanya. Ini mai kita aja belah pindah duit ke pelai baru.
2: Teng ya mata deh cerita udah haruak di buku arung labuh ditinggal suang kan aja.
3: Kang ya tadi punya kita kadang benar gak kita tuh nyaga safety kita
2: punca,
3: ya. Nyaga keperikuan kita yang ngirah tentang mimik mah kita terilap ke perkara yang kita nggak tahu jadi.
2: Tahu
3: jadi. Nah, jadi ingat anda nak awas belama.
2: Betul. Tang ya mata dari semua ceritanya tadi. Kini pan kita itu lah buah. Kini pan tua atau pedias kena namanya tinggal suang bunyi kurang. Tang bab mujo cerita ya kita sigi uleh gangkat ke diri baru ni aja.
3: Ya,
2: jadi kang baru.
3: Jadi tentu ke lebuah mai kita itu angkat tu tadi kita tentu kita tu angkat kering lagi hari sebedau. Ngambil kecintok nanti sebab dejo orang lepas jari kita tungkam kita lah buah dia tu dejo orang lepas jari kita lagi steady cah. Lepas kita dah terbang.
2: Ya.
3: Besar kanya aku sebab udah agak tersat. Pangkat ini nani yang.
2: Ya, betul deh. Hari nyak mentua keriang ki, ron siang lagi. Ini ya.
3: Ya, hambat.
2: Kadang-kadang lebih tua ingat kengenang baru ngasuh geliati.
3: Tadi pengingatnya tadi ngasuh kita itu nyau dewasa lagi menyeku jaku bahasa cak.
2: Tua lagi lah.
3: Yang ya.
2: Tua lagi bulu ya.
3: Okey, jadi kan kita bergulai dua pagi kita pagi hari tiga pagi terca.
2: Lagu dari Lucy M meninggal ke kita ngai tunai day.
3: Okey, jadi datang lagi kita kemudian ke berita. Ari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Y,
1: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Subilia Tidik Sayau.
2: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak Jalai Pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau Jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngunam penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke Jalai ti betul. Ngena Jalai Pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil Jalai Muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
6: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
5: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026, berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9, dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bak acara Red Carpet, berperinan dengan penyanyi lama Iban.

0: Kita jatuh menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
2: EY 9-12 nampung penduduk Kabah Naku tadi. Pengurap pagi 6-9 malam, okey? 3 jam gadi konti 9 nyentuk ke 12 tengah hari itu lagi. Ungkup ya, sehari itu 23 hari bulan 9 hari 3. Ngarap ke program terang didengar di selampur menua kita kelimpah tau didengar megah ya. Ngena online RTM klik tau ke channel Astro 871 di konti 3 jam gau DJMA tau ke TU ya. Terima kasih ya. Kita ke hagi lekat ninga kami. Okey, ya ke benung ngira pagi tau ke nyeput pagi pagi doai ninga kami bak rumah tau ke bak palan-palan pemakai di serata menua kita bak tamu kini. Selamat pagi hingga ke berperindah kami 3 jam tu ya. Ngau lagu ke terubahnya di sada Steven Kanang sigum ga artis selama ke dikangau merindang bala kita ya ke sama mata ke pentas final ACSJ ke 9 di Betung 3 hari bulan 10 tu lah. Ngau lagu ya asai ati kena jayau. Kita terus ke Y 912 ngau lagu Norman Ading Agi Sayau, kedua lagi nginjau lagu Robert Ngalang, Patah Tiang Sukung.

Ya, bila kita ke baru buka radio untuk ya. Pagi itu, selamat pagi mendengar kami Y9.12. Sudah ada lagi update status di FB kami ya. Okey, YFM Iban. Sore kita ke berperindang untuk mengagai pengujung program. Okey, ya, kebaru datang Iban Upis ke Niwai. Hingganya beringkah gawat pukul 10 pagi. Selamat berjalan ke pengawal Ungkep ya. Hari itu 23 hari bulan 9. Bila kita ke DOD Betul Mega Anang Muai Peluang sama datang ngagai program Sarawakku Sayang ke diatur 25-26-27 hari bulan 9. Udahnya ditampung kita hingga pentas final ACSJ ke 9. 3 hari bulan 10 bila kita kepada mengundi ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang atau ke popular pemegang lagu pemadu terbilang ACSJ ke 9 atau berengkah undi dia tu ya ungkap lagu engkau penyanyi ke dikerinduk bila kita nginjau Sylvia Bunyi merindah kita dengan lagu ya Belulian Kencian Nintan kedua lagi Edmund Lim Kelanjur Sayau Subang.

Sarawak AgroFest 2026. Ke Skalito, dekat diatur bak Padang Bilo Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bak AgroFest tuila, yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026.

0: Safa, dekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, dekat Mai Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Mai Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

Tanah Berenyang Band dan lagu Sidaya Arisa. Okey, Siti Ari Band megak ke sama dekat Mantai ke. Okey, bakat Sidaya, pengelandian Sidaya, lagu Sidaya maya pentas final ACSJ ke-9. Okey, program Seraku Sayang Zon Tengah ini dibagi menua bertuung ke dekat peringkat diatur kena ke 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu. Ditagak ke dekat digulu urung dia 115 siku mensia manyuah ke datang ngagai pengurami ba 3 hari berunggu ke diaturnya ni tiah ke penerang Risafi Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang madah mensia manyuah ke datang megak dekat tau nguliah ke 158 bengkah servis ke disedia ke 48 bengkah agensi kesama ngau ngemujur ke SKS dibagi menua betul ya bala kita ke datang megak. Kita megak berpeluang menang prize ke cukup ya mana disedia ke kalai prize ke cukup ya besai maya tila ianya sebuah kereta Pro 2 beja 1.3X ya kelimpah prize kebukai 2 buah motosikal package ngelantang kati ngagai Kuala Lumpur gadget bekas smartphone kereta kena kita bersukan tau ke exercise kelimpah kereta elektrik ngau kereta rumah ya bila kita mega diperansang sama datang ngagai program tu ke dekat diatur ukainya lama ya bila kami sebuat hari YFM Iban mega dekat mupuak ke betung urung ya tengah hari tu lagi bisi mini konti pada din aram kita sama datang. Okey, kita agi berperindang bat jam ke terubah. Okey, Y9.12 bala kita ke dekat nyapa pangan diri dekat hai-hai. Okey, hello-hello ba FB kami tau anjung pesan kita dia tu lagi aku maca sore kita agi berkayuh 2 jam lebih lagi yang di konti kita di YFM. Tu lagu disada Bob Harris ngau lagu ya Ukai Pinta Aku. Terus dengar kami secara online dengar RTM klik tau ke channel Astro 871.

0: ke alai kitai berjalai 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: 9.12 by Y.

0: YFM begulai sejalai.
1: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Maya aku duduk kedirik, ngingat kesika orang tidak kangau kindai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di anai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sinuk nakak mempenyinuk hati, cukup nanyamai ku inai. Buang udu mempemuang nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisi peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Bersampai ajak me aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Kita buat program penyiap hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.
5: Bertemu baru kita dalam program penyiap hidup aku. Jadi kami ngotok di aku datai baru ngau kenang ke Bukai Megak ke bisi di Anjung Bala kita. Jadi aku pengeluar program tu cukup berasa megak. Terima kasih agak kita ke semampai nyukung program penyiap hidup aku. Dia megak semampai nganjung kenang direk bukulai ngau kami dalam program PPA kita buat YFM. Jadi ke dia tu aku dekat masang dulu siti lagu sebedar aku macam kenang hari peringat kita ke sikok tu buat dalam program peniau penghidup aku.

Terima kasih Aunty Lucia udah ngenapai kesadar kena aku sebagai siko anak dalam program pendiau penghidup aku tu. Subah aku nadai endur mantai ke sepenuh hati. Jentuk aku nyimpan semua utai ku dah dipansak dalam penghidup aku dalam hati aku mpu. Harinya tadi aku nadai kak bercerita ngagai semua orang. Biar mega aku nadai berkongsi ngau siapa-siapa pun utai ke diasai dalam penghidup aku sebagai anak. Ngujung aku tertemu ke platform radio tu buat program peniau penghidup aku. Lalu aku boleh nulis cerita diri ke dikunci aku ngakai peningah kita ke minggu tu. Jadi peningah aku nemu badunya tu ukai aku siku aja nerima nasib dari Tuhan. Nerima penghidup nyari orang ke tengah-tengah pengudah apai ngoinai aku bersara. Tajak pihak kita ke sebagai anak nak boleh nyalah ke apai tak ngoinai kita. Tentu bisik kebuah seduai milih jalai bersara ngupangan diri. Nyangka ngau cara bersaraknya jalai ke pemaduk mana antara seduaya. Mutar ke penangguh ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nyak bak penemu aku siko. Aku nemu balam adik semua siko-siko kita. Ari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu. Bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asa hati kenya main tak ke asa hati ketusah. Bekenya mega aku. Aku hari umur 13 tahun udah nada agak bergulai ngapai sedua inai aku. Pengudah sedua ya kesaret subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke diri empu. Dia ada aku bergulai ngau akik nguini sepia apai aku. Nyentuk datai kesaret itu. Tajak pihak bisik ke seduai nyengok serta merek aku belajar kena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh di abad budi yang tau ke asrama. Mupuat makung ibu di rempo, ngintu di rempo. Aku pun jauh hari akik seduai ini. Nyamat adik ketika aku ke sekolah lalu dia abad budi yang. Sebab seduai yang ngimpun aku lebih maya aku kaget mit. Lebih maya aku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Tengah pengudah ini nantu pengerai. Suih maka ini bercik hospital. Dia ini dibaik menyadik inai aku ketuai. Diau ngoya bak negeri. Nyau makin jauh meh. Antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuah ke pulai hari budiang. Kadang kiririk aku diau berumah panjai. Ngibun bilik kami. Bersapu serta ngemas semua utai. Bukan nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusiah berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngau indai. Lebih maya sidak datai berumah. Tang aku, menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis pengindian utai medak penghidup anak orang bukai. Pada aku, ngau orang dan sikit jauh bida. Nama mempenghidup aku berketuk. Bukan sekali dua peningah, nyob lama aku kebkenyak. Sin belanja ke diberit sidaknya meh ke digalau aku. Di kelimat aku kena tambah aku ke kulu kilai. Lebih maya ke misi sekolah atau ke lebih maya aku ke pulai bak ujung minggu. Nanti habis meh nganti sidak ke merai aku baru. Minta sikit nak aku labah aku tu orang ke pemalu. Aku nyong asai ke sidak bakal orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peningat, maya aku agak buat sekolah sekendri. Tiap kali kemisi panjai, mumpuk maka tu sehati. Laban aku nak nemu, kini tujuh pemulai di rempu. Bertali pahun aku ngakai apai. Apai madah ke di rempu, nadai hari ngami aku. Tami agak seminggu ya traveling. Nak gih ngasuh aku pulai ngakai ya. Nangi ke inai baru aku nak nyamai. Bekenyak gak, lebih maya aku bertali pahun ngakai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak min. Nak cukup laban madik aku ke baru nyumayu. Nyabai aku peningat sampai aku duga-duga buat pastin sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu undur aku mantai ke sepana. Lalu undur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam bayar maku ke semalam dua. Dini ke alih aku berpangai baik ya belama. Tu dah gak bisik apa inai ketuai di impun ya. Bisik maka tanggungjawab ya ke ngibun bini anak ya. Sinu hati ngenang penghidup di rempu. Lain orang, lain katudah aku. Tajak pun pihak peningam. Hari penghidup berkenyak meh. Mayu ngajar aku tentang penghidup di kebenar ya.
Aku nya nemu ngibun di rempo. Nebong atur singkang dire. Tajak pun kadang aku mpo asai dunia tu cukup puang. Dan aku patut ngeriang kati aku. Hari utai kedasai aku nya tadi. Hari penghidup ke ditujah aku. Aku boleh ngepun ke penghidup aku ke di rempo. Tajak pun aku nak boleh setinggi sekolah bakal nak orang bukai. Ukai aku nak pandai dan aku nak ada orang Melayu. Lepas mai aku ke bersekolah. Aku mau buat pergi kat ke pengawak ngenak siji apa menam. Puji Tuhan aku boleh mangguk pengawak ba opis pengerai. Tajak pun nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Harinya aku berterima kasih agai Tuhan ba rezeki kedebrek yang agai aku. Tajak pun aku lenyau rezeki ba kasih sayau. Ba pengerindu apa isdua inai. Biar bangga ba direk sebilia. Dan aku dah beri Tuhan rezeki boleh pengawak. Bisik gaji dia kena aku ngepun ke penghidup aku mpu. Tajak pun mayuh berkeni. Utai kenuntung dalam penghidup aku. Dan aku nadai kala mangkik penghidup orang bukai. Aku nadai kala nyalih kapai indai ngau aki ini aku. Biar mega aku nadai kala muai orang kuda kala datai ngasuh ke jari. Mayuh aku berguna ke bantok. Biar mega aku meruan ngau sabar hati. Lebih mai aku bertunggak ngapuji dalam penghidup aku. Dia tu beringat nyoba tahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup di rempo. Bungulai ngolaki ngawane aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua melaki bini. Lalu aku nyampi ke penghidup bala ane aku meruan belama. Aku ngai bala ane aku ngasai ke pemerintah aku udah disepai aku. Hari aku min. Nyentuk ke datai sarito, aku oleh niri negi ke melegai ke durempo. Cukup meh pemedis, penghidup kuda dispe aku putus sebab aku siku ajak. Nak ibu ditampung bala anak aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Kuda milih aku, nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua. Ngobala ipa serta semua kabang belayan. Kuda nerima penatai aku berbilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tok berkeni dan pemanih ngau pementas kita ngagai aku meruan dikenang aku belama berdalam program tok mega aku merek terima kasih ngagai Tuhan ke semua utai ku dah diberi yang ngagai aku baik ke penguji ke mana tok ke penguji tik ngasuh hati aku lemik aku cukup berterima kasih ya. Laban hari penghidup ku dah diasai penghidup ku dah ditujah di tengah krispe aku. Mai aku jadi orang kecukup sabar. Lebuh aku bertunggak ngau semua penguji ke dekat datai nuntung pada dalam penghidup aku. Terima kasih maka ngagai walaki laban nuan nak berbagi hati. Merek pengerinduk nuan ngagai aku. Merek pengasih ngapanyayau nuan ngagai aku. Laban nuan nemu hari mit sampai ke dia tau. Aku nang kurang kasih sayang. Jadi aku percaya ke nuan. Jadi orang ke. Jadi tiang sukuang badalam penghidup aku. Ngarap ke nuan. Nak mudah ningau kaku. Lalu pengerinduk nuan ngagai aku belamaya. Ngotok mupa dulaku badalam program peniau penghidup aku.

0: asak kita mulai dalam program Peniau Penghidup Aku ke minggu tu. Ngarap kita bertemu baru bak program Peniau Penghidup Aku bak minggu ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.
1: Berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kami Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

Ya, bala peningai induk kita ibar rumah. Okey, jam dia tu ya. Angkanya udah tembuk berbasuk ke gari kita. Berjembi ke gari dia tu. Udah berlelak. Nyau ga berunding nama utai ke dekat di panduak tengah hari tu lagi. Nah, okey. Terima kasih si dengar kami di selampur menua kita. Tau kebala kita. Kebaru pulai hari kebun kini pagi doai. Ninga kami terima kasih ya. Terus merindah di diri berjam ke 2Y912 di FB kita. Wilson Junior Siba. Okey, di Sibu MA, habis hujan ke Kia. Ngarap ke sebun tu jam 4 terputar meh. Kasih ke balanak ke nurun bersekolah ke Kia. Ngarap ke semua kita sama nyaga pengurai. Terima kasih Wilson Junior Siba. Jessica Itan di Bau MA Balad Narga Sebun di Bau Kekia minta lagu Ari Suwelin, lagu lama Badung ingat ke cerita lama. Kena merindang semua peningat-peningat kita ke pagi tu ya, sama meh kita nyaga pengerai penanggul sebun asap ke benung nuntung menurut kita jam ke dia tu Kekia. Sigi amai sendi and sinyapai minta lagu Linda Kau Lati Tua. Kena merindang hati dirimpu meh enggak semua kabar-kabar FB. Terima kasih Indai Meliung Sinyapa MA sama petugas pagi tu. Mem N Mega Ngau Juni Band di Miri MA minta lagu Udah Kalak Sangkai Bakti Sandai. Kena berindang dirimpu meh ke Benung Nyumai pagi tu. Okay, okay. Pada mana-mana api kita. Okay. Selamat berapi kau kita. Bibi Anna Megap Sinyapa ia minta lagu kena ia merindang sida Indai Abiat sebila di rumah Janang Batu 15 Selangor Muka. Indai Inyam sebila di Seri Aman sida Apai Mawi sebila di Balingian. Gau semua kaban kenal meh. Sama nyaga pengerai Anang Udu segar-segar musim jerebu tu kaki. Sama nyaga pengerai Sigi Amai. James Pengiran MA bisi hujan di Sibu pagi tu benuningan Nuan Samuel Mudin begak bisi nyapa baru dah baru hujan di Sibu Jaya. Okey, Roy Kuang di Seri Aman selamat bertugas MA sigi ya gi bersebun meh di Seri Aman jam ke dia tu ya. Chelingga Juyong si nyapa begak lagi aku nyapa baru bala kita di FB kami. Seri kita lagi berperindang berjam ke 2Y912 sudah tu lagi beku kunci ke baca indeks pengamah angin di menua kita. Mendengkelanggori Zainal Abidin Ujang patah tau tumbuh lenyau tau berganti. Kena lagi Ika Saiful finalis ACSJ ke 9. Kita tengok lagu yang nada yagi pengerindu.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SC.

0: TC. Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ya, bila kita ke Benung Gawak mengajam ke dia tinggal kami tau ke Gawak bawa rumah. Okey, secara hybrid ke kedai sampai jalan ke pengawak ya. Baca tikal sepengamah angin RPU di menua kita di serata menua ya. 13 bengkah menua ngikut ketiga sebaca. Nak mana ke pengerai kalau di Sarawak aja dia penerang dia dari APIMS Madaka Sri Aman. Ngikut ke baca RPU pemadu ya tinggi nak pagi tadi ianya 108. 82 ditangkan, Serian 177, habis juga Sibu 174, Kuching 173, Serikai 169, Bintulu 168, Semarahan 167, Baca 162, direkod ke di muka, Samalaju 158, Miri 157, ILP Miri 155, Limbang 152, Ngau Kapit 107 ya. Okey, hanya baca ke diambil nak ya pukul 8 pagi itu tadi ya. Okey, kita pergi dengar kami menunggu riba megak jam ke dia tu ya, berjimat-jimat ba jalai alun. Mari kita ngau lagu ke dipinta peninga kita tadi, lagu lama Arisi Walin badu ngingat ke cerita lama. Kedua lagi nginjau Steve Sheehan, rangkang patah tusur tanah.

Duga-duga bau konti kucah-kucah jam kita 11 minit lagi nyuka pukul 11 pagi. Okey, nyingkang ngege jam ketiga. Wai 9.12 kita. Selamat pagi, guys. Alinda Sewell. Nyak yang minta lagu Bobina MA. Cun-cun kat nama anak buah kok ya. Jimmy nyaying. Kena merindang hati diri pumeh pagi. Terima kasih. Okey, limpang dulu di FB kita. Catherine Robin juga. Habis ini apa? Enggau Mami Abang minta lagu Josephine Jarlene MA Nubai Lama Nak Ingat. Kena merindang peninggal-peninggal kita ke pagi tu. Richard Udah Megadi Jalai Simpang Semunjan minta lagu Richard Lee MA Aku Di Tempayak. Kena merindang Kaban FB Enggau Nuan Megak ke Gawa. Okey, ngarep kita perindang semua. Saul Lesha Ganyun MA Mambam Gary di Pakan. Jam ke dia tu ia minta lagu Arisima. Kena merindang kaban dia Monica Giman, Rebecca Giman, Dominic D.A.C. David. Enggak semua kaban kenglalam eh. Ngarap ke terperindang. Alex Daltawina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentia Baru Engkelili MA. Andingan Nuan pagi tu minta lagu Rilinda. Kena merindang Animit di Selulat Betung. Bulan Pengerinduk di Batu Niah Ripin Yandang Alexis. David Biju di Betung Wellington Imai. Richard Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Induk Penawin Max Jaga. Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liven Gau David Aluk di Semunjan James Pengiran Emily SM Valentino Polokan Stamos TV Stella Papai Lambai Jupas Lagun Lina Bugis Sindon Edi Cecilia Malon Mary Ubon Martin Poli Masing Sendi N Anggaran ke semuanya terperindang magang-magang. Kekian ngagai nuan selamat berjalan ke pengawal. Salam rindu, salam saya selalu ngagai semua. Salam Malaysia Madani. Kekian terima kasih. Okey, kita serius berperindang. Lagu ke dipinta pening kita tadi. Jimmy Nyayeng, Bobina udah nyinyingkang ngagai jam ketiga. Y9.12 kita hingga lagu ditundik nuan Genevi Lenya kena merindang pengajar kita Jonas Makin di Seri Aman. Terus dengan kami Segulai Sejalai YFM.

0: Pedaan wang. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai bak R&R tau kebak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawai kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
5: YFM Sibu 87.6 FM.

0: Dia tu kita dengar YFM Manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Safa, kedekat mai pulai, trofi pemadut pilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Polai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Polai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori

0: Facebook Rasmi YFM Iban, Facebook Rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook Undi Lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: CSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

tahun ke dia agak-agak ungkus dia 135 juta ringgit ya. Ke dia tu sudah 89.05% dikemujur ke secara fizikal kalau dipelabak ke atau tembu gagak kena ke bulan 7 tahun baru 2027. Nitya Kepedaran dikenatai ke Menteri Kerja Raya Menteri kita Datuk Seri Alexander Nantalingi yang mana Raban Kontraktor dikaraka boleh nembu ke projek tu tumu lagi hari jadual tau ke atur ke dah ditetapkan sepeda tu kena ke 15 hari bulan 9 tahun 2027. Okey, tembu flyover Medan Jaya Jalan Tun Hussein Onila boleh ngurang kaki pemanyuh peringkat pengangkut kebedadat di Genturung Medan Jaya. Kita ke Diau di Bintulu ninga program kami ke pagi tu. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, terus merindang hati diri mendengar lagu Ari Aluria dan lagu Sidaya Sayau. Kena lagi mendengar lagu lama Ari Datuk Zamri Amera dan lagu Ya Kena Jayau Tubuh Nuan.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Agi segulai sejalai kau kami Y19 kita ke Diaudi Bintulu berita mana kalai flyover di Medan Jaya Jalan Tunusan.

0: Sunyi. Silu ilu Kediri. Anang irau. Kami isi berindah kita.
1: Penggerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sada lemai.
0: Pemberindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Okey, non jangan tebun non hari Dato' Zamri Amira selamat pagi. Okey, enggak pala petugas yang sebenarnya ke program kita ke pagi tu ya. Bertemu di Betung minggu ke dekat datang. Terima kasih ya. Okey, kita ke ninga kami secara online ba RTM ke Megat tau nguji ninga radio ke benung diuji ke kami ya radio digital 24 jam hanya radio Gemar Borneo kena di pelasar undur mantai ke asil pengawas seni rakyat kita di Sabah Engau Sarawak ni tiah ke penerari tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusuf. Ia madah ke radio Gemar Borneo nya dia tu benung barangkat nguji ke tahu di dengah bala kita dengan portal RTM Klik nyedia ke macam-macam raban bangsa ke bisik di Borneo kita itu ya bala kita engkanya bisik lagu-lagu lama kini rekod-rekod lama kita hasil kreatif ke lama-lamanya diperansang nyerah ke hasil seni kita yang agai RTM ngambil ke uliah di tebah kita bak Gemar Borneo. Aku tadi bisa dah nguji dengan ya terang megak di dinga kita ya kelimpah lagu kita bak Sarawak bisa megak di tebah lagu hari etnik kita di Sabah Dedin. Okey, udah tu lagi aku singgah baru macam sekedari peminta kita hari peningkat kita itu di FB kami ke pagi itu ya bulan pengerindu ya bisinya apa selamat bertugas MA pagi itu terima kasih Chansha Amanda Megal hujan di Sibu MA balandar sebun pagi itu kakia Sojo sama Rindu Megal di Tuba Ulu Sebuyau minta lagu Ricky L kena yang merindang Isan di Linggadin Angagaya Indai di Sibu Zilahani Emilia Amir Richard Mary Ben Martin Richard Unup Rosliau Jepang Selagun Stamo Steve Mr. Love Eric Jang Daniel Poli Masing Petrus Inchan Maurison Maunggi di Kuala Lumpur kabar-kabar FB engkau semua peningat-peningat kita ke pagi tu ngarap ke tepe rindang magang kena merindang peningat kita ke diau di bau sematan di lunduk di Pedawan, di Puncak Borneo, pihak di Serian, kita menikmati lagu Sapu Tangan Biru, lagu di Sada Aci Ngau Nadia. Okey, band selalu dia sekitar, kena merindang. Wilson Nangi di Samarinda, Kota Semarahan. Selamat pagi. Kedua lagi, jalan lagu Regenerino Jaraki, Dara Nemukuntau. Kuntau.

Ya, bila kita ke lelaki kagi single nyawai, taulah ngiga pangan kita. Ya, kenemu berkuntau oleh nyaga kita lebuah ke ngambil duit babiang neh. Selamat mimit. Habisi bodyguard ke kita. Lagu Regenerino Jeraki, Darah Nemu Kuntau. Orang Indowai. Lebuah keringatnya. Tunggis oleh katung. Nanti maya sedak normalnya. Kepada pedih ngatung tunggis neh. Nukar pala tunggis ke kita lelaki. Okey, terima kasih kita kini dengan kami. Kita ke dia di Bintulu. Okey, kena ke 25 hari bulan 9 itu ke 4 hari bulan 10. Tentu ya program ke dia terbaik padang bila lama di Bintulu. Sarawak Agrofest 2026 ini dia ke Manyuh. Macam program mungkup bala kita ya. Okey, hanang mui peluang sama bertemu bak palandu kita ngatur pengorami. Ianya Sarawak Agrofest 2026. Untuk bila kita ke rindu ngambil gambar atau ke ngagak video, okey, terbuka peluang hendur kita mantai ke pengelandia kita untuk ia pekit fotografi ngau videografi Hari Sungai Sedunia 2026 ke diatur UPIS Entaliai ngau Parit DID Sarawak ya. Kalai begitu nyedia ke palan dulu kita berkongsi ke kreativiti kita engkau tema ke dikena ianya sungai dan alur dalam komuniti kita. Okey, pergi fotografi engkau videografi tu dibuka hari 14 bulan 9 untuk ke 12 bulan 10 tu hari kemudian dulu kita nganjung gambar atau ke video kita nya kena ke 12 bulan 10 2026 pukul 5 lemai. Kalau penerang kesilia tau lawak kita ngagai media ramah sidaknya DID Sarawak bak Facebook tau ke bak portal rasmi did.sarawak.gov.my. Okey, ni nemu engkau bila kita nyak dekat nguji neh. Okey, kita agi berperindang bak jam ketiga dah berastai 11.34 minit pagi. Jam kita 12 andul kami labur ke berita tengah hari-hari YFM Iban Kucing. Lagu di sana Isali Sweetie Sayau.

0: YFM.
1: Ya, selamat pagi semua. Good morning. Lagi bersama pula sebab bangsa cikgu-cikgu kita ke bangsa Cina yang lausa cawan ke kita. Ya, ya, ya. Palang-palang gawak kita akan bertemu dengan bala kaban ke sama gawaknya. Nada salah ke nyapa pangan diri. Selamat pagi. Ya, apa bangsa dengan bos? Selamat pagi, bos. Okey. Di beruang Indonesia dedian kalau Raban berkuasa netap ke penusah kampung Angus lagi dekat nyadi di benua Indonesia di pelabak ke nyentuk ngagai pun bulan 10 tu berindik hari penanggul fenomena El Nino ke agi nyadi. Ya, kalau ini tiap ke penerang hari Komiti Meteorologi Klimatologi hingga Geofizik BMKG benua Indonesia madah ke penanggul kampung Angus lagi nyadi di Sumatera Ngau Kalimantan kalau tumpu angat agi manyuh ditemu nakat 21 hari bulan 9 tu tadi Kalimantan Tengah pemadu manyuh. Okey, tumpu angat ianya 5,000 lebih ditangkan gau Sumatera Selatan ianya 1,000 lebih 1,485 Kalimantan Barat 1,357 gau beratus lagi tumpu angat habis ditemu di Kalimantan Selatan gau Kalimantan Timur. Ya, ngarok ke penanggul sebun tau maja boleh diputar kita lah lama gendak jugi yang neh. Okey, nyau exercise dalam rumah aja agak kita. Lagu disada niang Michael Jemaat pemerindu di Lamun Sebun. Terus ngau kami Y912.

yang harap ke perindu kita dengar kami ni dengan hari ni dengan jamnya anda berubah. Okey, terima kasih. Nangkan ketemu lagi ngelah tengah hari dekat mending ke program kita hari YFM Seri Aman. Terima kasih. Kita ke udah berkali engkau DJ MA 3 jam di Konti Hung Kepiah pagi tu ya. Y9 12. Kena ke hari 3, hari itu 23, hari bulan 9 tahun 2026. Selama berjalan ke pengawal tebal lagi bila kita ke gawak berupis tau ke gawak bertanah ke diwai agi dengan kami di Selampur menua kita. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, dua lagi lagu disediakan aku ke pihak Y9-12 kita. Siti lagu Rishima, ngau lagu ya makin sayau ngasuh lenyau. Nama kebuah ni laban udah lenyau bedau ditemu kemaya uliah ditemu baru. Jadi kita nutup Y9-12 kita ngau siti lagu Ari Sawang Van. Siti tanya Arya kemaya bertemu baru. Okey, kemaya kita bertemu baru malam pagilah pemerintang malam ungkap ya malam hari 4-9 malam. Terima kasih. Anggara ke terus berbungai pengeluhitan dengan kami ninteng hari YFM. Segulai, sejalai. Apakah selama pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia pukul 12 mendengar berita tengah hari.

0: Safa kedekat Mai Kulai trofi pemadu terbilang Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Jam kita dia tu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peringat kami nabur ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke hari 3, sehari tu 23, hari bulan 9 tahun 2026.

Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Peng madah ke atur di nusun baru company tu endang dikenal nentu ke company-nya digempuang ngambil ke pengawak ke dikerja endak berserak. Sekedari langgur ke dekat diatur inya ngerempuang upis ti berkuasa bak penyangkai kapal ke dipegai Sarawak Port Authority Sarpa dan pihak langgur tu agi tumu lalu berguna ke pansi ti silia. Kelimparinya pemansang bak pengelandik megatnya di perkara ke berguna bendar dikena ngaga ubah pemansang Transformation SOE. Tu belalau ke bak penau manyu bengkah agensi agi kurang bendar hanya pupurata 1.4 dari skill 5. Nambah kenyak balang raban komiti director ngau kepala pemesai eksekutif Fatut Megat. Patut medak pemansang pengelandik endang berguna benar bak pengawak meranak ke pukuk dikenal tentu ke agensinya ulih majak maju setipak engkau pemansang industri. Ia maksud ke jakutu bak program Transformation Company ke diimpu perintah SOE, peransang pemanah atur pengawak, pemujur tip pegari engkau nengkebang hasil keberga rungkat kedua di Kuching.

183 Tip Plan yang kaum 592 Bengkah Inisiatif Visit Delanggur dikenal negap kaki ubah pemansang Transformation Company ke Dimpu Perintah Sarawak SOE. Sekretari Perkara Wang Datuk Seri Dr. Wan Lee Zosman Wan Omar Madah Ketuk dikenal nentu ke plannya oleh dipedak ngenatai ke hasil. Bertempur di tahun 2027 hanggai 2030 plan tu endang belemati ke pemansang pemujur ngau negap ke atur pengawak. Tunjing kaum pemansang penauk ngau hasil ke di Tengkebang dikenal ngangkat ke dagang meranak ke pukuk. Harinya, pemujur meranak ke pukuk company meat ngau pengawak dagang megat di Perhati dikenal ngangkat ke pemanah atur pengawaknya. Belak diperhati ke mega atur belanja duit ke diguna SOE yang mansir ke penerang pasal perkara tu lebuh pengerami berjadi Transformation Company ke Dimpu Perintah Sarawak SOE perangsang pemanah atur pengawak pemujur ti pegari ngau nekebang hasil keberiga rongat kedua di Kuching. Teknologi dan rembai kaki hasil literature boleh ditemu di serata dunia. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif mengamandang keseni Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka hasil literature bakal pelandai jerapan gau novel dia tu boleh dipandang ke guna manyuh bengkah platform digital. Teknologi penempa pintar AI megak boleh dikenal buat pengawal pemansi nyalin serta ngetan ke pengeraja asal literucha berantau menua tu. Cara kebaru nyengkam mengenal media ramah nabur ke audio video pandang ke main interaktif patut dikerembai dikenal mata pengerindu anambiak rebak baru. Ia maksud ke jakut tu buat pengurami aum ke 30 mastera seminar antarabangsa kesusasteraan Asia Tenggara SAKAT 2026 ngau nyuak ke Perais Mastera ke-10 2026 di Kuching. Bah pengurami temegak ia nyuak ke Prize Sastra Mastera ke-10 ngagai orang ke nerima prize-nya. Menjemanyo ke diau bat tumpuk pendiau sagu dia tu udah bizi palan dur ngatur pengawak bebalamanya bat projek ngaga Dewan RTP kena ungkus RM350,000. Balai Mensia Manyo tu megak udah ngenap ke perengkal ti diguna ngagai rakyat ke diau bat menuanya dingada ke ndur ti lantang ndur ngatur manja bengkah pengawak. Menteri Utiliti Ngau Arus Penyambung Datuk Seri Julahi Narawi berjadi dewannya bak program tuai perintah begulai ngau rakyat lalu berjadi megak projek air pipe ngau padang futsal ungkup tumpuk pendiau sagu ke endang jadi setiari program ndur perintah oleh ninga ke serbana rakyat. Dua ekor rakyat meluar dah ditangkap lebih nguji ngelari ke diri lalu belalai dalam parit maya ops selera ngau ops kutip di Kuching. Operasi itu dia

0: Batur hari pukul 10 pagi nyentuh ngagai pukul 12.30 malam 21 hari bulan 9 tu tadi. Operasi tu diatur buat 7 bengkak endur inya Westfield Point, Jalan Tun Hussein On, Pasar Batu 10, Gau Kota Sentosa ti udah meresa 48 iku orang lalu nangkap 43 iku hari bala sidanya. Saman saksi megak bisik dipansut ke maya operasi itu. Operasi itu berjalan ke bermanya bengkah kedai berjual pemakai ngau kedai ke di pelabak ke bisik ngatur judi online. Semua sidak ti ditangkap tu didakwa ngerja penyalah. Baru Seksyen 15, Bracket 1, Bracket C ngau Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C Akta Immigration 1959-1963. Kalai operasi itu diatur berindari Riput Mensia Manyuh serta pansiak kena berjalan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Kuching. Menyujung ke berita tengah hari kita ungkapnya tengah hari hari 3/23 hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari di Tusun Azrina Sabri di Salin Edwin Nangah. Hari Seksyen Berita Hal Ehwal Semasa RTM Kuching. Ungkap program ngelah tengah hari kita, tengah hari hari 3, mai kita berperindang gau pengari kami hari YFM Seri Aman. Kita terus ngagai Seri Aman di Yatu.
1: Ya, terima kasih ngagai DJ Meteo Abuba YFM Kuching.
2: Begulai ngau kami, Pak Lelah Tengah Hari, hari YFM Seri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, selamat tengah hari Pringat Mayu. Selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari hari YFM masih aman ke tengah hari itu. Hari itu nyari 3/23 hari bulan 9 tahun 2026. Kalau bawanglah tengah hari hari YFM masih aman ke tengah hari itu. Kita mulai ngaku insin nak buang berengkah hari dia tu nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, pendengar banyak teman setia anda, 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih agar kita ke pukulai dengan kami. Milih kami bawang lah tengah hari Waipa Mas Riaman ke tengah hari itu. Tengah hari itu pendengar, aku harap ke berita kita sama Manah Magang. Lebih juga sama lantang reja pengawak kita ungkup ya Sarito. Jadi, berasa ke hati aku Sarito mulai dengan kita pendengar deh. Aku harap ke kita pandai sama ke hati gandinga serta muka pulai yang waku bawanglah tengah hari ke tengah hari itu ya. Jadi nanti kita berarti ke nama tu tadi itu sun program kita bawanglah tengah hari ke tengah hari itu nadai berubah peningan. Jadi bajam ke cubah tu lagi bakal selama nuraku dekat unsi ke berita lebih kis kedari utai kenyadi di bagi menua Sriaman di Betung piam gangenang utai kenyadi di serata menua kelimpah dinyam gaku dekat merindang kita ngau lagu harap semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawanglah tengah hari itu lagi lagu ke tau merindang hati kita ya. Pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat jago gerah ke bisik jemaah kami bawai farm lebih muka pukul 1 ngelih hari kita dekat mulai bawa program ruai kita kalai kita dekat mendiang ke ranau aku mulai ngau siku temuai ya ke dibaik kami nama tu tadi bawa programnya lagi ya. Jadi ya pukul 2 ngelih hari kita ke rindu dengar ke lagu-lagu lama kita dekat mulai bawa program seruan dia kenang lalu tangkan ke program terima meh pesan setiap hari program ke handur kami meri peluang kita hanya tadi yang natai ke pesan rindu hati ngena Facebook Sri Aman FM kita ke bisik medaku live bawa Facebook Sri Aman FM menena ingat tinggal ke komen kita bawa Facebook Sri Aman FM icak ke nama tu pesan rindu hati kita hanya lagi boleh dibaca aku bawa program terima meh pesan ya. Jadi pukul 3 ngali hari peningan bekas lama kita reka bukulainya pengeluar program kami hari YFM Kucing terus kawak kami ke uliah didinga kita 24 jam dalam sari. Okey, nyadinya aku atur suara program kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu jadi kena aku ngemun ke awak ngelah tengah hari kita peningan atau Siti lagu ke dipilih aku ngali hari itu untuk lagu Rimawat lagu Dayang Bintang dituju ke semua kita ke mendiang kaku sekali ke Nyabar Radio atau ke kita ke benda-benda aku live Facebook ke Sriaman FM.

0: Halo, di nyisam, si 5, 6, 7, 8. Aku kepiting kincong ah. Kamana kita orang ah? Di deliba kita, deliba butuh-butuh ah. Anak deliba salah, selalu orang deliba salah. Nirmu bekeni deliba salah. Ah, api merah ini orang langgal. Api oren dia orang dalam tulus. Api biru makin laju, makin laju makin mati yo. Ah, inya merah kita orang berhenti. Api olennya kita orang standby berhenti. Api hijau, ah jalan tulus. Anak laju lo, sulu-sulu ho. Oke, sili aman tuh gejala lari busa ini aja. Oke, nyak pesan aku, Kapitan Kincong, aligato. Wah, ada bujaku jupuan loh. Bye-bye.
1: WAI.

Ya, lagu baru Arya, penyanyi baru kita, lagu Arya Priscilla Jane, lagu penuh pengrindu macam kita, 21 minit lalu pukul 12 tengah hari. Jadi aku mai kita berhati ke gerah gayari. Kalau gerah gayari itu diambil aku hari upis ke mata ke gayari di menua kita itu. Jadi kita berhati ke gayari di serata menua Sarawak dulu. Jadi nanti kita berhati ke muak kelemah itu lagi, ribut dengan wanita dia dan dekat nyadi kelebih gitu ngak ngagai kandang menua pesisir di Sarawak itu lalu muak ke malam hujan mega dia dan dekat nyadi bak sekedar andur kelebih lagi tungak ke menua pesisir di Sarawak itu ya. Jadi di bagi menua betul di bagi menua Sri Aman sarito ngau di bagi menua betuang mega nadai jauh bida sama gayari kalai muak kelemah itu lagi ribut ngau nitar dia dan dekatnya di bas kedah aduan dur di Sri Aman ngau di betung lalu muak ke malam lagi hujan mega dia dangnya di bas kedah aduan dur di betung ngau di Sri Aman ya. Jadi nanti kita berhati ke ikas pengamah angin ya ke nama tu tadi ya ke diriput ke sarito atau ya diambil aku hari nama tu tadi siti hari nama tu orang ke luar ke ikas pengamah angin tu jadi semina di barrio aja gayari tau ke sebuan tu kurang ianya bisa 74 ja ikas ya ne walaupun mega ya ke ageng record ke gaya ikas pengamah angin ke tau ngeruga pengerai tu semina badui tendu aja ianya di lubang tu tema tu 202 lalu di kenawit 203 lalu ba kanandor ya ke bukai di serata menua kita lebih gig ba 18 itik kanandor tu nang record ke berengkah ria 100 senyentuh ke ngagai 200 jadi artinya tadi tu nang nak manah ke pengerai lebih maka nanti kita medak di Sri Aman ikas pengamah angin ke di record ke di Sri Aman itu ianya 180 nak manah ke pengerai lalu lebih maka di betuang kita mendak 180 mega ni sama jadi ngarapkan kita ke dia di Sri Aman pihak mega di serata menua kita itu ngarapkan kita nya samanya ke pengurai henti uliahnya dari kurang ke aktiviti ba luar rumah ya laban utai ke pemadu guna ba penghidup kita itu nang pengerai okey jadi kita terus mendiang ke lagu tu Siti Lagori Ricky Anderson lagu Bungai Pinang.

Ya lagu dari Ricky Anderson, lagu Bunga ya Pinang. Aku nemu mayu kita rindu ke lagunya. Ngarap ke semua kita rindu ke lagunya. Sama belum gada perindang hari hari itu ngakaya bala kita kindo neh. Nyangkanya benua empara utai pada por jam kerja tu nganti bala anak bala ucu pulai ya sekolah hari itu ngarap ke semua kitanya sama lantang meh ngerja pengawak kita sarito. Okay, jadi terima kasih agai bala peninga kita ke bisa melakukan live apa Facebook Sriaman FM ke mega ngali hari itu peninga orang kecubah ya bisa meda kami live tu ianya Roy Kuang. Terima kasih mayu-mayu ngagai nuan Roy kelimpah hari ke meda ya muka bisa ninggal ke komen ba Facebook Sriaman FM ya mayu muka peninga peninga kita kebukai bekas tidak Agnes Inai Robin pia mega Jessica Itan Ujuah Cawang pan bisa bukulai ngau kita ngali hari itu ngau peninga-peninga kita kebuka. Terima kasih mayu-mayu gaya semua bala kita deh. Okey, jadi macam pesan berat ke bisa diterima kami bawai fam. Jadi pesan kecubah tu nya pesan pemati kalau pesan tu diterima kami hari injan anda rabut madah ke apa ya apa istidak ya nya rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kena 22/9/2026 lalu yang tu dekat di itu bala mayuh kena 24/9/2026 inya hari 4 baru mah manuk mancal sungai uang sungai yuang kapit lalu yang tu dekat di kubur atau dekat di anjung kena 26/9/2026 ianya hari 6 ya. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua kemelayan lebih lagi yang kaya kita kenglala yang rabut atau ke abut anak munsang ya ke diau ba sungai yuang kapit pemga kemelayan ke diau ba rumah merapuh di suau Bali ya. Sungai Suat, Sungai Gad, Nangar Ramuang. Kabelayan ke dia oba nengah ngemah kenawit. Biar mega kabelayan ke dia oba Sungai Pako Mujuang. Ngau di Ulu Belawai. Serta semua kabelayan yang kena uliah dirintai ke bapak pesan tu. Ya. Jadi ya pesan atau keisi pesan tu tadi. Madah ke rabut atau ke abut anak munsang. Udah nadai kena 22/9/2026. Lalu niang ya rabut atau ke abut anak munsang tu. Dekat di Sengai Balamayu. Kena 24/9/2026. Ya hari 4 barumah manuk mancal. Di Sungai Yuang Kapit. Lalu niang tu dekat di Anjung. Kena 26/9/2026. Ini hari 6 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi. Berkawal dengan pemati niang rabut atau ke abut anak munsang tu. Nanti salah kita tahu telefon ke Injan anak rabut. Bak 019-467-2270. Ya. Jadi aku nanduk baru nombor telefon tu 019-467-2270. Jadi nyak kau pesan tika cubah, nyak pesan apa mati. Lalu pesan tika dua tu pesan pemati mega atau peninga. Kalau pesan tu datai retresa nak brawa ngari ke rangau anak lubang madah ke pemati suma anak rangau madah ke pemati suma anak rangau ikun adat udah nadai ba hospital Klang Selangor kena 21/9/2026 lalu niang tu dekat di baik pulai ke Sarawak kena 23/9/2026 nyak sarito lalu niang suma anak rangau tu dekat di intu atau ke di Sengai Balamayu baru mau ukau di nengah bawai Baliah Kapit kena 23/9 kena 23/24/9/2026 lalu dekat di Anjung kena 25/9/2026 ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kemelayan ke dia berumah Seliung di nangan cermin piang mega rumah puso bak nangan cermin rumah ukau bak nangan bawai rumah mingat nangan bawai rumah tuan ngau rumah pilimon bawai di nangan stole batang rejang
Batang Rajang pi amga kamlayan ke dia bas kayo ai balia di skala yo Batang Rajang ngau semua kamlayan ya kan oleh dirintai ke Bapak Pesantu kelebih lagi kita ke ngelala yang suma narangau ya jadi kita dipinta ratai ke sama ngesah penusah tu ne jadi sebarang tanya atau ke kamlayan ke dekat nemu penerang ke sili lagi bekawal nge pemati yang suma narangau kita atau telefon ke Roslin Rangau ba 019-438-4027 atau ke Lingga Rangau bak 013-820-6547 jadinya kok Siti hari pesan berat kalau isi pesan tu tadi madah ke Suman Rangau madah ke Suman Rangau dan adai bak Hospital Kelang Selangor 21-2019-2026 lalu niang tu dekat dibaik pulai ke Sarawak Akito 23-2019-2026 nya Sarito lalu yang tu dekat di Intu tau ke di Sengai Balamayuh kena 23 ngau 24 hari belas 9 2026 bak rumah ukau di Nanga Bawai Balih Kapit ya lalu piamka ni yang tu dekat di Anjuang kena 25 hari belas 9 2026 jadinya aku aduite hari pesan berat ke bisik terima kami Bawai FM jadi kita bukai yang ke bisik pesan berat ke patut dikunci ke ngau kabar pelayan kita kebukai nada salah kita tau terus ngirum ke pesan kitanya ngagai Facebook kami Bak Sri Aman FM ya. Jadi sebetul macam pesan-pesan ke buka itu berdengar dulu mai kita mendengar ke Siti lagu Rijon Aman lagu Sulu Makai di Dalam.

Ya, lagu ni Johnny Aman lagu solo makai di dalam makai terus nampung macam pesan berat ke bisnis terima kami bawa FM. Jadi pesan ke situ tu nya pesan ngeta sulit kalau ya pesan ngeta sulit tu madah ke pengawal ngeta sulit tau ke muai basa hari ex tuan rumah ASEAN anak umpi ya. Jadi madah ke pengawal ngeta sulit niang anak ya ianya niang Jackson anak ASEAN tau ke Icin ya. Dekat diatur kena 26/9/2026 ianya hari 6 berengkah hari pukul 8 malam bak rumah Patrick atau ke rumah ex tuai rumah ASEAN di Jalai Pasai Siwang Ulu ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaum Melayan ya ke Diau Ba Ulu Siwang pian megak kaum Melayan ya ke Diau Ba Lubuk Pelai Sungai Pedalai Siwang Tengah Siwang Ijo Mukah Rasau Kenawian ngau semua kaum Melayan ya kan boleh disebut nama dito ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetah sulit tau ke muai bahasa keniang Jackson anak ASEAN tau ke Icin dekat diatur kena 26/9/2026 ianya hari 6 tu ila berengkah hari pukul 8 malam. Jadi pengawal ngetah sulit ngau muai bahasa tu dekat diatur ba rumah Patrick tau ke ba rumah ex atau rumah ASEAN di Jalai Pasai Siwang Ulu Sibu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit tu kita tahu telefon ke Christina Ribai Bakusuang 19499-8565 tau ke Regina tau ke bunuan anda Ribai Bakusuang 10-976-4154. Jadinya aku setiap hari pesan dan ngetah sulit ke bisnis terima kami bawa FM. Jadi ya pesan tika Siti tu pan pesan ngetah sulit ngau ngupas entah balu kalau pesan tu datang dari gayet anak Jubin ya madah ke pengawal ngetah sulit ni yang bini ya yang nyanyi kemban anak Lium serta ngambil entah balu jadi pengawal tu dekat diatur kena cara sembiang kena 26/9/2026 pukul 7 lemai bak rumah jantan Mujau Kerangas Ulu Sekerang ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua kaum Melayan kelebih lagi kita kengelalan yang kemban anak Lium kita dipinta awak ke sama belak datai ngakai pengawang tersulit tau ke muain terbalu tu ke dekat diatur 26/9/2026 pukul 7 lemai bak rumah jantan Mujau Kerangas Ulu Sekerang. Jadinya aku setiap megap pesan berat ke bisir cuma kami bawa FM. Jadi ya pesan ke Siti itu nya pesan pemati kalau pesan pemati itu datai dari Selviana tua ngari ke menyadik ya ngari ke Christina Lajang atau ke Kuyak atau ke Ina Iki ya. Jadi madah ke pemati laki ya ianya Benjamin bin William Benjamin bin William Ago atau ke apa Iki ya. Jadi ini yang tu dah nadai kena hari 1 ya 21/9/2026 lalu ini yang tu dekat di Sengai Fusio Trading Batu 6 Bintulo ya. Jadi udahnya ya dekat di Baik Pulai ke rumah Yempu di Uma Michael Nyaliang Long Pawah Belaga kena 23/9/2026 ya. Jadi niang tu dekat di Intu atau ke di Sungai Balamayuh ba Uma Michael Nyaliang Long Pawah Belaga lalu maya ke ngubur tau ke nganjuang niang tu apin ditetapkan laban nganti penatai semua kabar belayan ke dituju ya. Jadi pesan tu tadi dituju ke semua kabar belayan kelebih lagi kita ke dia ba kampung Kekan Dalan piam ke di Nanga Merit kabar belayan ke dia ba Tanjung Kenawin Tanjung Kapit piam ke di Kuching di Serikai di Sibu Bintulu ngau semua kabar belayan ya ke Ngelala Niang Benjamin
anak ago atau ke apa iki ya. Jadi nanti kita akan mau penerang ke sini lagi. Bekawal ngau pemati ni yang Benjamin anak ago tu kita tak telefon ngagai lumur 0143116061 nya lumur telefon ani lalu kita mengat tak telefon ke iki ba 0113181904. Jadinya ko sistem ke pesan berat ke bisri terima kami bawa FM ngarap ke semua pesan ku dah dibaca akunya tadi ngarap kenya terang di dinga lebih kita ke dituju ke pesan nyali hari tu ya. Jadi sebedau nama tu macam pesan-pesan kemuka yang menggap dengan aku dulu mai kita meliang ke Siti lagu Mary Camilla lagu Selatan Ukai Emputua.

Ya, lagu hari Andrew Alawa, lagu Alari Jawa. Nami ni lagi dekat pukul satu kali hari. Hanya di lagi macam pesan brand ya ke bisa dijemak kami bawa FM. Kalau pesan ke situ tu, ianya pesan ngintu 100 hari ni yang nyambung anak punde. Ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kamlayan ya ke dia obat sengkabang dua buah rumah. Piamga kamlayan ke dia obat Pak di Tawai tiga buah rumah, Langkang Ile, Langkang Ulu, piamga di Jua Tanjung, Pedalai, Lio, Tekalong Ulu, ngau Tekalong Ile, kabelayan ke diau di Basi, di Merindun, ngau semua. Kabelayan ia kena boleh dirintai ke bak pesan tu, ia kenglalan yang nyambung anak pundek. Ya. Jadi ia pesan tu ngasuh kita ratai ke rumah Krizen, anak nyambung, bak Tawai Ile yang kelili, laban dekang itu. 100 hari keniang nyambung anak pundek, kena 25 hari bulan 9, 2020. 26 ya hari 5 berengkah hari pukul 9 pagi. Jadinya aku asyik dari pesan ke bisa dirima kami bawa FM. Kali pesan tu tadi madaka pengawak ngintu 100 hari ni yang nyambung anak pundik ke dekat diatur 25 hari bulan 9 2026 berengkah hari pukul 9 pagi. Jadi semua kebelayan ya ke dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datang ke rumah Krizen anak nyambung di Tawai Ile engkelili. Jadinya aku asli dari pesan ke bisik megari terima kami bahwa YFM kali hari itu. Awalnya dia kita terus macam pesan ke situ tu. Kalau pesan tu nya pesan dan ngetah sulit ya. Ya kerja cima hari teguang anak janih tau kapai kirul ngari ke sidak sebilik. Madah ke pengawak ngetah sulit nya inai sidak ya. Yang niang Catherine Bumah anak tua tau ke inai ganai ya. Jadi pesan ngetah sulit tu tau ke pengawak ngetah sulit tu dekat diintu kena 25 hari bulan 9 2026 ianya hari 5 tu kebenarnya di kertas 26 hari bulan 9 2026 ya hari 6 ya. Jadi 25 hari bulan 9 2026 hari 5 pengawak tau ke malam nguan ulit lalu ulit dekat di kertas hari 6 26 hari bulan 9 2026 pagi ya. Jadi semua kabelayan ya ke dituju ke pesan kita di pinta ratai ngeke lot 10125 Jalan Perkasa 2 PES 6 Desa Senadin Miri ya. Jadi kabelayan ke dituju ke pesan tu nya kita ke diau di Bawan, piamga di Bejayet, di Sengayan, di Mapai, Tadak, Pedai, Pidai, Tuah, Sebetuang, Baliah, piamga kamlayan ke diau di Kapit, di Sibu, Bintulu, Bakuang, Miri, engau semua kamlayan ya kena boleh dirintai ke bapak pesan tu ya. Jadi nanti kita akan nemu terang ke sili lagi berkawal engau pengawak ngetah sulit ni yang Catherine Bumah anak tuah tu. Kita tahu telefon ngau kai saman anak tutuang bak kusung 19860 6620 tau ke ngagai Fiona Liza na teguang bak kusung 11 10 64 75 64 ya. Jadinya ko asku dari pesan berat ya ke bisa dicima kami bawa FM. Harap ke semua pesannya tadi terang didinga kelebih ya, bak kita ke dituju ke pesan nyali hari itu.

0: Ya Ricky L, baru dah merina kita lagu kaya langkau arau. Jadi jam kita di atau peninga udah datai pemaya kita kemudian ke ruai kita. Jadi ya ke sekali itu kita aku mai kita mendiang ke ranau ku bulan nyau Encik Jerem Giman anak Geraman sidari upis pengurai bagi mana betul. Kalau ya deka ngenang bekaul ngau lalau hari hangat ngau gayari ke balat besebun jam ke dia tu. Kita itu mendiang ke ruai kita.
1: Ya, jadi ya, mereka sama dengan Arif dengan Mayu. Selamat bertemu baru ngau kita berprogram ruai kita yang hari itu. Hari itu hari 3 kena 23 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi ya, berprogram ruai kita ke ngali hari itu peninga ku bergulai ngau siku temuai ke dibaik ngai konti YFM Sri Aman. Jadi kita terus ngelalu ketemuai kita ngali hari itu ianya Mr. Jerem Giman anak Geraman ya. Sidari unit pengerai pengawak ngau rampak menua rupis pengerai bagi mena betuang. Lalu ke penatai nuan tu Mr. Jerem.
2: Selamat tengah hari.
1: Nak berita sari hari betuang tadi nah.
2: Hari betuang.
1: Terima kasih kain nuan tu laban uli yang limpang kemudian pun boleh ngau kami bawa FM Sri Aman kalai ke tengah hari tu ranau tua tu tadi ngenang bekawul ngau gayari ke balat angat jam ke dia tu. Tu kira bakal jakok lalau nuju semua orang ke benar mendiang ketua ba awak rawai kita yang ngali hari tu deh. Awalnya di hari yang ngat tu tadi peningan eh mai penanggul ge sekedar orang ngujuang ke sekedar orangnya tadi sakit anu pian mega bisik ga bebadi ke Tegal gay hari ke Kaluangan tu tadi. Nama nak penanggul ke Tegal hari ka ngat tu ngai tubuh kita mensia tu. Jadi minta nerang ketok tu tadi deh.
2: Jadi hari di Kaluangan meri penanggul ngai tubuh kita serta uliah ngacau pengerai kita hari peringkat sedang mile ko jako bahasa Inggris nantu do ngagai peringkat ti uliah naban ke sebut kita mensial siti hari penanggul ti suahnya di lebuah hari angat tu ianya pengangat isi kalau tinggi atau ke stroke haba atau ke heat stroke pengangat isi itu uliahnya di jemaah pengangat isi kita niki ngau jam 4 contoh ya datai ke 41 darjah Celsius atau ke lebih hari pengangat tubuh normal kita mensial utai tu nyadi ke Tegal kita kena panas atau ke pengangat sehari-hari lebuh ngadu pengawak ti di kerja kita utai tu megak nyadi leban tubuh kita nada cukup air ngau garam
1: apa utai tu tadi siapa orang ke pemadau ya tau boleh penanggul lebuh hari ke kelaluangan tu tadi na?
2: Semua orang ti bisik kena leban hari ti angat tau boleh penanggul kena penyakit berkait ngau pengangat terjapan pihak bagi orang bakal ti disebut aku tu lagi kebenarnya tau boleh penanggul hari penyakit tu bisik berkait ngau hari angat keterubah, nemiak berumur baru 5 tahun. Kedua, orang tuai ti berumur 60 tahun ke atas. Induk ti ngandung tau ke benung nusu ke anak. Keempat, orang ti ngerja pengawak berluar, berpanas sehari-hari, bakal orang ti bumai, kuli kerja kasar, orang gawak berkebun, tau ke orang ti gawak bernur ti angat, contoh ya tukang kamuah.
1: Oh, jadi nama tanda-tanda orang ke kena atau penanggul langat atau tadi tau kadikumai kitanya muntang jadi

0: Orang dia taunya stroke habal.
1: Oh, jadi tanda orang ti kena penanggul tu tadi ke stroke habal. Kalau angat isi to ke heat stroke ke jako English tadi. Pengangat tubuh niki kalau jam 4 datai ke 41 darjah Celsius. Kedap jantung laju hari selama, tusah ke ensepuh, tekanan darah turun, tubuh berasa rangkai ngau angat, tubuh berasa ndak nyamai, bisi asai pedis isi to ke lemi tulang. Berpetir atau ke petang utai daripada sebening pala asai jeluak atau ke mutah sawan ngau luput.
0: Oh, jadi bakal ni ke cara kita itu tadi dekat ngerai ke penanggul stroke haba tu tadi tahu ke bisik nak kini cara kita ngubat ya. Nanti kita nya bisik ketemu ke orangnya tadi kena stroke haba tu.
1: Utai tu oleh diadu kita benung berendur tu nyadi ianya pindah ke orang ti sakitnya hari kena pancar mata panas ngagai endur ti celap atau ke lindap. Contoh yang nur tiba berabung, baruh pun kayu tilindap atau ke nur tiba si aircon. Bab tubuh orang ti sakitnya ngena kain basah atau ke imbur ngena air celap. Beri angin bersih, tumpu ke kipas ngagai orang ti sakitnya nyemak nadai kipas, tau puput ngena kertas, bub ti mipau atau ke daun ti pesai. Nyemak orang ti sakitnya udah ngeledah, asuh yang ngirup air celap. Telepon ngagai klinik atau ke hospital ngau nangkap pengelengkas. Intinya mak udah buat hospital, orang ti kena penanggul pengangatnya tadi dekat di perubat. Sidak doktor dekat merasa tikas kedap, peninggi darah, tikas seput ngau peringkat pengeledal. Nyemak orang ti kena nyabisi asai bakal tangkap karang, cara berubat ti dalam lagi dekat diberi bala doktor. Sidak doktor dekat merasa darah ngau putai bukai nitiah ke pemedias orang ti kena penanggul tau tadi.
0: Nama nak kini cara ke kena nyiliah tau ke utai ke uliah diadu ke dikena siko-siko kita nyiliah ke pemedias ke Tegal stroke haba tau ke ari ke kelaluangan tau
1: kena nyiliah ke ari kena stroke haba tau ianya anak ngadu pengawak kasar lebuh kita berasa lelak lapar ikat tau ke aus maya baru pancar mata panas ngirup ayamat mayuah 3 ke 4 liter sehari makai pemakai tim mai pemengerai. Anang kalau ngerja pengawak baluar kalau benar, nanti uliah kena ketanggui, tapu atau ke payung serta ngena gari tegerah, ti nyamai dikena. Mandi atau ke ngena kipas angin ngambil ke tubuh berasa celap, belelak ngau benar sepengudah ngadu pengawak kasar. Kita mesti nyeliah ke air ti bisik kefin, bakal air kopi pekat, air tonik, air bisau ngau air ti mayuh gula. Anang ngelak ke orang dia bak dalam tukar ti padam, ti bertutup jendela. Anang bermain baluar lebuh hari hangat.
0: Kita dia tu nyata deh. Nanti kita berarti ke gayari kita itu pelimpah di ke musim hangat. Menua kita megak jam ke dia tu benar bersebun. Tajak apa kita minta habis saya ke hujan bak semangang di beberapa hari tu. Nah, dan hujan tu tadi nak ngelenyau ke sebun tu tadi. Jadi sebun tu kat itu mai mayuh macam penanggul bak pengerai kita. Jadi minta menerangkan nama bagi penyakit ke uliah. Jadi ke Tegal sebun tu.
1: Oh, penyakit tau kena berkaitan ke Tegal sebun tu ianya keterubah, pedis mata, mata berasai pedik, gatal, asai peleman serta merah. Kedua, URTI, ko jako English, Upper Respiratory Tract Infection. Ianya pemedis berhidung atau ke rekung, ke Tegal tersintak ke angin bersebun. Tau ngasuh kita gatal atau ke pedis rekung, batuk, sendat hidung, berinsak atau ke engkasih. Ketiga, ya, pemedis buat dalam lempuang ianya sengat, sendat seput, pedis dada atau ke seput, bisik berbunyi.
0: Awalnya di kelimpah di ke Tegal sebuah nama utai bukai ke tau ngasuh tiga itik penyakit tu tau nyadi tu tadi.
1: Kelimpah hari sebun, tiga itik penyakit tu tau nyadi ke Tegal igi penyakit, bakal penyakit rengak influenza, COVID-19, tak ke igi penyakit bukai ti tau ngasuh kita rengak, pedis rekung, tak ke pedis seput. Kelimpah hari igi penyakit, angin ti kamah tau ke berdebu pan tau ngasuh mata kita implement berinsak tau ke sengat.
0: Di suah lagi orang ke bisik asma tu tadi, bisik mah penanggul ya pak tegah sebuan tau ni pak pengerai sudah ya. Jadi ya bisik orang madah ke asma tau ke sengat tu tadi, penyakit puriah tu tadi, kati amat tau penyakit puriah tau ke ukai.
1: Au, bisik orang sengat tu nang penyakit puria. Bisik mega orang boleh penyakit sengat tu ari allergic. Bakal pemali gelataknya tangai buat dalam lempuang. Contoh ya ketegal bungai, bulu jelu tupi, ama debu, asap, angin tercelap, angin kamah, kena rempit penyakit, tau ke tubuh kalau gemuk tak kalau besar itu.
0: Awak jadi selalu orang medak tu tadi. Nanti si kau orangnya sebiliak, enggak orang ke sengah atau ke orang ke bengiah tu tadi. Nih, lalu si dah sebiliaknya pada kita bakal ke bengiah makan magang tu tadi. Nih, cek jerem. Awak nama ke buah tetonya di lalu nama utai ke patut digagak si dah ke sebiliak enggak orang ke bengiah tu tadi. Awak si dah ke kena asma tu.
1: Mayuh ke buah kebenarnya. Bengih tu siti tanda bisik pemedis dalam saluran pernafasan ku jaku Melayu. Nanti bengihnya tau berampit, bisik tanda bukai bakal nak nyamai isi tau ke tabin, reti ya bisik igi penyakit berampit dari kesuah nyawa orang ti ngemuan igi penyakitnya tadi. Bisik megak sida sebiliat tu bengih ke Tegal, debu dalam rumah, bungai, racun, baja, bisik nupik jelu berbulu dalam rumah bakal kuai tau ke mayau. Cara nagang tau ke ngurang ke bengih tu ianya meresih rumah, bersih no diau ngambil ke nadai debu. Anang nupi jelu berbulu halus baka mayau teku kuih dalam rumah. Anang nanam pun ti bubungai semak ngau rumah. Sida ti mudah bengih. Nak tau nak berkena ke sekabung mulut ngau hidung. Lebuah nampan tu sikal ngai ke tersintak ke debu teka asap berjalan alun. Lebuah ngerja pengawak ngeracun teka majau teh tanam. Lebuah musin pun berbungai. Ngetak besi teka nyayat kayu. Nunyau semin lebuah teka ngetak semin. Nanti uliah beli penapis angin, air filter, tau pasang dalam rumah, kena ngurang ke debu terbaik dalam rumah.
0: Tanya otai ke patut di kerja kita, nanti kita ngasai ke si kuari orang ke bisa ngemuan penyakit asma. Awak kena ngerampit orang bukai atau tadi, nek, lebih lagi kita sebilia.
1: Oh.
0: Pedias ku matak si tak kekena tau, nek. Lebih lagi luar maya musim bersebuan tau. Awak jadi jarang kita medak orang ke bengih tau tadi, uliah gerai ya 100% tau tadi, Encik Jerem. Nanti dari segi perubat tau, uliah gerai ke si tak ke bengih tau, nanti di perubat kita ke hospital aku tau tadi.
1: Bengih, nanti jadi ketegal penyakit berampit, uliah gerai 100% nanti berubat berklinik atau ke hospital. Bengih ti kena ketegal allergic atau ke darah nak nakal ketegal utai ti tau ngasuh bengih segi nak gerai sagi ya agi bisik kena ke utai ti tau ngasuh ya bengih bisik cara ngubat hospital selalu tu dekat meri ubat ni tiap ke pengudu bengih siku-siku orang ti bengih tu tadi nanti ditemu ke buah bengihnya selalu tu dekat madah ke nama utai ti tau ngau nak tau digagak kena nagang atau ke ngurang ke bengih ya tadi.
0: Okey, jadi lama lah kini jago tangkan ngopesan ngekai ya semua balap ningak lebih lagi nuju orang ke udah tua umur bab karap ngerai tau.
1: Jadi ngekai semua balap ningak nyamak kita bisi tanda penanggul bakal memedis ketegal hari kalau angat tambah ngol sebun tau ngenyawah kediri hari pengangat bab kain basah tu kecelap bertubuh kena kipas kena nyelap ketubuh irup air tiap 15 minit tali paun ngagai klinik atau ke hospital nyawa penanggul ndak boleh diseliah ke tiap ikut hari kita sebiliak atau ke orang beribun kebenaran bertanggung pengawak dalam ngematau ke pengerai diri sebiliak serta ngambil cara jeliah atau ke berjaga lebuah gelombang pengangat di niki kelebih lagi sidak dituai kita ndak tahu ndak ngematau ke pengerai sidak serta asuh sidak cukup penyampau air dalam tubuh asuh sidak ngirup air amat 3 liter sehari. Ubat nak tahu nak diambil ni tiap kejam ti udah ditetap ke sida klinik atau ke hospital. Kelimpah harinya, kita yang megak nak tahu nak nyaga pemakai sida iyo terjapan demo orang tua itu. Kadang-kadang ngai makai, ni tiap kati sida iyo. Jadi, kita tahu meri sida iyo makai buah semangka, oren atau ke buah ti ngembuan air temayuah. Ngambil ketubuah sida iyo semampai cukup nutrition ngau penyampau air. Nuju semua peningah, nanti lebuah hari tika luangat ditambah ke sebun tu. Irup air mayuah, kurang ke pengawak kasar berluar, anang nak berkena ke tanggui, tapu teka payung, beberapa pancar mata panas terit, seperti mudah kena penyakit, nak tahu nak berkena ke sekabung mulut, ngau hidung, lebuh ngerja pengawak berluar. Ni aja hari aku, Jerem Giman Anagraman, hari unit pengerai pengawak, ngau rempak menua, upis pengerai bagi menua betul. Terima kasih ya.
0: Ya, jadi ya, terima kasih muka angkainuan tu, Mr. Jerem Giman Anagraman, ya aku dah berkongsi ke Siti hari topik ke cukup mana, lebih lagi patut diperhati ke genap ikut kita, ke benar-benar ke wifi masih aman ke ngali hari tu, kita ke bisik penanggul, lebih lagi lebuh maya gayari ke angan pihak mega gayari ke bersebun jam ke dia tu jadi ngarap ke ranau kami dua Mr. Jerem ngali hari tu tau mulai ke penemu lebih lagi bagi kita ke benda-benda yang ke wifi Masri Aman jadi bertemu baru kita bak maya kebukai terima kasih mayu-mayu. Ya, penting maya jadi ya nyanak kita ya mulai ya mendiangkan program ruai ya kita yang ngelihat itu jadi programnya dekat di dinga kita baru bari ngau jam ke sebaka minggu dudinya nila.

Ya, lagu Ria Linda, lagu Arpa Apanti Jalai, di kena kemerindang kita kali hari itu peninga. Terima kasih yang kita kaki terus mulai ngakung kali hari itu bawa ngelat tengah hari-hari wifi Mbak Sri Aman ya. Jadi kita akan menunggu itu dari jam ke dia itu. Selamat merarau ngekaya semua bala kita. Lebih makan kita kenyangkanya ngintu diri pasar kini jam ke dia itu. Dan nama itu tadi tentu kepalan kendor kita makan kayaknya apalan ya ke bersih ya karena kita nyaga pengerai kita leban tena bersih itu tahu nama tu pula ke penanggul ngakai pengerai kita ini. Oke, jadi tu Siti Arya berita ke cukup yang mana lebih lagi yang kita ke dia di betul ngau kita ke dia di strata menua Sarawak ya. Ada mah kebaya mana aku laban nanti kita berarti ke ujung minggu tu ila di bagi mana betul dia dekat diatur program Sarawakku sayang. Jadi betul tu apa lantik ke tujuh ndur ngatur program Sarawakku sayang ya. Jadi Sarawakku sayang di betul dekat diatur berengkah di 25 nyentuh angka 27 hari bulan 9 2026 lalu tu dekat diatur ba kompleks sukan betul ya. Jadi Sarawakku sayang untuk bagi mana betul dekat dipenyadi ke Premier Sarawak yang berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kena 26 hari bulan 9 2026 pukul 9 pagi bak kompleks sukan di betul ya. Jadi bakal program-program ke Bukai Megah Sarawakku sayang di betul tu dekang lumuk ke 48 bengkai agensi perintah ke nyedia ke 158 bengkai servis ngagai mensia mayuah ya. Jadi lebih maya tu ialah mensia mayuah ke datai ke semina datai piajak laban sidar kam gatulih ke penemu lebih lagi berkawal ngau semua inisiatif ke distia ke perintah menua Sarawak untuk perayatan mayuah ambil kebandingan bakal sumber dengan asas Sarawak SKES pihak mereka apa inai ngau balan miak mereka dekat tulis ke info kelebih lagi apa nama tu tadi apa skim pendidikan tinggi percuma Sarawak pihak mereka balan miak dekat nemu peluang pengawak puang ke bisik di menua Sarawak itu lalu pihak mereka sidak dekat menemu mereka lama tu pengawak puang ya ke sesuai ngau pelajar ke dikembuan sidak ya. Jadi ya kelimparinya mereka mayuh macam program-program ke bukai ambil kebanding yang bakal berperasa pengurai ngau cara nak berbayar lalu pihak mereka bisik cabut tiket menasid ia ke dikumai sidai peraduan jadi tu nyedia ke price ke cukup yang mana ngai kita ke betuah lebuh maya tu ila ya. Jadi pemayuh orang ke diadang natai ngagai SKS betuang tu tau ke Sarawak ku sayang betuang tu inya 115,000 ikut. Jadi kita harapkan mesin mayuh lebih lagi kita ke dia di betuang pihak mega di nama tu di Sri Aman itu di Ngkelili ngau di serta menua Sarawak tu sama-sama datai ngagai program Sarawak ku sayang ya ke dekat dia tu berengkah di 25 nyitong ke 27 hari bulan 9 2026 bak kompleks sukan di betuang ya. Jadi ya kelimpah di nama tu servis hari upis-upis perintah bisa mega pengawak berperindang kebukai ambil kemari yang bakal malam budaya ngau konsert rakyat tu nyedia ke mayuh pemerindang ukai seminat di nama tu di Sarawak tu ajak tak mega bisik penyanyi ke diambil hari Semenanjung Malaysia ya. Jadi ngarap ke mesin mayuh lebih lagi kita ke di Sarawak di tu nak lepas ke peluang sama-sama sampal datai ngakai kompleks sukan di betong luar kita sama berarti ke pengawak ke diatur berserimai ngal program Sarawakku sayang berengkari 25 nyentuh angka 27 hari bulan 9 tahun 2026.

0: Jadi nya ke Siti Laguri ulin nuansa ruran ninggal ke penepan Siti Lagu ke lagu baru ke benar ya peningan eh kena kumrinang kita ke game kampulai ngaku bawang lat ngari ke dengar itu ne. Jadi itu Siti hari berita ke cukup mana ngatai ke nama tu pengakati ngau tabi puji ne ngagai sekolah SK Sen Augustin Betung ya keudahnya di champion bak pekit bicara berirama peringkat Negeri Sarawak 2026 yang ke diatur Bas Sentek Lundo api lama tu tadi ne. Jadi ukainya aja konduktor bicara berirama Ria Sekolah Saint Augustine Betuang tu tadi udah enggak dipilih lalu diberi anugerah konduktor terbaik maya tu ne. Jadi pemujur tu kita ngarap ke taunya di ke perangsang lebih angke angkai bala nemiak kita pian mega semua sekolah di strata menua kita itu ne. Sekali lagi ang natai ke pengagati ngau tapi puji ngagai sekolah SK Saint Augustine Betuang.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Ya, jadinya ke Siti Lakuri Stasi Rai lagi si seminar Bambi Uliah, okey. Awaknya di tu kenang ngawang lansak deh. Siti hari program ke bisa diatur di Luban tu api lama tu tadi nyari lima nya kemarin nya agriculture outreach program diatur baru mah macau di Nangak Kumpang Luban tu. Lalu program tu kemarin megak di Gulo serta megak di penyadik sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak yang berhormat Dato' Dr. Malka Musin Analamuah ya. Jadi ya tujuh program tu diatur ianya kena mantai ke Kemen Samayu kawal ngau cara ngatur lalu biar megak terus mansang ke pengawal bertanam tupi ngena cara moden ngau cara komersial ya arti tadi tanam tupi tu ukai ungkup kita ajak tang megak taunya di ke dagang lebih lagi pasti dah ke berjalai ke pengawal bertanam tupi ya. Jadi lebih ke berjadi ke pengawal tu kemarin dia yang berhormat Datuk Malka Musin ngarap ke sidak ke berjalai atau ke ngemeran ke pengawal bertanam tupi tu semampai ngiga penemu ke baru lebih lagi penemu ke uliah ngeremai ke ekonomi sidak ya hari pengawal bertanam bertupi artinya tadi sidak tu ukai semina berpangai basiti bansau te tanam aja tang sidak ya megak uliah nanam mayuh macam bansa utai tanam ni bak pengawal bertanam bertupik tu ni. Jadi lebih maya tu kemari maya macam program-program buka ya ke berguna benar lebih lagi sidak ke ngemeran ke pengawal bertanam tupik ya ke bisik datang ke program tu laban lebih maya tu kemari maka bisik diatur pengawal ngeregister sidak bak platform e-tani. Jadi platform e-tani tu setiap hari platform ke nama tu tadi mudah lagi sidak ke ngemeran ke pengawal bertanam tupik tu tadi ngulih ke penemu lebih lagi berkawal ngau bertanam tupik cara moden udah nyak sedak tu tadi uliah mega nemu perengkah ke diguna sedak ya pihak mega nama tu tadi pengawal ke betul atau ke cara bertanam tupik ke betul awak kaya pengawal sedak tu tadi uliah ngermai lalu pulai ke pemana lebih lagi bab perkara ekonomi sedak ya ya jadinya kau dari program yang ke mujur benar diatur lebih lagi bak rumah macau di Nanga Kumpang kelili hari lima tu tadi ni ya. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu hari Olivia C tu lagu Kedikumai Rajai Baati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Ya, lagu dari Stevenson, lagu Selendang Biru. Okay, jadi itu setiari berita ke cukai mana lebih yang kita ke dia di Sri Aman itu. Itu berkawalnya pekit futsal tertutup. Piala Pusingan Kasut Emas yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brudi edisi ketiga. Jadi pekit futsal itu peningan ke diatur 16/18/2010-2026. Dekat diatur bak gelanggar futsal RPR Taman Sentosa Industri Aman. Jadi itu terbuka ke tim lelaki ngau Indo kita ke umur 18 tahun ngau ketua akhirnya dia bak sita Parlimen P202 Sri Aman ya. Jadi kelima hari prize dekat diberi kita akan jadi champion jadi nama tu lumur 2 dan lumur 3 anugerah bukai muka bisa dekat diberi ngakai kita akan nyulut bak main tu ilah ya. Jadi hari kepenudian luar kita tahu nganjuang nama kita masuk bak tim berbuat ke piala nama tu tadi Piala Pusingan Kasut Emas yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi hari kepenudian dengan juga timnya 2010-2026 nya hari 5 pukul 5 lemai. Jadi nanti kita akan remu penerang ke sili lagi lebih lagi beratur nama tu tadi syarat pekit futsal tu kita tahu telefon ke kaya Encik Kanang Impin pak 014-8812-602 atau ke Encik Acun pak 013-826-7775 ya. Jadi ngarap ke kita ke bisik tim futsal ngarap kita nyanang lepas ke peluang nama tu tadi register tim Drempo masuk abak pekit futsal tu lalu hari ke perudi yang diorganjuang nama atau kenganjuang tim masuk abak pekit tu nyat 2010-2026 hari 5 pukul 5 lemai ok ya. Jadi nak berasai maka terpeningat jam kita kira 5 minit lagi dekat pukul 2 ngalih hari. Jadi terima kasih kita kaki muka boleh kami bawa FM. Jadi bisa dengan kita hari sibu ini Sati minta tebah kaku lagunya bak berdarah hari Lydia IW. Jadi nang astak kati ya ke benuang ninga ke radio ngali hari itu kita terus mendiang ke lagu itu.

Kulanta. Ini aku Rino Ninga lagu lama.

Ya lagu kecubah di kenakung pun ke program seruan di kenang kita ke Sarito Peninga Siti lagu Ria Setiwa Tinggi lagu Pulau Kijang ya. Jadi lagunya tadi mai jam kita 4 minit lalu pukul 2 ngali hari. Terima kasih kita ke lagi mengkang pulai ngaku ngali hari itu. Kelebagi kita kerinduk ninga ke lagu-lagu lama. Kita akan ningaku keningah kaku bar radio radio online ngali hari itu piamka kita ke berduang medaku live apa Facebook Setiaman FM. Terima kasih mayu-mayu angka semua pula kita. Aku harap ke semua lagu ke dipilih aku. Lebih lagi buat program seruan dikenang tu lagi lagu lagu ketau merindang kita, lagu ketau mulai ke pengingat kita muka, lalu piamka lagu ketau ngelantang hati kita muka ngali hari itu laban hati lantang tentu ya pengerai kita pan dekat mana muka ne sidak ke nama tu semua sampai nyaga pemajik muanya tadi berguna amat ya hati kelantang tadi awak ke ya biar berlama ni. Okey, jadi ya kita terus kemudian ke lagu-lagu lama ngali hari itu tu lagu hari ini yang Michael Jemat lagu Darah Bakar Paras Gitar.

Dengarkan program Seruan Dikenang pukul 2 hingga pukul 2.30 ngali hari Semina Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya lagu hari setiwa tinggi nuan udah nyati solo aku. Hake lagu lama megah. Ya ke dia dangku. Merinang kita ameng hari hari itu ne. Kita kengerja pengawaknya tadi. Nama jatuh angkanya benung berkedugau. Betungak barwai jam ke dia tu. Harap kata merinang mengalih hari itu. Okey, kita terus mendingan ke lagu-lagu lama tu. Apa dengar tu lagu dan nasib. Nadai kongau. Hari Dato' Zamri. Bukulengnya Lina Kidang.

Ya lagu dari Señorita Lina Mulenga Antonio Jawi, lagu kebaru dengar kita nyat tadi lagu kebernama Berpadu Semaya. Okey, sebelum ini lagi dekat pukul 2:30 hari. Jadi banyak peningan kita minta tebah kita lagu. Kelebih lagi balap peningan kita ke BC medak kita live apa Facebook Striaman FM. Terima kasih ke Nuanto Monica Giman minta tebah ke lagu Aku Dilengkap dari Angelina Miing. Lalu apa Megak siko ke peningan kita minta tebah kita lagu lama Megak lagu Belalak Nanggam Pengrindu hari Juni Aman lagu tadi minta peningan kita ba Facebook Streaman FM yang nyak Lemuk Randi. Jadi terima kasih mayu-mayu kita ke rindu ninga ke lagu lagu lama. Jadi kita terus mendiang ke lagu hari Juni Aman Belalak Nanggam Pengrindu tang sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu hari Angelina Miing lagu Aku Dilengkap.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengarkan program seruan dikenal.
1: Radio Sarawak bagi iban lang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti distrik dar ianya Niang and Rejau. Laban ia siku ari urang tindang umran ke jaku iban tulian deh. Leka lagu, leka lirik tadi debri ngagaya. Nanti yang tak setuju ngau leka lagu, ia mesti utai salah, ia mesti utai bekerti sin word, lalu tak lepas ke ya. Jadi ingat aku, lalu kalau tak diterima ya, 6 itu.

0: Ya lagari Johnny Aman belala dengan pengrindu setia lagu ke dipindah dengan kita lemuk Randi. Ngarap ke lemuk Randi ngali hari itu udah terperindah meh dengan ke lagu ya ke dikerindu ya. Lagu hari Johnny Aman belala dengan pengrindu. Jadi jam kita ya diatur dengan cun-cun pukul 2:30 ngali hari. Jadi kita diatur terus senyingkan ngangkai program terima meh pesan.
1: YFM Sri Aman di Kuching 1

0: Sarikai, Sarikai 94.6 MHz di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Muka, Muka 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, YFM Sriaman 89.5 MHz ngarap ke program kami yang mengkang terang di dinga kita ngali hari itu. Lebih mengkang ngarap ke kita ke dinga ke kami ba RTM klik pan program kami terang di dinga ngali hari itu. Lebih mengkang kita ke berengkah mendiang ke kami atau ke medak kami live ba Facebook Sriaman FM hari pukul 12 tu tadi agi mengkang ke pola yang laku ngali hari itu ne. Lepas setengah jam dagi nur kita Demato begulai ba program ngelah tengah hari ini. Okey, jadi terus macam pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita peninga ba Facebook Sriaman FM. Terima kasih yang kena mantau timbul tawau. Selamat bicara ke pengawal DJ ku ya. Lalu WPMK Christina Siu minta tuan bermain kaku lagu pengrindu di pecik racun pemencik ku ya. Hari Madeline Siau. Terima kasih DJ sama-sama. Lalu WPMK terima kasih yang kena Jonathan Rayang beri sama dengan hari ku ya. Selamat bicara ke pengawal. Gaya tuan bakonti dia DJ ku ya. Dipakan tu mambam gaya hari kami ku ya. Lalu WPMK Florence Ansoriban ngali hari tu hari menua kucing. Beri selamat ngali hari yang kena mantu DJ ku ya nyajak. Awak maya mendingan kita itu seminat beri nama tu tadi. Selamat ngali hari ngau sama bicara ke pengawal. Makasih dah James Pengiran pihak Megaruji Libau. Salam Maria Miri to DJ selamat lemai ke nuan dia aku ya terima kasih selamat sama lemai gang kita ke dia di Miri ne. Lalu apa yang kak Elizana Rugian ngali hari itu sama ngali hari DJ ku ya mamba mari kami ba bintang orto meri sama jelek ke pengawal ke nuan ba konti YFM Sri Aman dia terima kasih orang bintang or nama berita kita. Lalu pihak mengkap tinggal kita lemak Randi udah ditebah aku lagu minta lagu belalak nangga pengrindu ngarap kita perindang di tujuan ke sebab tinggal YFM gak ku ya. Lalu pihak mengkap ayu nangul semina merek sama ngali hari enggak usah berjalan ke pengawal ajak tu DJ ku ya. Lalu peningan kita jawab peningan kita itu hari Kalimantan Barat ianya Anderson Sen ngali hari itu DJ ku ya sama berjalan ke pengawal enggak dengan dia ku ya. Balat mas sebuah nasab kami di Kalimantan Kalimantan Barat di tok ku ya jaga pengerain dia senal. Lalu PMK Sandy N ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ minta tebah ke sepanjang je lagu kena merina rimpu ngau semua kaban Facebook megak ngali hari itu terima kasih mami ngau sama-sama. Lalu PMK Sindon Edi sama jalan ke pengawal megak DJ ku ya minta tebah ke nuan lagu Rio Walter Bana minta nuan pulai baru di kena merina rimpu lalu dituju ke megak ngai semua peningan YFM ngali hari itu ku ya. Okey jadinya aku sekedari peningan ke bisik ngirim ke salam kelebih lagi ba Facebook Sriaman FM ngali hari itu jadi tengah hari itu aku minta ampun tinggal nyangka lagu ke dipinta kita nya tadi anda boleh tebah aku lah baku nang bisik ngerintai ke lagu megak dikena ngisik program terima ame pesan kita ngali hari itu jadi tu kita mendiang ke lagu ri masterpiece lagu menyadik ditujung ke semua kita ke agi muka boleh ngaku ngali hari itu.

Ya, yeah, masterpiece baru dan merindang kita tengok lagu Menyade. Okey, kita terus baca pesan rindu hati. Okay, bisa ditinggal kita pada Facebook Sri Aman FM. Terima kasih dengan Wan Ibas Lebin. Peninga kita hari semunyan minta tebah ke lagu hari Owen ditujung ke semua orang keng lala. Terima kasih sama-sama. Uban Dana, weh mansak aja ya, mansak aja ya simpang ternyata tadi. Amin. Simpan temu dua di pansah aja nih lapa masau tiun ke ya. Oh, terima kasih Made bisni ningak ke YFM kali hari itu. Okey, lalu pian ke Salisha Ganyun. Mamam gaya hari kami dipakan tu Dito DJ ya, minta tebahkan dua lagu hari Igu Anthony lagu Melikai Pengrindu dikena merindang semua orang kenglalang ngali hari itu ya, terima kasih ya. Lalu apa yang ada yang juga ngali hari itu sob jalan ke pengawam minta tebahkan lagu lama sayau lagu lama sayau semaya balang di baik Penny Lily kena merindang semua, terima kasih sama-sama. Lalu apa yang kau udah ansa ngelihat itu ngarap ke semua mujur dalam semua pengawal DJ ku ya minta tebah kenal lagu Ari Jeffrey Nyaloi lagu Api Kulat Malam ke ya. Okey, terima kasih megang kenuan tu Henry Jimun pihak mega dawa tinggoling harap ke semua kita gerai me DJ ku ya balan amat sebuan kami di Bintulu tu ko dawa tinggoling. Oh. Harap ke jaga pengerai mana. Lalu piham ke Buri Nyalu ngali hari itu seminam beri selamat ngali hari jadi J sama jalan sama jala ke pengawal kenuan dia aku ya. Terima kasih Buri. Lalu piham ke Jusip Atut Mambam gaya hari di suatu atau DJ aku ya. Minta tebah ke lagu Selamaya di baik menalan band aku ya dikena merindang balakaban. Terima kasih sama jala ke pengawal kenuan dia DJ. Terima kasih sama-sama Jusip. Lalu piham ke Monica Gimano udah tadi nih lebih ya bisa minta tebah kita lagu lagu pan udah tebah kita lagu dari Angelina Mieng aku udah dilengkap ku ya. Lalu apa yang muka kliang temawa MJ minta tebah ke lagu dari Wardrock ku ya kapan sampai mati kena merindang semua kapan Facebook ngau semua tinggal YFM ngau jago pesan bekaban meh kita sampai mati ku ya nasi gaman eh. Okay, lalu apa yang muka Ben Bennett ngalih itu semua jalan ke pengawal DJ lebih muka Steri Mitchell mereka sama berjalan ke pengawal DJ minta tebak ke lagu Ria Wilson Empeni ada yang usah kati diri bisa aku ngikak lagunya tadi Steri Mitchell ne, tang nada bass system kita ini minta ampun ngikin teman lebih muka saran anak brawah muka ngelih hari itu minta tebak ke lagu Ria Juliana Ambun Amarita Sulu kena merindang semua pinggak ke ngelala. Terima kasih DJ sama berjalan ke pengawal bye bye ya anak gue bye-bye ya. Bedau 15 minit lagi baru bye-bye kita itu. Okey, itu lagu dari Erika Joseph kena aku merindang kita kali hari itu Semina Kelulu.

Allegory Erika Joseph lagu Semina Kelulu. Okay, kita kerindok lagunya ngarap ke terperinda muka ngali hari itu nih. Awalnya di agi mengkamu lewa kami ba program terima amai pesan muka ngali hari itu peninga. Awalnya di itu peninga kita ya Serini Cendan. Nah, minta tebah ke lagu hari Robert Ngalang ku ya patah tiang sukung kena merina semua peninga YFM Sri Aman. Ngalih itu ke tujuh muka angka dirimpo pesan ngarap kata perindang ngau selamat merarau ngakai semua aku ya. Oke, terima kasih ya. Lalu api yang muka Henderson tu dah Henderson tu tadi ne api yang muka James Anyau sama jalan ke pengawal angka inuan DJ ku yang tiuliah ngai ku ya nebah kaku lagu Ray Anderson ngalai kena merindang kumpul meh ku ya api yang muka di kena merindang Mary Ubon Martin Emilia Sam ku ya Emilia Sam Indo Kenawian Ibrahman Akib Pia Serina Sanai Jenang Lina Bugis Ros Liao Pia Mga Margaret Unci yang Sinon Edi Boniface Boniface Ipe Catherine Robin Nancy Semai Ignas Ignas Lima ngau semua pendengar-pendengar kebukai megak ku yang ngarap ke semua kita terperindah megak ngali hari itu. Lalu terima kasih yang kainuan Mary Intain ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ ku ya gayari kami ba Senadian di to ku ya mama mat sari to ku ya minta nuan nebah ke seorang je lagu ku ya di kena merindang bala menyade ngau bala pinga wifi megak ngali hari itu ya ke dia di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup ngau jako pesan ku ya ga jaga pengerai drempu selalu. Oke, terima kasih ya. Lalu pemka Anita Nawai ngali hari itu Oke, sampai jalan ke pengawal DJ ku ya, bakal ke Sarito. Nih. sampai jalan ke pengawal DJ Sarito, gayari di Pakus bawah Temambam, balat majer balat Masebon. Oke, minta tebah ke sebarang je lagu kayak kena merina semua orang ke Ngelala, pihak mega nama tu tadi. Ngau jago pesan harap ke nyaka pengurai Dreampo belama ku ya lebih muka Ayu Nawal semina beri sama tengah hari ngau sama berjalan ke pengawal aja atau DJ ya terima kasih muka angkain Wandor Agat sama berjalan ke pengawal beka, sama berjalan ke pengawal ngali hari atau DJ minta tebahkan nama lagu semina kelolo Ari Erika Joseph di kena merindang semua orang ke benda-benda yang ke YFM ngali hari itu okay, ya. Baru dah ditebah kita lagu hari Erika Joseph nya tadi ne. Okay, ngarap ke pendengar kita nya terperindang mah ngali hari itu okay, bisti pendengar kita minta tebah ke lagu hari Nelson Nyeru mega dini nama nambai lama nama kebuah ngiga nambai lama Okay. lagunya nada dalam sistem kita tanah ngasak kati nadiang nah nadiang tu orang kuat kari itu tadi. Aku milih lagu Nelson Nyeru mega tu. Apa ni? Salam dari Tasik Biru. Tujuan ke semua kita kenyangkannya benuang bat Tasik Biru jam ke dia tu. Nih, antek lelengau ubat ya. Dengar ke YFM mengenai RTM Click. Okay.

Alegoria Nelson Yeru, salam Maria atas ya biru, mai jam kita 4 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari, jam tu cemburu benar, apa ni ngak, kak boleh kita kebenar ya, tang katiku ngau, jam dah datai ba ujung ya. Jadi ya, bekas lama pukul 3 ngali hari itu lagi, kita dekat terus boleh ngau pengeluar program kami bawa FM Kucing, jadi bawa ngelah tengah hari YFM Siaman ke tengah hari itu, tu nakak kita ikat pukulai ngali hari itu peningat. Terima kasih mayu-mayu ke semua bala kita ne. Ngarap ke nama tu tadi kita terperindang mah bulan aku ngali hari itu. Terima kasih yang kita ke bisa ninga kaku ba radio pemega ba radio online ngau kita ke agi mengkang meda ngau ninga kaku ba Facebook Siaman FM. Terima kasih mayu-mayu. Jadi dikena ninggal kita bawa ngelah tengah hari YFM Siaman ke ngali hari itu. Tu lagu hari World Rock kaban sampai mati. Okey, jadi mumpul lagu baru kita buat maya aku buka bye-bye.

Ya, 3 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai semua bala peningat kaki mendiang ke kami. Ya, terima kasih Abungai Merejas tau ke Inseng Kibuan. Pengurus program kita hari Sri Aman. Kau udah bergulang ngau kita bawa ngelah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat bergulang kita 3 jam. Bah awak rentak ngalih hari. Kalau aku lagi dekat kongsi sekedar berita, kenapa aku merindang kita ngau lagu-lagu baru lama. Kena merindang bala kita ke agik mendiang ke radio. Bayangnya kita mendiang kami ngena radio atau ke RTM Klik, Astro ke ngali hari tau ya. Di sebarang alai kita diau. Nemunya kita di rumah, di tanah. Tau ke bau upi perintah atau ke upis ukai di kuasa perintah. Lupia megang menindang bala peninga kita di tamu-tamu. Di selatan menua. Anak ngantuk-ngantuk ya. Kelebih agi bersubuhan kita wai ya. Reti ya kita agi nyaga pengerai mau. Lalu pihak megak ngegai bala peniaga kita. Kita bisa nyambut hari pengada selito selama hari pengada. Lebih nerima orang baru kini. Nerima orang baru kakunya. Engka bini kita beranak. Nampak wai, induk tau ke laki. Ya, 5 minit lepas pukul 3 ngalih hari itu. Lagu ke dibayi Maxwell Franklin. Taran Asapai.

Ya, peringat mayu lah. Aku berdekat berengkah berkongsi sekedar berita ngau kita sebedau menti sigi lah. Berkongsi berita ngau bala peningat bak berita Batarajang pukul 3:30 telegi. Dan itu semengkah pengawak ke dekat dia tu hari 5 tau. Ianya berselimai ngau pekiat bintang kecil 2026. Kalau ya dekat dia tu lari 5. Ianya renggat final ya. Risiko nembiak tengah masuk pekiat bintang kecil 2026. Ke bernama Muhammad Rizari Indra Rizwan. Kedekat ngau masuk pekit tu ilak ya. Jadi ya pekit bintang kecil ke diatur RPM atau nyari ke pelasal dua nembiak ke masuk pekitnya nguliah ke penelbak dikena angkat ke pengelani tidak atau ke belagu. Hanya tadi semengka pengawak ke dekat diatur Pak RTM Kucing hari 5 tu ya. Ya kita lagi mendiang ke lagu-lagu peningat sebelum kita mendiang ke berita Batarajang pukul 3:30.

Yang berpihak megah Sarawak ku sayang. Dekat dia tu di Betuang. Jadi pengeluar program kita udah pen mupuak dalam perjalai ke dulu ke Edmund Langi. Pihak megah pegari kami ianya Dennis Steven ngau megah Min Meliza. Kita sama-sama ninggal 2-3 hari tau. Nama kini berita ke dekat di baik tidak tiga. Berselima ingau SKS Betuang 2026 ya.

5 menyentuh 27 hari bulan tahun. Pak Kompleks Selumak main bertuang. Jadi pengawal tu di sadang dekat di penyadi yang amat berhormat Dato' Pertinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari ya. Abang Kompleks Lumak Main bertuang. Pukul 9 pagi kena 26 hari bulan 9 2006. Hanya tadi pengawal atau ke pengalami ke dekat diatur di menua kita lebih hagi di bertuang. Ya kita di bertuang berami wayau. Ila peng tu cuba mina peng ya. Lalu pihak mega anda ninga SCSJ mega dekat diatur di bertuang. Jadi bala kru hari RTM dekat mupuak minggu baru ya. Ya 21 minit lepas pukul 3 ngalih hari.

0: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh, laman nanas, laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Ya, kita ingat ke lagu ikan dulu, nak jarak. Sedang kita mulai ngomentis sikit ya. Hari kapi ya.

0: Giga FM.
1: Ya mari selamat ngalih hari, selamat tahun baru angkai peninggal mayu ke bisi bulan kita ke sekali itu nang baka selama peninggal nanti hari tiga dekat bulan ngaku hari kapit bawa berita patah rajang ke terubah tu peninggal kalai sitik mega program ke udah pelabuh dia tu pelabuh hari pagi tadi untuk ngakai pukul 5 lemah itu yang sitik program ke dia tu sida uruda nya program deployment go tak ke dikumai SDG Besasa 2026 pak bagi menua kita disung arti dia tu sehari itu 23/9/2026 bak balai raya disung jadi dia tu terus dia tu nyentuk ke ngagai pukul 5 tau lagi. Jadi dia sekitar hari program atau ke aktiviti ke megak bisik dia tu mayu macam program titik dia tu berseremai ngau program tidak tu titik dia tu sudah udah bagi menua kita di kapit out jadi ya sitik program ke bisik dekat dia tu lebih lagi berkau ngau sekedar hari randau atau ke lica ke bisik mereka dikenatai ke nyap labu di pukul 8 pagi tadi bisik mereka lica hari KKM Sungpu berkau ngau penyakit jantung ngau mereka nutrisi pengerai jantung nangkan kenya bisik mereka lica hari AKM ianya Akademi Kenegaraan Malaysia biar megabi selica berkau ngawa kemahiran digital AI ngam megak kepentingannya megak bisi di beri ngasih sedak ke bisa data yau bisi megalica hari MCMC berkau ngau inisiatif kempen internet selamat KIS udahnya bisi mega nama ku kitai cabutan tiket bernasib megak bisi dia tu lica hari sida pekeso pamega udahnya lica hari sida PDRM di menua kita di sung bekau ngau dadah merampas masa depan mega bisi dikenatai ke lalu muak ke lemai tu peninggal mayu ah mega dua sida berjadi ke pengawak ke bisi dia tu nya ya sekedar hari pecalai program atau ke tentative program ke bisi dia tu sepanjang hari itu 23/9/2026 bekau ngau melis penutupan program SDG Besasa 2026 di bagi menua kita di Sung ke dia tu untuk angkai pukul 5 lemai pak balai raya di Sung. Okey, hanya di bagi menua kita di Suong. Pergilah megak peninggal mayu Bak Suong, Bak Palan Kesama megak 24/9/2026. Ianya sitik program ke dia tu sedari upis kebajikan bagi menua kita di Kapit. Ianya program Outreach Santuni Community Poskom Suong 2026. Hanya di itu megak dia tu apa balai raya di Sungau pergilah 24/9/2026 ke sekali tu kita terus berkongsi ngau peninggal maya mega berkau ngau sitik mega program tik dia tu sidari upis daerah Bukit Mabuang ke ngatu program kedikumai program ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua tahun 2026 kena 25 ngagai 26/9/2026 pak skim penempatan tunuk Bukit Mabuang. Jadi tu peninggal mayu kita nak nemu tu dibagi ngagai dua kategori hanya kategori komiti tunuk empu ngam megak kategori terbuka. Jadi bak kategori tunuk komuniti tentu ya bisa dua kategori ungkup lelaki ngau induk udahnya kategori terbuka megak ungkup lelaki ngau induk. Jadi price ke mana megak udah disedia ke ungkup sedaka boleh ke lalu mu 1 2 3 udahnya Asaguati ungkup lumu 4 nyentuh angkai lumu 10 bak Asaguati. Jadi ke tahun tu megak kalah yang tiada penangguh dia program ekspedisi Bukit Mabung tu megak dekat dipercayai ke Yang Berhormat ianya Tuan Nicholas Kudiana Jantai adun bagi in 64 baliah ke megak bisik sama ngau datai nguluk pengawak tu. Kalau ya kena 25/9/2026 hari 5 muak ke malam dia program atau kemelis penangguhan program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua ungkup tahun 2026 dekat dia tu bak rumah ajan nang suluak nang pau sungai Melinau mujuang baliah Bukit Mabung nyak kena ke malam lalu 26 hari bulan 9 2026 dia kategori terbuka lelaki mereka dekat kategori terbuka ungkup lelaki ngam mereka induk dekat dilepas ke basentang ekspedisi Bukit Mabung. Okey, ngelansak ngam mimit bakau ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua kita ke tahun tu tentu ya nerima sambut ke cukup mana angkai sidak ke bisik ngau baka tahun kau dah ekspedisi ke Terubah. Okey. Enya ekspedisi Bukit Mabung. Kita terus nguyang ngakai maka bakau ngau jualan ramah ke bisik dia tu. Tunggak ke menua kita dikapit ngam mega disung hari upis KPDN bagi menua kita dikapit kalai jualan ramah medani bergerak kena 25/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu pak rumah Gelanau nang tekalis sung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai nang kan kenyak 26/9/2026 dekat dia tu pak rumah sana anak manggum nang stabak balih kapit hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai 27/9/2026 dekat dia tu pak rumah medan nang sepadi sung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai mereka jadi ngarap ke kita peninggal mayu lah pak titik-titik palan ke udah disebut aku tadi namanya Abah Meuliah ngau bawa pengawak jualan ramah medani bergerak lalu lebih kita keratai tentu ke kita berbaik ke plastik ada rempu laban Abah Sintan jualan ramah medani tentu ya plastik ada di setia ke jadi ya nanti boleh mai plastik ada rempu mai baku uyut kini nyamai kerang mai beli ke barang tapi ya okey nyap peninggal mayu berkawal ngau jualan ramah medani bergerak ke bisik dia tu tunggak ke menua kita di kapit ngau megak di sung ke ujung ke berita bawa awak berita Batara Rajaan kita ke sekali itu ke diungkup ke sari itu peninggal mayu 23/9/2026 boleh baru angkai DJ ke gawak di konti YFM terima kasih ya.

sada elemen Edward berpadu nyawa ngau Janet. Ngujungkan jam kita tinggal 10 minit lagi nyau kak pukul 4 alai pukul 4. Peningat kita ke dekat berpantun ngarap ke kita TC Radio. Laman aku dekat berengkah ngau kita berpantun pukul 4 terlegi. Tangan sebenarnya aku dekat menendang kita ngau lagu-lagu.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyau majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, kita nulis ke program Rentak Ngalari, lagu ke sekali tu hari CVIG. Asap liak, lalu danya lagi. Kita dekat mulai buat program Aram Berpantun.

0: barang bepantun YFM.
1: Manyo amai burung acang ngangkat sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang. Anak ngasuh putus teberusai. Jalai malam nadai bulan. Bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam. Laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat. Rarat atap labuah tersesai. Teribu kereta anang tak berjimat. Jaga sebut nadai penyukat umur kita.
2: YFX.

0: kamu pagi ngisap tuku yuang sele hari si urep dicapi doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seripas ukai aku nangu malas
0: yes pecah kaca belah gelah tok ya tua sprint 16 ya
1: akhirnya pedih jap nyamai amai buah pedalai main tu buah belalai dina
2: agi belalak dekat berpantun aram meh ninga ke program aram berpantun bawa rentak nalih hari di YFM.

0: hujan panas bernyang-nyang, hujan batu berketetek. Nama si tindak senang, nyapek kakunya pantut insek. Buah betik, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah tindak berbini. Anak manuk masih bergantung, dibaik orang mentang kemiri. Ukai nama mata dengai dindua, susah hati kak berbini. Anak milih makai ruti, kuyah bingka nyamai-yamai. Anak milih ngigak bini, indok janda apa mama wai.
1: Okay.

0: Ya, kita dah datang bahawa jam kedua kalau kita buka mulai program Aram Berpantun. Arus telefon kami nak berubah 08-2258-634, 08-2258-633. Benar-benar dibuka ngagai bala peningah kita buka seminar di Sarawak dan juga di Semenanjung. Pihak mega ngagai bala peningah kita kebukai di Menua Tasik kini dekat Nguji Berpantun dengan kami. Kita di Indonesia ni, orang Indonesia, Petrus ya. Baik, bala bakir Petrus. Berterima pantun dengan kami di Sarawak tau. Pihak mega majak mayuh bala peningah kita kebaru-baru dekat Nguji Berpantun. Banyaknya hari bintulu miri. Pihak mega peningah kita kebuka ya. Ya, kita tahu telefon Datuk Peningah. Jadi kita mulai dengan peningah kita ke terubah tu. Siapa kini baru telefon? Hello.
1: Hello.
0: Ya, mereka selamat ngalih hari wai.
1: Selamat ngalih wai. Nama berita hari wai.
0: Oh, mana wai? Amat kerah-kerah berjakut tu wai. Sikit mana ya wai?
1: Mama, kaki mesti jelabu kita riap ya.
0: Agi bisa kita dia deh.
1: Hanya dekat pantun jelabu tu lagi.
0: Agi, nah. Okey, terus ke dia. Siapa ngau ku beranau tu?
1: Abad Duam tu.
0: Abad Duam? Amat lama. Nak pantun Abad Duam?
1: Kerana sempat bah, main kerja pengawal gila.
0: Aku mai aku di lamun sebulan.
1: Kau kini dari pedas lama sebulan lah.
0: Ya amat, nyak kebuah ya ne.
1: Ya, nanti kita dah lain dengan kereta tu. Buka api baru bisa nampak miliknya pun bisa bersebulan sebulan juga.
0: Amat. Okey, apa dua pantun kita?
1: Okay, pantun sebulan tau.
0: Oh. Okey.
1: Lalu nak kebun, nambil tebu. Tebu diambil payatan. Kita dia tahu lagi bapasai jelbu sama mekitai naga kesihatan.
0: Mm-hmm.
1: Okey, terima kasih Anna.
0: Ya, sama-sama Siti Arya Pantun Lalau ya. Kuari peningat kita ya, Faiduam. Ya, peningat kita ke sekali tu. Hello. Hello. Hello.
2: Hello, Bujang nak kenal tak?
0: Oh, Bujang si nak kenal. Nama berita cerita Bujang si nak kenal.
2: Mana? Berita ke mana cerita ke boleh lain. Dua minggu nanti boleh lain aku.
0: Nanti boleh apa ya?
2: Nanti boleh aku.
0: Oh, okey. Kada bisa lain. Masalahnya
2: tujuh sampai balak kaban.
0: Okey, terus kan ya. Hanya
2: itu balak kaban. Batang serai buah pedada dan tandaan dikenang agak tali kita. Hai nama berita kaban semua. Tujuan kaya ini induk doa Ros Liau di muka.
0: Oh. Okey, ngarap ke sebuah ya Malaysia. Ros Liau ngau.

0: mainan tau. Aduh ikut tau sikit jago ada pantuan ya. Ngarapkan lagi kita ninga. Kelebih lagi ini Rian. Oh ini Rian boleh tahan tau. Ya tulis-tulis ke dia, karang-karang ke dia pantuan kita ya. Andul kita berjima pantun. Ya megap peningat kita hari kapit ni ya. Hari Serian Jessica Robina. Biar mega ina cun, biar mega ina peng ya. Tidak tahu lang ya. Dahlah lah panur tau. Jago lebih agak pai kilat ya. Aja supian nari Semenanjung. Tau ke bangsa bukai megak tau ngau berpantun ni nari. Okay, para peningat kita 08225634 08225633. Di suara ngalai kita boleh mendiang kami bayaknya tuai biak tau magang ngau berpantuan ya. Nak ditagang nangnya di perancang lebih lagi kita ke biak umur. Abang aku kalak ni ngabalan biak penang. Lanyak berpantun dalam jaku iban ya. Bak program mana min. Kita di menua pesisir. Tau mekat telefon ngagai kami. Ambil ke ricah agak program kita. Wai. Ya orang bak. Kalau buat antau kini. Orang Serudin. Orang ni nak ke habis telefon aku minggu yang tadi ya. Kita mulai ngopeningah kita. Hello.
1: Hello Dara, selamat pagi. Selamat lemah.
0: Oh, selamat ngali hari ngagai nuan Robina. Benua berjalan ke pengawak jam ke Datuk Robina?
1: Oh iya, meto orang nadai. Nyak je bagi-bagi lah masa. Ngaudai je lagi Robisek lagi. Ngayadai lagi.
0: Oh, pedak luri ngai taban kurang.
1: Oh,
0: iya. Iya, ngantai dirempuk di taman.
1: Itu udah tujuh kan ngagai apa ya, ribut petir toh, nemu ya.
0: Okay, terus
1: nama dia. Baru ya, Nyak.
0: Oh, nemu-nemu udah
1: gagak lemah. Oh, iya. Apa ya, ribut petir mah, Nyak. Mm-hmm. Nuran ke kampung ngirup air badak, pulai ke rumah, nyumai air tebu. Bisa mayati nuan redak seribu, laban nuan udung lebu. Mm-hmm. Duda ditanjuk ngasah longgak pagi hari nebas madang melaila nuan ngasai terjun nadai bertangga ngenang aku barantau jalai. Mm-hmm. Hanya pengujung apa kilat ngedaranya tapi ribu petir kaku.
0: Oh,
1: iya lagi hutan warau kah.
0: Oke, nyata deh Robina. Ya, jam kita baru sebelah minit lepas pukul 4 ngalih hari lagi panjai program kita itu bala peningat terus telefon ngagai kami di konti di to gulai ngau peningat kita to ya. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ko beranau?
2: Inai orang Pakan.
0: Oh, orang Pakan. Nau kelekat nguji pantun ne.
2: Au.
0: Kalau berpantun sebedau to ai.
2: Huh?
0: Kalau berpantuan sebedau tau?
2: No, uji ngap.
0: Oh, mana-mana-mana. Ngari ke kita dipakai nura gengai. Kita yang mana?
2: Au.
0: Au, terus ke dia, wai?
2: Au, arai serikai pergi ke pakan. Datai di pakan, melin tekai. Ukai aku ngai kenuan, lebanuan, udah bisa amai.
0: Ya, udah, terima kasih. Utai orang. Ya, hanya tadi orang pakan ya. Ya, kita berperindang dulu.

0: Mari det bi sagam bak lupa hati 16 minit lepas pukul 4 lemai lagi sebelah sejalan kami bak program Aram Berpantun munyi kaku 082-258-634 082-258-633 telefon dibuka ngagai bala peningat kita jadi sebarang alai kita diau ya. Ya, kita mulai ngopeninga kita. Hello.
1: Hello, DJ kesayangan.
0: Iya, Jessica. Nama berita selita Jessica.
1: Dari info mana? Balap sebun mak kelemah itu.
0: Balap ya?
1: Bibunya bukit pasir biru. Darinya lah, nak pedak.
0: Nak pedak? Udah di laman sebun, ne?
1: Di laman sebun.
0: Nah, ngawak bukitnya di laman sebun. Nah, nuan di laman sebun.
1: Aduh.
0: Ya, nak rengok berpantuan, ne, kaya? Okay, Jessica. Pantun okay, kita. So, ya.
1: Pantun namanya. Pantunin Ati.
0: So, oh, okay, pantunin gitu. Ati, okay.
1: Ati itu sah, nada boleh lain. Semua pengawal digaga panaknya di. Uwai mandi, anak udu komplain. Tuai biar sama tahu kita betul di. Kayaknya
0: ya. Okay, ya tadi Jessica Itan. Ya tuan rumah ini lah cuan benuang berapa iku ya. Bapak tuan dulu dek tuan rumah. Cikgu hari peningat kita ke landiak bapak tuan ya. Ya peningat kita hello.
1: Hello. Ya Mia tu hari kapit.
0: Oh ni Mia. Okey Mia. Dekat Nimbal pantun siapa Mia?
1: Pantun nanti direk tu.
0: Okey Mia, terus ke dia.
1: Okey. Dengam ke tu. Mandak mihun, begulai ngok kari. Makai pagi. Galau mimit, kena bekalan. Bertahun-tahun, ku ngigak memori. Manis disimpan, pahit ditelan.
0: Okey, nyak. Okey.
1: Daun selasih, gagak air irup malam. Gulai aku mau madu. Terima kasih ngagai bujang semalam. Bisa ingat aku belagu malas pantunnya minggu sampai lama.
0: Bisa ingat belagu.
1: Belagu. Oh, yang ngasih aku belagu baru. Belagu baru ganti bisa awak. Si Tegi. Berjalan ke Tanjung. Tidak lama. Datang di Tanjung. Terpedak ke buah ramai. Berkeni madam ke hati pengingat lama. Ngambil ke hati. Baduk berair. Hanya aja ambil DJ. Terima kasih awak.
0: Sama-sama. Hanya tadi Mia hari kapit. Ya peningat hari kapit. Anak asuh Mia siku aja pantuan. Ya sawup ya bala peningat di kapit. Aku nemu orang kapit sikit landiak berpantuan. Ya, maka orang hari semunjan ya. Orang hari lubaan tu. Ini orang julau apa aku ketemalu. Orang julau nak munyi. Hello.
2: Halo, Nisi.
0: Inari.
2: Okay. Ya, Siti cukup lah ngisi program kita itu. Kita ngisi program.
0: Okey, Inari.
2: Ya. Pagi hari nyeru supi, nyeru sumput susu dicampur ginseng. Nama hati ku selalu merindu. Merindu cikgu yang sudah pincin. Yang udah pincin lah Nensi ya. Hanya aja Nensi sama petugas, bapak. Jumat-jumat pula ya, o.
0: Okay.
2: Sayang Nensi, bye-bye.
0: Okey, nyak tanda ini Erik. Asik kau hari bangsa bidayu. Ya, kita mulai ngopeninga kita itu. Hello.
3: Hello, selamat ngali hari ini.
0: Ujung supaya nari Semenanjung itu, nah. Selangor. Nada sebuan kita, dia?
3: Nadai. Sebuan gak memimian,
0: Oke. Terus ngopantun kita, Jespin?
3: Aram kita mudia kemujung. Itu nak lama dia nak ngasarian. Ya main nal ke kami di Semenanjung dia tu. 8 hari selalu hujan. Dua bulan ada hujan ni.
0: Berapa?
3: Dan mimik ya. Dua bulan di tu.
0: Apa kemarau nya?
3: Kemarau. Dan dia tu okey lah. Nama bisa ni. Gerai ni.
0: Maaf gerai.
3: Terus yang dia tu. Ya kau dah terus yang.
0: Au ka pengai bekinya mia. Mhm. Lapan ya gerai ne. Okey, just pen.
3: Tak tanya ni.
0: Okey.
3: Ni met. Lama bagi gak entelah dia tu. Dah ada ketu ke programnya dia tu ni.
0: Lapan programnya program babaya tahun baru dekat berjalan baru kan.
3: Angka dek nade nur. Kali aku kuel nang kat kami masih masalah betong kai nade. Kau kan nanya ke programnya laban ku.
0: Bisa eh lah deh.
3: Wow. Ya nu.
0: Kalau pun tanya apa bayar magang utai utanya.
3: Manal.
0: Kau ngantek duit tahun baru kak.
3: Bisa kan jom re duit ilah.
0: Ya. Okay.
3: Terima kasih nian ngeen tera ni mak kita bisa ikak lekas terus mimian.
0: Aau ngai kan nak malas neng ngan tera ni mak kita.
3: Ngai nak ngai gak ngetu dulu pernah nak ngagak pantuan. Ante pantuan kemakat utai nak kelala sebut ya senang. Mepa kan kita pantuan amat pantuan orang hari munya.
0: Aau
3: kita tua itu nan tu kak kan ingat utai nye nyelainya.
0: Nara ngawaknya kena kita berkagai menya. Okay.
3: Aku pantuan mesti utai betul lah.
0: Okay. Sama-sama Jespen. Nanya tadi peningat kita hari Semenanjung. Jadi kita berperinang dulu. Gagak dulu pantun kita. Sementara kita ngantik bala peningat kita berpantun.

0: Ya kita lagi nyawat kangau hari ya balap ninga kita. Hello.
1: Hello, datang selamat lemai.
0: Okay, Robina. So, terus apa tu?
1: Tuan Puji, okay. Darah setengah kum jatuh tu.
0: Okay.
1: Meliubat ngagai pemasi dini alai kita balas semua. Ngagai nuan darah nensi, nuan jatuh bergelar kuman menuan.
0: Apa? Pamau tai. Bisa nau tak ketuluaknya lah kau.
1: Bisa meh ini nemu ilang
0: tak. Okey Robina.
1: Mesti lah kumang menua. Puji-puji lah Mimi.
0: Okey, nyajak Robina.
1: Cukup panis tebu awak ya. Tak nuga ke ikip hujanan. Gagau mian. Cukup panis tebu jerenang. Lorong ke kebun mantuan rumput anang ke aku kak kenuan janang teku ngelala nuan bepansak lalu kak luput.
0: Oh.
1: Oh.
0: Naja.
1: Pedak nakala semua nakala tiba-tiba temu tumbang kayu angin nadai semua nadai.
0: Oh.
1: Oh terima kasih Dara.
0: Okay sama-sama. Hanya tadi peningan kita Robina ya. Ya kita mulai ngopeningan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello. Hari Bintulu kata.
0: Orang Bintulu. Okey, siapa nama orang Bintulu tu?
2: Oh, bukan yang nama kena aku sampai nama aku na.
0: Okey, terus ke dia.
2: Aku pandu sebab na ada salahnya ni. Tapi sangkai pansuan ke keruai. Ilya begadai na dai ke pulai depan dia. Tiap gawai pesan ke belama dosoh pulai. Dini kalah dosoh pulai. Dilang kami ke tuai bersifat ke merak sekolah. Terbaik bersama saya sebelah kaki lima. Mayu sekolah kami di Bengkulu di tau kaki lima deh.
0: Ya.
2: Pagi hari miri pergi ke Bengkulu. Ngetu nak lama simpan Jawa. Ulian lah dia nak main kami lagu. Makin tuai makin gaya. Ya jangan
0: lah. Okey, nyak tali peningan kita hari Bintulu. Ya kita terima bantuan hari Inapeng. Menyitau sungai layar cukup panjai. Pangkat benar air pasang. Alam kita sampai datai ngicap Rami Sarawak ku sayang. Yang tadi pantuan kangau ya. Tau ke greh hari Inapeng. Ya kita terus bukulai ngopelinga kita. Hello. Okay.

0: Ya, peninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, DJ tu ada kapit
0: tak? Baru. Pak Mia atau Prona?
1: Ya,
0: terus ke dia Mia.
1: Auto nuju ngaji Petrus.
0: Petrus, ama Petrus lama mana berpantun?
1: Dia mana? Ya kini ke ya.
0: Au.
1: Aku tak bunyi ya. Ngarap ke bisa ninga meto. Dari pagi ku medapun katus. Sitiap pun katus nyembo bau sabun. Dini menuan Petrus. Kada kenuan dah dilamun sebun.
0: Halo.
1: Iya, jak me DJ.
0: Iya. Pantun kangau. Ngarap ke Petrus usik ninga ke radio jam ke dia tau. Asik ori peningat kita hari Indonesia ke Lamdik berpantun ya. Ya, kita terus hubungan dengan peningat kita. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa yang aku beranau?
2: Teman tu, Ari Lai Dalap.
0: Dan jauh ke Mimi Ari Radio ngambil ke nyaman menterang di dengan lebuah berpantun. Hello.
2: Hello.
0: Ya. Okey, pantun kita, Wai.
2: Singapura di Belanda tu dah dia bakuta si batang pisang. Orang tua laki yang muda bakal bulan tinggal bintang.
0: Mm-hmm.
2: Nyak aja, Wai.
0: Iya. Okey, nyak tanik peninggal kita di dalam.

0: Ya, kita mulai opening kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ya, selamat ngalih hari ini, Jen.
0: Okay, selamat ngalih hari. Siapa ngau ku beranda, Wai?
1: John, sohari Sabah.
0: Sabah?
1: Oh.
0: Apa bisa dengar kami kita di Sabah, Pia?
1: Ya, aku online saja.
0: Online, okay. Pantun kita, Wai?
1: Kamu je pantun dulu.
0: Oh, terus ke dia?
1: Anak manuk dalam kerongan, baik nurun pagi. Anak luang kangi gampangan, baik kila nak belagi. Ajak DJ.
0: Ya, okay. Nyata dek peningat kita hari Sabah. Oh, baru ya aku ningat orang Sabah berpantun. Ya, terima kasih kita di Sabah keningat kami ngena online ya.

Ya, kita lagi nanti bala peringat kita lagi. Telepon lagi konti 082-258-634 atau ke 082-258-633 ya. Ya, kita berperinan dulu. Cita lagu lama Ari Zamri Amirah.

0: banyak tadi ya lagu ke di baik Zamri Amira ya. Ngujung ke jam kita tinggal 20 minit lagi lalu kita tinggal ke berita dari Kuala Lumpur. Ya kita mulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, yang saya ingat tadi.
0: Okay, terus ke dia, why?
1: Malas pantun memiati mai memory lama ada.
0: Miana.
1: Apa sih Mia? Artinya wai buah nangka dipakai babi, dipakai babi baru pun kalah. Jika meh daun jerin dikena mai beli lama, jika meh main dikena meda hati kena mai memory lama. Hanya aja alah kian sini ya.
0: Okay, nyata deh Mia. Ngarap ke trendingan antara Mia. Ya kita mulai dengan peningkat kita. Hello. Ya, nak muncul. Ya, kita nguji nyawat kangau. Hello.
2: Hello, DJ. Hello,
0: ya,
2: DJ.
0: Jawab ke Mimi.
2: Oh, okay.
0: Ya, siapa tahu?
2: Kamalas bantuan orang hari Sabah tadi. Okay.
0: Orang Sabah. Okay. Di mana-mana?
2: Ngai ke Nuan nak belaki. Kuya.
0: Nak belaki, kuya.
2: Tetap bunyi, ya. Dengar, ngarap kuya bisa lagi dengar mengenai yang lain.
0: Okay.
2: Nyamat-nyamat gak manuk tuai. Nanti dipanduk, nanti dipanggang. Nyamai lagi, gak anda belaki. Ini berjalan, ada orang nagang. Nggak jamai ya.
0: Okey, hanya tadi ngarap ke peningkat kita hari Sabah. Kita ingat. Ya, kita mulai dengan peningkat kita. Hello.
3: Halo.
0: Ya, siapa aku beranau?
3: Jaspin baru turnin.
0: Okay, Jaspin, terus ke dia.
3: Aku batang rajang sungai Tipanyai, sungai Tipesai dalam Sarawak. Hati aku dia tu terkenang-kenang, ngenang ke diri, dekat pulai ke Sarawak. Bantu diri lah tu, Nen. Bantu merindu. Aku dengan Wan tu, Nen. Ila bertemu ni, nau.
0: Okay, nyata di Jaspin. Ya, kita terus nyawat kangau apa ninga. Hello.
4: Tengah, hello Dara.
0: Okay, Lumina.
4: Tengah laman nyemoy, tengah laman nyemoy kabu. Dodo di Tanjung Makai Roki, dia tu musim jerebu sama-sama kita yang lantang nanti.
0: Okay, nyajar.
4: Tu lagi nemu ya lagi darah. Tu pasal kita ke makai cabai yang pun merasa bisa.
0: Okay.
4: Ngagai kampung ngambil we seru boleh ke rumah mada cerita kartunnya tadi. Orang keselau nyaru itu minta lagu asal bergaya Pak program malam berpantun.
0: Okay.
4: Atau kita ke darah kita lagi nyenada jam lagi. Burung tunggu nyabak ke bulan nular sawak bertukar kulitnya ati nuan majak jak bulan laban jako nuan berputar belir. Jeng bulan tu bakal jelungan darah.
0: Okay, aw.
4: Iya.
0: Okay, nyajak lah Rubina.
4: Aw, bisa masalah lagi. Tentu baru kan ada masalah itu.
0: Hanya tadi Rubina ya. Ya, kita nguyang agak pantuan dari Jennifer Jantai, dari Kapir. Munyi tahu, ukai tubai sebarang tubai, tubai digagak orang iban. Ukai datai sebarang datai, datai ke kak ngambil bungai di laman. Okey. Nyak tadi, Jennifer Jantai, ukai ya boleh nemu berpantuan kapan kita.

0: Ya, kita lagi bisa 15 minit lagi sebelum kita mulai program Aram Berpantun. Berau kita ini ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu pukul 5.30 ini ke Tanduk Randau Ruai. Ya, kita terus berkenaan dengan pendengar kita. Hello.
1: Halo, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa ngau ku beranda, wai?
1: Rumah keliri Serikai itu. Selamat kita berpantun.
0: Oke, terus ke dia, orang Serikai.
1: Oh, dia punya pantun pun dia. Oh. Nua Serikai, dia lah sebun. Sebun itu datang dari Indonesia. Aram kita sama mapantun merindu hati kita semua. Nada juga terima kasih au.
0: Au sama-sama. Hanya tadi peninga kita hari Sri Kai. Baru ya aku ninga orang Sri Kai lelaki telipuan ya. Ya ni peninga kita hari Sibu Selangau. Hari Betuang Piare Sedaman. Hari Kucing Tumpu Nanai Munyi.

Ya, lagu ke di bayi Vanessa. Jadi aku baca pantun dari peningat kita. Hari nepeng menyita leka pantun ya. Berjimat-jimat nurun mansai pasuak kasut nangi keduri. Anak suarang japai nyapai bungai bisa diwan apai manyi hari lapeng ya. Ya, kita terus ngagai inah cuan berjakuk lembut cukup cukup diri berjakuk baruah cukup nelap bakai kan nemu nyaru lama lawan kena balut pul nama terkaya tu kena balut pulat nama terkepulat kuenya.

0: Iya kita terus nyawat kangawa peninga kita. Hello.
1: Ya, aku baru saudara.
0: Oke, terus kena.
1: Tadi aku terputus, putus aku rengkangau.
0: Oh.
1: Oh, tu ya ter merik lalau ngagejak. Ya ter tu nyaru saudara.
0: Oh.
1: Lemai hari main sejaru pagi hari nyuruh buang salah. Na ibu hudu kak selalu nyaru. Anak suah bala peninga pedes pala.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih saudara.
0: Ya. Yeah.

0: Sawat ke penudi ya di peningat kita. Hello.
1: Hello, sama lemai.
0: Ayah sama lemai, siapa ngau ku beranau?
1: Nah, Dewi itu.
0: Oh, hari ini non, wai?
1: Hari Selangau.
0: Hari Selangau, oke, terus ke dia.
1: Oh, kan uju Robina, tepantul kena buka aja, nangas Robina pedati.
0: Oh, Robina, di mana?
1: Apa lewe menjual besi? Besi dijual pasar Padungan. Telue-lue perut berisi, anak siapa dalam kandungan? Mau jajal deh.
0: Iya, oke. Okay. Nyak tadi peningat kita ke penudi dari Selangau. Ya, pulang aku baru, minggu baru lagi belalak. Bala peningat pisik, mana lagi belalak. Sejam kita serkat, memang kita dekat lingga ke berita pukul 5 ke lagi. Dia ke dulu pantuan kita dulu kita ricah baru minggu baru ya. Ya kita ningang lagu ke dibaik Nick Refiansi. Sudah kita ningang ke berita.

0: In Tibet, and of course you have given so much opportunities, including the Malaysia, China, Tibet youth training. A country can attract capital, it can acquire technology, it still needs people who know how to make that technology work and make it better.
1: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut menekankan kepentingan tenaga kerja berkemahiran seiring perkembangan pesat teknologi. Kata beliau, golongan muda perlu melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
0: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% terhadap jualan padi pesawah seperti yang didakwa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti sebenar padi ketika jualan dilakukan. Ia mengambil kira tahap kelembapan, jumlah padi muda dan rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Menurut KPKM, padi yang mencapai tahap kualiti optimum akan dikenakan kadar potongan lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kaha mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
2: Ini semua melibatkan kedai-kedai dadah, kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka. Dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
1: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal Bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya, memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafiq.

0: Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong Sang Yiting yang meraih perak manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih RM33 juta tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggan ngelala agik sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segolai sejalai.

Ya, Peningah Mayu 21 minit lepas pukul 5 lemai. 5:30 kita dekat Ningah ke Tanduk Randau Ruai. Jadi ya, Peningah Mayu nak kata ajak aku bergulain kita bawa rentak ngalih hari. Lepas pukul 6 tu lagi kita dekat bergulain ngau Pinky tau ke DJ Monica Miding. Otong mumpun.

0: nga kay kita, Utsaw. Kati kaya iba manuha kita, Utsaw. Kami ba tumaway kaniwa litaw? Nang apang kayo, Utsaw. Nga babapalitaw, Utsaw. Nga muni, katutuwa pa uwa. Nga kami trumay, babapalitaw, kuda. Nga dahil nulang kakabulagaan nga kumay. Tasalitaw, Utsaw. Yang kuwa nga may gayari. Bisa panas. Nga ini kita to. Nuka nurun nga lawu ke pasar kanyuwa. Tutunwa ke leka makai mi kampua. Nga balau jauh. Ma pasar kanyuwa. Itu mau ngasa ngau. Ngau jauh aja buat. Ya ini kita to. Malah lama tepah ngati kenyak. Mendak. Ulah sangau tu. Ya melek derma ngadai ulang keminta derma. Pengama ini mana yang kita tu hidup. Sekulah siya lain ngau sangau bertemawai kan nyawa. Sikit pedih merah sangau merek turun ngadai ulang lebih hati. Bekau ngeduyen. Nama mimpi sangau nya gerah jari ya. Dengan lelai ruang tu kujuang lagi. Nanti kita dekat nemu kebuah ya.
1: Hari Minggu selepas gereja sembahyang juga.
2: Sudah jabut serta aku lagi sudah pulang sangau.
3: Nak nuat lawan kami dua muncul pulai lagi. Kami ni tancut sekolah jabut. Kena yang nurun sekolah tahun baru. Laban banuan bisa gemadah kakau bisa diskaun baju sekolah. Nemi ba kanyuk mo. Nanti palanya buka mo kami dua muncul tau.
2: Hei, masa ke mimpi aku ninga demadah ke diri. Kak meli kejabutnya tancut sekolah deh sangau. Nah mimpi ikut tu sangau.
4: Oh mama beli kini tancut sekolah kain tu. Oh mama jarak. Nih lah tancutnya jajak kena setahun tetap. Kena siti tancut nyau nawan ya. Nyau ke pesawak tumbuang. Leban kena nintiang hari nasib. Aku sekolah 3 hari dalam seminggu. Nanti aku sekolah 5 hari seminggu. Okey. Udah lama tetawang sawang tancut sekolah titiknya. Nasib mede jarak.
2: Baju sekolah nanti beli di sangau. Nak patut dia beli tancut aja. Ya timpang. Ya bakal kupi kena ada gula. Ya bakal kupi kena ada gula.
3: Eh. Sakit kami manis kalau makan pemakai manis serta nyampu air irup ngau kalau mayu gula nuan. Nah ingat eh, nyau ke tiap hari lalau hari iduin nanggeh ngasuh kita yang nang kelalu ngelaban gula bak radio ni sini ingat eh. Ha, makan pemakai manis ngau nyirup air manis tak ngujung ke kemik manis kuya. Ha, tak ngerik cucu manis ngau pangan diri tahu. Ah, tok nyak tadi lalau hari DJ U-nya. Ah, bisa dek ninganya?
4: Ya, mene ini. Lagi ngira kupi gede. Ya, gak. Dek, udah nuang gula sampai melima sudut siti gelah. Nanti ano, nyopwa muka mulut lekat bermulut. Ya, gak baru dah pulai semiang hari gereja begitu. Agi mereka bola-bola. Eh, dek gak madah dalam gereja tadi. Berengkah hari-hari itu. Dek gak ninga semua ajar pada bak gereja. Laban gak masuk serga aku. Dek, ini misi hati kan orang masuk serga nanti. Antong.
3: Nyapa? Tadi baru nuat, baru anjur orang kita nya nuat, nuat baru anjur orang ke gereja San Peter kanyuak. Entik berketuk gamal mensia ke di anjuang ngagak tembang mai kanjuan nuan. Tiap hari aku masuk gereja nuan nuan. Ah, lama utai ke di aja ya, dengar aku magan nuan. Asuhnya di sister kak mak aku dah tahu nuan.
2: Eh, laban fadernya kesikatnya, mereka buat menginyak sama. Uji inti fadernya pada kesebedau tu. Senayau dengan dak meh pada ayan ba gereja. Eh, hey, harap jam pagi. Jam pagi kita tiga tamak kereta. Ngirup ke pasar kanyok dulu kita tiga. Kenaran? Mudahnya lagi sedoi tau mutar ke diri. Ngigak tancut sekolah jabut.
1: Tidak lama selepas itu, di kedami kanyok temawai.
2: Ia rangkai, ia sud. Kati kemih kudiknya jabut. Empelah-empelah itu ah.
4: Aku kan makai mie rangkai hitam. Bisi sup kuah ke diri. Makanya mak. Iya ibu minut. Dia ke kuah asing ku lawatnya. Mie rangkai. Rangkai ke hitam kuah ya ke diri. Nyamai nyurut lagi. Udah lah, perut lapar meto. Saya tekerau beruang perut.
2: Oh, nyak kekumpai orang. Mie rangkai spesial. Kamu udah jawab mie rangkai spesial, nyak.
0: Yuh, luar. Berhari. Pada baru ketika nyak bisa di tok luar. Nggak kak ngirup di tok gini ya. Luar, tak pernah dengar.
3: Selamat pagi, Fada. Nah, duduk di tok mana? Duduk di tok. Sebelah jalan yang kami makai mie. Kumaduk nyamai bak kanyuat di tok. Di tok, duduk di aku, Fada.
5: Selamat pagi. Oh, kami gak pemakai dulu. Good bless.
0: Eh, asal supaya aku. Sekumbang aku tu ada di dunia tu, Nur. Tuh, ketubah yang aku mendak pada pemaduk sigat murid. Lah, tujuh menuan macam ni. Manis sama tujuh menuan. Kainah ya keliak. Lebuah nganuang kaya nenuan. Nyerah makai gula atau ke. Malu manyi nuan. Nanti nak pihak nak. Semanisnya tujuh menuan. Ya, pihak ni nuan. Tak ni. Nanti nak ukai fada. Sikit kukuntiaknya nuan. Lu nak tahu kuntiak tu nuan. Letak Tuhan tu nuan. Lalu tamat neraka kita ini mudi nuan. Nanti ngunti anak Tuhan. Namanya duduk semak ngau. Meja kita ini nuan. Berapa
2: naik? Ikai dimadah ke diri. Udah merti ke berengkah hari sehari tu sangau.
3: Merti ku nuan. Merti ku. Berengkah hari minggu ni tadi. Aku. Nyo berengkah ngau lah semayang nuan. Dek gengai bayi aku nuat minggu yang tadi. Nya kediri maku ngau cok aku nuat. Nya minggu yang tadi nuat. Bisa iling rugi dek nak ngau. Lemu dek.
4: Lemu dekai ibu minut. Minggu yang kemarin. Bukan nama ini aku nya kak sendirian. Laban kak ngau orang nyebut dikit. Bernasib bak gereja maya. Perisil bak kenyok mayanya. Kak ngulih ke peti ayah. Kak ngulih. Mesin basau pengulih ke kipas berdiri ku ya nanti nak nyampau ya kan rajin nurun semiang nyak ni ya kak medak pada baru nyak kemari minggu nyin kemari nyak ya ke semiang baru minggu tu ini aku nyak okey di nak nemu ibu minut nanti nade ke buah. Segi nadai ke rajin kumai di empom pelan-pelan. Makin lama, makin pelan. Adai kita tugai.
2: Eh, lalamai aku ini dengan jabut. Baik, baik. Ada makna tu. Mau nyikut cerita piramlinya, Mia.
4: Tadinya minuman sedapnya baru sendiang. Nama sedapnya berlagu sendiang. Bukai buat gereja, biar aku minum. Namanya sedap sendiang, berkata meda. Yang berbaik ke kita, berbaik ke kita, berbaik ke kita. Main lagu sendiang.
2: Sedapnya, okai sendiang, ini aja buat. Lagi ini medak. Lagi ini medak. Minta derma sedaknya lagi di mudik. Lagi sedak selalu madah ke diri. Hari gereja main sedak tu. Minta derma ke gereja. Kadang-kadang madah ke diri. Mumpul derma orang ketusah main kok.
3: Nuan. Mungkin orang minta mantuk duit. Beri aja nuan. Ni tahu nak mantuk. Nanti. Kak nama kita itu bisa berserga, Nuan. Anak kelalu kek, Nuan. Maka kita kenalan sayur menyan, Nuan. Ini pemayang lekas sayur di tabur kedai. Ngeluar kasir. Nyame pemayang. Utai keduliah kita, Nuan.
2: Nanti sedaknya amai nak ngawak sangau. Nak bedau itu temu amat, ya, budek. Kalak ni meda orang hari gereja kita hari Saint Peternya berjalai berbelah kedai kopi mai tabung duit kalak ni tak mai put duit minta duit sambil belagu sembiang gereja ukai ngamu lari nanti kita sigi amai kak merik duit kak minta derma merik derma ngin kian kita lah ke gereja kian gereja ukai ngamu lari kian sigi bisi tabung ba gereja andur. Kita itu nepuk duit. Nyak, sikit temu amai datai ba gereja, duit kan juang kita kian.
3: Pihak nuan. Bukan kira tu ukai ni gereja sentita kan nuan. Ada udah berkira nuan. Mungkin kak mantau silap tau. Karena orang tau orang keroling lah nuan.
4: Kita kan minggunya ni lah. Sidak hari gereja datai keroling ini. Nah, dai kalak meda orang keruling belah kedai ni. Nyak meda di situ ai. Ibu minum ini. Nyak, mayu amai kita nyak. Hari meja ke meja sambil belagu. Sambil nyewa ke put biskut segi empatnya. Nyau ke sesemak ngau meja kita ini. Aku tu meda sen kamar orang duit. Sudah ini aja meh menderma ke kita tiga pama mangkang dicak dua sepuluh pala pama dicak ini nyata boleh pala

0: good morning, Miss. Kami hari Persatuan Kerja Kayu. Minta derma tu nak nolong orang. Hari rumah anak yatim, pihak tu melibaran Christmas ke baju sekolah.
1: Oh, nadai penanggu sis itu. Ngantuk jam-jam. Bak sama wai tanya waktu. Sis kita tu, suagi mantau. Nemu dia jam, biar manusia nasa mantau.
0: Amat ya, Miss. Bantu kita oleh mari pemelantang ke mana niat dan ada apa indai. Manya Christmas tu ilau. Kita oleh mari bantu kita nitiak ke berapa kita mampu mari mias. Sering kita tahu.
2: Oh, Jang. Kita ke mayuah-mayuah tu. Iban magang kita tu, Jang. Landi amai gak belagu. Boleh main lagu Christmas, Iban? Lagu Indru Bunyi James ka, Delia Mira ka.
0: Oh, minta ampun, Nis. Sorry, Nis. Nak nemu sedap lagu Iban, Nis. Aku aja Iban ke kami dito. Sedap buka itu ke Iban?
2: Oh, iya. Nah, orang hari mohon ni sedap tu dah. Bisa pemendar ngumpul derma menua kita sedap tu kini?
1: Dito, no. Nyo bakal si ID gelin. Dito, no. No. Ayo ke pansi. Ya. Jadi banget ngai meri biawa jangan. Ya berat deh berat. Nak kasih ya ni medak kita untuk berlagu. Ketika kak mulia ke bantu. Nuat, nuat. Ha, iji. Dek bak tempat kita ya nuat. Ha, kena ya saya ya nuat. Berlagu deh. Aku nebah ketua muzik, ngelak tiap. Ha, kena ya saya deh. Okey, boleh ngai mantau.
2: Nama dia maikan derma ke sidato sana. Nah, ni sare. Ukai lama tu dik ke pemadu encati. Seringgit sesin pun dikira meh.
3: Oh, no, niwat. Munyi kaku tadi ini baik adat mananya tu. Tu munyi ke sidak piram rei. Ukai, pecah melai.
1: Nuat, bau ujung dunia tu. Nak tahu nak ngejar pemanah kamu dan nuat. Kami bisa nama Mbak Serga. Aku nggak idea mengaka. Ngangat nuat. Nulis pancuat nanti udah Mbak ngaka. Selama kita itu ada balik Tuhan. Hidup pada dunia tu nuat. Mana kau boleh mengagak pemadah nuat nuat. Licak terbaik Tuhan ke menua Serga. Hanya aja pada nyak minggu nyen tadi nemu de nuat nyak ko nte ko main nuruan nuat.
2: Oh, nte bakannya di meh menterma ngari kita tiga jabot sangau
1: nama lek nanyu ka ko pian nuat nadai besak sangkuang tu nuat suai de tadi udah mantah pelumu aku nte nama seluai de nadai babot pengiluak baserga ane nyalah ka kau tak kasau sampah lek. Jang, jang. Tok 50 sen. Dermaika hari. Sabrina sangau tau.
0: Oh, thank you. Terima kasih. Sis Sabrina sanau. Tuhan berkat kenuan selalu.
4: Oyo, pitang sudah. Itu pitang juga. Ditemui kanyok. Panjang rumah.

0: nih bakal Kinjung. Anjong sangau sudah jabut Kinjung nih tadi ya. Hei, ame benar sudah mucu nyari pagi tadi. Baru datai, baru pulai. Jabut. Sangau, baru atai sudah jabut. Boleh tancok sekolah sudah jabut tadi sangau?
1: Mino, masih boleh tancok sekolah tu tadi mudai. Mama, orang nak kain duanya membeli ke garis sekolah. Lama kebisik diskaun. Nasi tinggal sikit lagi kemurah. Kebisik diskaun tu nuan. Nanti nak pihak. Nanti tancut kena. Jabut sekolah tu baru.
2: Nama di ibu minut. Ia ke beli ianya pun ia ke pemadu murahnya. Leban kena dek duit pecah ko ya, duit pecah. Udah meh beri ngaji orang ke belagunya. Ya ke minta derma bekedar meh tadi, nemu tadi. Udah nyak di nemu ibu minat nasib di nak terpecah meri derma ngaji sidaknya. Kami dua ini meda sidaknya makai bakar teki tadi, nemu tadi. Namanya ke pecah, ke pecah. Nak duit dalam tabuang keberi orangnya tadi. Aku tahu umur aku tu hidup ngakai pasal kanyok tu. Adai kalau makai kepci tidak ngecer-ngecer ke kita nabuk kutahnya. Lalu makai kepci akai hantu ngera rugi ya.
1: Akai pedih apa hati ku tu minum. Udah gak kena tipu orang. Amai ku deknya tadi menurut. Patut dengai derma atau kemerik duit enggak sidaknya. Nipu amai sidaknya menurut. Hei nasi 50 sen aja berik ku nyata tadi.
0: Aku dah madah kedai. Sigi mayu sidaknya dia tu berjalai belah kedai makai belah pasar kanyuak mu dek. Harinya maya aku ke kucing. Bisik me orang berkenyak di kucing di mayu mu dek sangau. Bebala mayuh nebah gita sambil minta duit. Maya ditanya, tak nak nemu jaku iban? Jaku iban nak nemu, jaku Melayu nak nemu, jaku orang putih hajak temu sidak. Kada bisi lisin, bisi pasport, bisi pemendar sidaknya tadi. Sidak kemintanya, minta dermanya dia buat menua kita itu.
2: Harinya, maya ke bisi melawat ke kucing, bisi aku mendak nemiak. Mama saya kau tu mai cepat mai kuang minta duit. Engkau sidaknya nada pindai baka kau tu kini. Aku tu nada pindai nada maka mai tuang milonya minta duit kurang. Biar aku juga tak getah jual aku ngai maku bukanya.
0: Sidak tu kadang-kadang sidak tu bisi orang asuh kumbai orang ke di kumbai orang sindiket berdagang kemensia. Kadang-kadang sidak ari menua buka itu dibai orang datai ke Malaysia kita, dibai orang tamak kita padah kurang bisi kerja meh. Ngagai sidak tu tang lebuh datai sidak di menua kita di tu. Sida asuh orang minta sedekah. Duitnya tadi, duit dari sedekah, dari pinta sida belah orang kedai, kemudian makai berkedainya tadi, duitnya diimpu sida pulai ngagai orang ti berdagang ke mensianya tadi. Mayu utai bakat tu nyadi mulai sangau. Bakat tengah tahun tu tadi, udah tangkap orang, dua iku diri menyadi, nyin di Johor din. Ditangkap laban berdagang ke Malaysia. Maka cita pira beli ke berdagang ke Malaysia nyam ya. Sidak madah ke diri dekat mantuk palan semiang ngau sekolah pengarap kok sidak lembuah ke minta derma. Maya minta derma baik sidak gambar gambar rumah, gambar tanah ngau palan semiang ke bebulak tadi. Kena sidak nipu orang belah kedai makai ngambil ke boleh derma boleh duit digumpul. Nyatikannya di Pak Johor tengah tahun tu tadi.
1: Nuat, Nama silap tu narai diji orang pianuan.
0: Enti bakal kes di Johornya seduai menyatik tu di dawa serta ditasat bak baru Seksyen 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang ngau Anti Penyeludupan Migran 2007 engau Seksyen 55B Akta Imigresien. Ha, mayu hukum mu dari sangau.
1: Nah, tangkap polis silap tu minuan. Berani mah sidak tu pedagang ke Malaysia nuan.
0: Nya salah mai pengawaknya sangau. Entik niteh ka baca ku rinya. Sidak tu tau ditasat niteh ka peraturan immigration 39 kurungan B peraturan immigration 1963 law section 3 kurungan A Akta Pengutar Rumah ke Rumah dan Jalanan 1947. Hanya akta tadi demo dek tidak dibejalai ke pengawak ngumpul derma tu endak tau endak bisik surat permit tau ke surat pemendar ari polis entinya mak kesidak ka ngumpul duit minta derma ba ari rumah ke rumah gau sebelah jalai sebelah kedai. Ha, tik kita mendak orang bakat tu tau tanya bisik permit endak ya tu tik endak bulaknya.
1: Minuat, aku jago. Kau boleh bantu tengka. Kau boleh masuk selga menyak minuat. Nyak memerik. Nemu nyak nyau kena tipu uga aku. Minuat lah kai minuat.
2: Ibu minuat. Aku muda kini ini nyak. Ukai nama ke. Derma ngagai sidak kenipu nyak tadi. Laban fafada kesugat. Sepiak nyak duduk pas piak kedai tadi. Nemu ya nyak orang nipu. Nada emek kak kiruh laban tak ngesong ngagai padanya aku ya. Nyak aku munyi sidak. Munyi dek tadi ngai ibu minut. Baik-baik ada maknanya tu. Kok sidak piram rei. Nyak.
3: Nya cerita ya uco, bagaimana kita uco, lupa kita ke diau ke diri, baru mah tahu ke, maya kita ke benuang, makai bak kedai makai. Tapi si orang ke bekerja datang minta bantu, minta derma madah ke diri hari gereja hari upia pengandai tuai. Ada sekali kita kira, mayu ni pun silanya uco, pamit uliah, bunyi ko minuat tadi. Dek kita amat kat merik bantau. Kita pun nganjuang bantau ngagai gereja. Nya sikit amat temu nak bulak di ucok. Jadi orang ke ngululuk ke diriknya di sangau ni. Si nanggai jabut marini riben. Minut Monika Midi. Jadi program Lana Ruai tu dikeluarkan Monika Midi. Ya nak kesal ni nganjuang tadi ucok.

0: 91.3 FM.
1: Kabupaten Berenang Kita, Ninja Lari.
2: Cus, bergulai kau kami.
3: YFM 101.3 FM.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Nyengkawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, ngak Utai Tumbuh, ngak Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Kutai FM Sibu 87.6.
1: Ini ketemu baru kita bah hello ai Sibu kalamai tu. Jadi peninga berita ia kecuba batu ngenang pekit e-sport Sibu 2026. Jadi tepat lagi aku nemu pekit tau ke main e-sport tau ke isukan tu di kerindu kepala Raban Nembia. Nyalai di Sibu dia nak ke dia tu bisik 64 itik tim hari Selampur menua Sarawak udah ngambil pagi gau pekit tu ke dekat dia tu 26 gau 27 hari bulan 9 berpalan bersebengkau tir di Sibu bersemak gau Wisma Sanyan lalu main ke bisi datu atau ke kategori ke bisi diatur ianya Mobile Legend Bang Bang MLBB ngemega PUBG Mobile lalu bisi 32 tim bengkah dua bengkah kategori nak 20 hari bulan 9 tu tadi bisi 10 hitik tim udah masuk ke MLBB ngau 12 hitik tim udah masuk ke PUBG Mobile erti lagi bisa awak metu ngagai sidak kerindu kemain tu ngau ngambil pagi laban dia bisa 15,000 ringgit mata duit dekat diperbuat ke penyampau ke semuanya penyampau semua perais kedekat diperbuat ke lebuh mayanya ila ayakunya bisa dipansut ke Puan Maria Naja ianya sekretari komiti orang kebicalai ke pengawal dagang temuai bagi pilih menua kita di Sibu tau ke DTTG Sibu begulai ngau kelab isukan pilih Sibu SDEC ngau megak mountain camp ngaunya apa ni ngau pelabak kun ada salah siapa kerindu kemain e-sport tau ke isukan tu ngau ngambil bagi bak pekit tu lalu berita ia kedua nangkan kenyak kita ngenang sitik pengawak tau dikumai besai laban tu mungkur menua Asia dia sitik program tau ke awam besai dekat diatur bak bulan 10 tu ilak ke diatur Raban Sarawak Tourist Guide Association bergulai dengan Malaysia Tourist Guide Council dekat ngatur awam Raban Malin Dagang Temuai Asia Tenggara ia ketiga berengkah 13 ngagai 15 hari bulan 10 berpalan bas pengkah util semak tebiang air di Sibu Dito. Jadi program tu disadang dekat digulu kira ke 1000 ikut sidak kedata dari Selampur Asia Tenggara. Cukup besar untuk peningat. Jadi awam tu nyadi ke sitik platform atau ke lur ia ke strategik kena negut kaki standard profesional bala Raban Malin Dagang Temuai buat pengawak sidak ya lebih lagi buat pengawak memansang ke industri dagang temuai di ngembuan kualiti ya ke mana lebih lagi buat rantau Asia tu jadi ya ke guna amat tentu ya ambil ke sidak ya boleh ngagak kawa sidak ya berkongsi ke penemu yang mereka buat tikas yang kebesar lagi ngambil ke mayuh gemeh penemu ke ulih-ulih lepas maya awam tu bisik dia tu lalu awam tu lah tentu ya dekat di kuluk bala sidak Malin Dagang Temuai yang ke bisik ngeregister di rempu di Sarawak lalu cara tu nang ya siti hari cara kena ngemansang ke menua kita Sarawak mansang buat industri dagang temuai atau kenyungkat agi ekonomi menua kita nengah hasil hari pengawak dagang temuai lapan nitiah kebenarang ke tau ke jakuk ke bisik dipansut Dato' Snowden lawan ianya sapit menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni persembahan Sarawak madah ke dia beratur strategi pemansang pasca COVID ke 19 2030 Sarawak dekat ngada ke tau ke dekat nyambut mayu lagi penatai bala orang datai ke Sarawak kira ke 7.5% setahun Datai Bak Maya 2030. Banyak menutai tu berguna amat ngambil ke ulih ngemasang kaget dagang temuai di menua kita Sarawak. Alnya berita kedua, lalu berita ketiga kita mengenang Siti Program Belanda ke dikumbai Sibu Heritage Discovery Run 2026 atau dekat di hatu 24 hari bulan 10 2026. Siti tai ke nyelai okay, tak nyengala nyelai atau peninggalan pan nanti kita ingat nama ya pan Belanda. Belanda ngenang kira ke belajar ke sejarah. Oh, Belanda seraya ke belajar ke sejarah. Lapan Belanda tu dekat Bepun pukul 6 pagi. Lalu mangsa beberapa mangsa palan ke bisik mai sejarah di menua Sibu. Yang kau mangsa ngagai Sibu Gateway. Mangsa tok mangsa tokong tu pekong. Biar mereka mangsa Sibu Rejang Esplanade. Lalu ngagai Palan Heritage Sibu. Lalu pulai baru ngagai dataran Sibu. Dia bala orang ke Belanda tu ilah. Dekat ngasai ke sejarah atau ke identiti ke bisik di Sibu. Sepemanjai si da'i Belanda ni jalainya. Lalu nakak ke dia tu dia sekretari komiti sidak ke ngatur atau ke berjalan ke atur ngemansang ke dagang temuai pelilih menua Sibu di TTG inya Puan Marian Aja madah kenaka ke dia tok ku ya bisi 291 ikut sidak kedatai hari Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Kuching, Miri, Bintulu kira keluar dari Sibu tu ngau ngambil pagi pak Belanda tu. Lapak ko nanti kita bukai dekat ngasai ke Belanda ke Pelang Besar tu kita tahu ngeregister diri pun sebedau 10 hari bulan 10 2026. Laban mainnya ialah dipadah ke bisik Siti kedikumbai pasport warisan interaktif. Laban sidak ke Belanda tu ialah dekat ngambil cap cap pengingat abah tiap itik ndur atau ke checkpoint seraya sidak ke belajar ngenang sejarah atau ke identiti menua Sibu. Hanya ngujung ke Hello Y Sibu ke lemai tu pulai baru ngagai pengelola program kita di YFM Kuching. Terima kasih ya.
2: Ya, terima kasih hai ngagai Margaret ngagai peningkat namanya pulau program kita di Sibu ke lemai tu ke bisik bergulai dengan kita ba Hello Y Sibu oh. Jadi ngarap kebala kita tadi boleh ninga ke sekedar hari berita kelebih lagi ke dikunci ke pulau program kita di Sibu program ke bisik dekat diatur dalam kandang 2-3 minggu ke dekat datang. Jadi terus gulai dengan kami untuk lagu Aria ni yang Michael Jemat ngau Roslyn Jatibiang siku penanyi Roslyn Jatibiang penanyi veteran kita ke bisik datang merindang berstream by ngau malam SSJ tika 9 renggat final 3 hari bulan 10 tu ilah.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

kenyakan lagu Kadia Habai Wilson. Setiap lagu Kadi beri nama selekap adi ngarap kepala kita terperindang. Ingat ke lagu Kadi Bai Wilson yang tadi out. Ngarap kepala kita megak ke lemah itu. Bisa sekedar nyudah datai berumah hari upis. Bisa sekedar yang tadi engkau agi terpukul bak jalan alun ke bisa namanya pengawak ke diatur bak upis laun pulai jam ke diatuk. Setelah megak engkau bisa sekedarnya tadi bisa terpukul laban gayari ke kadang-kadang nantu menuku megak di Kuching ketebal lagi pagi tahu mana lemai tahu hujan pagi hujan lemai mana kadang-kadang tengah hari temu hujan tak saja pihak ngarap ke gayari kelebih lagi hujan ke bisi labuh 2-3 hari itu uliah ngurang kagi sebun ke benuang benar di pratika kita kelebih lagi di bandar raya Kuching jam ke dia tu sebun majak balat sari tu ngarap ke bala kita sama berjimat megak sama nyaga pengerai derimpu megak ngarap ke bala kita kelebih lagi bisik pansut ti uliah anang gua dulu me kita itu berbaik ke nemi amit serta bala ke ndak tu taniga nyemak ke bisik atau ndur ke bisik mayuh asap tau ke bersebun sebun kena mana jam ke dia tu. Jadi 6.41 minit jam kita lalu ngagai bala kita ke dekat nemu gayari kita kelebih lagi ke bisi dikunci kopi stik ke mata ke gayari tu berkawal ke gayari sehari tu 23 hari bulan 9 hari pukul 4 lemai tadi madah ke lemai tu bisi hujan serta mega kilat sekedar dua di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri, Limbang. Lalu nanti dalam info tadi kunci ke pestik ke mata ke gayari itu Seriaman betul ngau serikai nang balat benar sebun. Lalu malam tu lagi di pelabak ke hujan bak sekedar ndur di Kuching, Serian, Samarahan, Bintulu, Muka, Kapit, Miri, Enggau, Megak, Limbang. Lalu angin berpuput dari barat Enggau Pengelaju 10 hingga 20 km sejam serta megak peninggi tasik 0.5 hingga 1 meter. Jadinya sekedar hari berita gayari, info gayari ke di pansu atau ke di keluar ke opis tinggi mata ke gayari. Gayari sehari itu 23 hari bulan 3 hari 3 sehari itu. Bertemu kita iba awak sadar lemai. Terima kasih hanggai bala kita kemilih YFM. Lalu udah lagu hari Juniaman tu lagi. Aku dekat macam pesan berat dengan pesan batang ke bisik dia terima. Kami ngarap ke bala kita. Ya ke bisik ninga ke YFM jam ke Datuk megak kita boleh ninga ke kami nanti nyemak ke sekedar hari acara kita akan kena ninga ke kami yang megak ke bisik sekedar tadi nantu mana lain arus telefon kita ke bisik ninga ke kami ngena artem klik kita boleh ninga ke kami megak ngena channel Astro 871 serta gelombang angin pandak 11665 kHz. Kita ke Adia Bandar Raya Kuching megak 101.3 MHz Lampur Benua Sarawak ke Bandar Raya boleh ninga ke YFM rengkah hari pukul 6 lemai tu tadi. Jadi terus ninga ke lagu ke dipinta Aki Muam. Terima kasih Aki Muam ninga ke YFM. Terima kasih laban kat sponsor SSJ Mimit tahun tu au ngarap ke semampai nyukung SSJ serta megak sponsor program SSJ ni yang tahu. Jadi tu lagu ke dibaik Juniaman endak rangka pengerindu istilah lagu ke dia pinta Aki Muam dikena yang merindang semua ke ngelala bala peninga ngau bala ke ngelala ya ba menua miri ngau megak sibu kuanya dia berkunci ke gayari di sibu lemai tu bermua bisi guntur kilat agi bersebun di miri kuanya. Terima kasih ya laban berkunci ke gayari di menua kita itu ngak kata Sarawak.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita kedekang natai ke pesan berat. Jadi yang ngotong natai ke pesan ke diterima kami, pesan ke terubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari iduat ana lancap tau kedua tau kedekang ngau kurang ngau bujang sawit. Jadi ya madah ke pai sidak ke bernama lancap anak aguna tau ke pai dua tau ke aki beranduan udah nadai malam ari dua nya malam tadi pukul 11 malam ba Spital Miri. Jadi lancap anak guna tau ke apai dua tau ke aki berandan tu dekat di intu tau ke di sengai bala mayu kena lemai hari 5/25 hari bulan 9 bak rumah sidak di lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Lalu dekat dikubur ke kena hari 6/26 hari bulan 9 bak kubur Anglikan Lambir. Jadi minta semua ke pemelayan ke diau di rumah Nyalang Lubuk Empit Ulu Awiak Seratuak nanga atui Sungai Kerong Ulu Awiak nanga risau Sungai Lelabi kerap tinjar rumah Richard di Pai Bakas. Ruben Cambai menyadi Margaret Cambai ngau Indai Kandau, Frank Sayang Lita Adam, Jonathan Bedindang, Pengulu Abau Nauyang ngau Maga Cigo Benet serta Kabam Lain Bukai, kediau di Kucing Betuang Seratuk Sibu Bintulu Ngamiri. Jadi kita kedip pesan tadi di sama dipinta datai kelebih lagi mega ditujukan gai bala ke skala ngau ya sama gawa ba upis ba shell lutung di Miri. Saya bertanya bekawal ngau pemati lancap anak guna atau ke apai dua tu kita tahu bertelefon ngai lumur Edward Lancap balumur 012-889-2997 atau ke Gilbert Beji atau ke Mau 013-807-4325. Jadi pesan tiga dua diterima kami itu pesan ngetas uliat datai Ari Joshua Langi atau ke Cus mada ke pengawak ngetas uliat niang apa ya ke bernama niang gelagat atau ke tanah anak king dekat diatur kena hari 6 tu 26 19 7 setengah lemai Bepalan Bak Lumur 24 Rumah Dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuak. Nyalai minta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Ulu Senulau Sungai Jirak Jawong kemelayan di Rumah Lingguh Ulu Risau Semurin Praja Nyaruban Rumah Unjil Nangapek Ulu Rimbas Malu Bakung Rumah Buau Rumah Mun Pekos Bilik Raban Gereja BEM Sungai Awiak Raban Gereja BM Bandar Seratuak. Ngau kita ke sama sawam pemakai kenalah di rintai ke nama dito minta semua kita ke ngelala kita ke ngelala ni yang tu lebih lagi ke bisi datai maya penuh sarabat tu tadi dipinta datai magang ke rumah dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuak. Sebarang tanya kita tak telefon gelumur Gabriel Teduang 013-593-0161 atau ke Joshua Langi 019-8350-350. Jadi ketiga tu mengga pesan ngetas uliat datai ari Florence Imai madah ke pengawak ngetas uliat Niang Imai anak Sigau. Jadi minta semua kita ke ngelala, semua kita ya ke ngelala Niang Imai anak Sigau dipinta datai ke lot 7465 Lorong 3 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan Miri. Jadi pengawak nguan uliat dekat diatur malam hari 6 26 hari 19 lalu uliat dekat berengkah di kertas hari Minggu 27 hari bulan 9. Jadi semua kabar melayan kelebih lagi ke ngelala Niang Imai nak Sigau tu sama dipinta datai lalu kita ke bisi tanya tau bertelefon gelumur Florence Imai 014208-4567. Lalu ke sekali itu pesan semiang itu 100 hari ke diterima kami dari Florida anak awiang tau ke Indai Dara. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang terumah awiang tau ke rajan anak laga. Jadi ya pesan ngintu 100 hari tu dituju ke ngagai kebamlayan ke diau di Merindun, Sebeliau, Sebangki, Bara, Semuyah, Jelukung, kebelan bukai di Sekerang, Mujan, Tunuk, Berenggang, Tituk, Lemanak, Pemegak Indah Atin di Emplam, Balakaban Kaban Belayan Bukai di Lubuk Antu, Engau Megak di Engkelili, Persatuan Tuai Rumah N33 Engkelili, Engau Bala ke lebih lagi kendaklah disebut nama di itu Laban Mayuh ke Begak dipesan ngarap ke bala kita lebih lagi ya ke ngelala Niang Termahau yang tau kerajaan anak laga tu datai magang kena hari 6/3/10 pukul 10 pagi bak rumah Sami anak Rambu enyak bilik lumur 24. Lalu pesan tika sekali itu pesan angkan getuk pesan ngetas ulit megak ngau megak ngelumbuang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbuang ni yang munjau tok ke bunyau anak belayuang. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah satu Malaysia kapit kena 3/10. Lalu pengawak semiang ngetas ulit diatur pukul 8:30 pagi. Jadi lumbuang dekat diatur lemainya 6 lemai. Lalu minta semua kapal belayan ke ngelala ni yang munjau tok ke bunyau anak belayuang. Kediau di Sungai Sibau, Sungai Angau, Sekayu Ai Mujuang, Tawau. Sekayu Ai Merirai, Baliah, Matarejang, Song Sibu, Kenawit Bintulo serta Bala Kena Allah dirintai kena madito kenglala niang munjau tok ke bunyau anak belayuang kita dipinta datai ke rumah satu Malaysia kapit 3/10. Sebarang tanya kita tahu telefon gel umur ucuk niang tok Roland belayuang 0111400-7178 tok ke Ensuna lumur 011-299-22550. Lalu ke sekali itu pesan pemati ke bisik diterima kami. Jadi pesan pemati itu datai hari silit. Pesan pemati itu madah ke silit anak encak. Silit anak encak udah nadai di kampung Sungai Bulu. Lalu pesan tu minta semua kaban belayan kediau di Kampung Tegelam, Kampung Tebuan, Sungai Lingkau, Mugah Semunjan, Sungai Iban, Kampung Belayan di Senangi, Pemega di Terasik, Sungai Bundung, Sampun Batu, Sampun Tebun, Sampun Kelili Merdang, Samarahan, Semariang Batu, ngau Kampung Belayan di Kuching, lebih lagi kita ke ngelala, Niang Silit, Anak Encak, kita dipinta datai ngau pengawak ngintu niang silit anak encak tu malam 24 hari bulan 9 malam hari 4 bak kampung Sungai Bulu di Sadong Jaya. Lalu niang silit anak encak dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25 hari bulan 9 bak pendam Terasik Sadong Jaya. Lalu pesannya ke sekali tu pesan pemati ke sekali tu diterima kami madah ke Markus anak bujang tok ke apa kili udah nadai kena 20 hari bulan 9. Lalu pengawak ngintu tok ke nyengai ni yang Markus anak bujang tok ke apa kili tu ianya kena hari 5 25 hari bulan 9 bak rumah satu Malaysia kapit serta dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9. Nyalai minta semua kaban belayan ke lebih lagi ke diau di rumah Nisun, Sungai Paku Mujuang, Sungai Tiau, Ulu Mujuang, Nengah Bawai Baliah Kapit, Sungai Rumah Alung, Nengah Majau, ke belayan di Indonesia serta megak kaban belayan di Pasar Kapit. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dito ke ngelala niang Markus anak bujang. Jadi minta semua kita keripsan datai ngagai rumah satu Malaysia. Lalu kita akan bisi tanya berkawal ngau pemati Markus anak bujang atau kapal keli itu tau bertelefon ke lumur anak ya keli anak asuk bak lumur 0148-668-5251. Jadi nyak pesan berat ke bisik di terima kami lagi kita nambuang baru kena nyambung sekedar ada pesan ke bisik bak muakur itu kita ingat aku dulu menggal program kita ngau lagu. Tok ke lagu di by Andrew Bunny James Buah Hati Dirampas Urang.

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih lebih lagi mendiang ke YFM sekolah sejalan dengan kami. Lagi nyambung pesan ke bisik mamu aku itu lagi mayu hau. Jadi pesan ke sekali itu, pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datai Ari Linggun, anak Merawi. Madah ke pengawak ngetas ulit. Niang anak ia ke bernama Niang Fernando Morintais Cendang, anak Michael. Tau ke ucuk tu rumah Merawi anak Ungiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit dekat diatur 26 hari bulan 9, ni hari 6 tu, pukul 10 pagi. Bak rumah Merawi anak Ungiang, kampung Guameng, Sri Aman. Yang lain minta semua kebang belayan, kelebih lagi ke diau di gua selepung ran punggung keramut nyelam kelawah puai kemintin sebemban sungai besar selanjan.

Keng lala niang Fernando Morentes cendang anak Michael toka ucu terumah merawi anak ugiang. Jadi pesan nangkan ketuk ke bisik di terima kami pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datang hari terumah Josephine anak Jonathan Mann. Madah ke kita keng lala Petrus anak Jonathan Mann tau ke Ius tau ke anak Niang Mann. Madah kia tu dah nadai kemari 22 hari belas 9 pukul 1.15 pagi. Jadi minta bala kita ya keng lala, bala kita ya keng lala Petrus anak Jonathan Mann tau ke Ius tau ke anak Niang Mann dipinta datai ke Tamin rumah sida di Tamin Landai Batu 36 Tamin kena 23 ngagai 24 hari bulan 9 laban dia tu dekat di Intu Bala Mayuh 2 malam 23 ngau 24 hari bulan yang malam tu ngau malam hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 25 hari bulan 9 nyedaknya pesan pemati lalu minta kepemelayan kelebih lagi kita ke diau di Tamin Igu Stapang Ulu Uyak Tanyit Tajam Pelugau ngau megak bayan tasik sama uliah ngenatai ke diri. Sabara tanya bekaul ngau pemati bekaul ngau pemati Petrus anak Jonathan Mantu kita tahu bertelefon ngagai terumah Josephine balumur 019-588-8997 tau ke Angelica No 019-5489-509. Lalu pesan ya ke dia terima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit datai ari Injan anak ngumbang tau ke Indah Jelembai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang apai sida ke bernama niang ngumbang anak mingin. Jadi pengawak nguan ulit dekat serta ngetas ulit dekat diatur bak rumah sidampu di Sungai Mejam Suai. Jadi pengawak dekat di Intu 26 hari bulan 9 hari 6 tu lemai hari 6 nguan ulit lalu ngalih ke pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 pukul 5 pagi pengawak ngetas ulit dekat diatur. Jadi minta semua kebamelayan ke diau di Batang Spak, Batang Layar, Skrang, Sinjar, Suai ngau megak dinia ngau semua bala kita kendaklah dirintai ke nama dito ya keng lala niang ngumbang anak mingin di pintak datai magang. Sebara tanya bekaul ngau pengawak ngetas ulit tu tau telefon gelumur Injan anak ngumbang 017-87-55-450 Bansiang anak ngumbang 013-56-66-605 tau ke Gandil anak ngumbang 011-527-2263. Jadi pesan dia ke sekali tu inya pesan datai ari Migia Juiz tau ke Indai Bitit. Jadi pesan tu madah ke Alex Nyuk anak Saleh. Madah ke Alex Nyuk anak Saleh. Pesan tu datai ari Migia Juiz tau ke Indai Bitit. Pesan tu madah ke Saleh anak Kanyan kemenaria tau ke apa Nyuk anak Niang Saleh udah nadai sehari tu 23 hari belas 9 pukul 2.40 pagi tadi. Jadi Niang Saleh anak Kanyan tau ke apai nyuak tu dekat di Intu Bala Mayuh. Dekat di Intu Bala Mayuh kena dekat di Intu Bala Mayuh bak rumah sulang. Tatau, bak rumah sulang Tatau kena 23 hari belas 9 ianya Sarito hari 3. Jadi minta semua kepemelayan ke diau di Nanga Aman, Sungai Mujung, Batang Aik Mujung, Pasar Kapit, Bakung, Miri, ngau semua kena Allah dirintai ke nama Dito. Sama datang magang, lalu kita ke bisi tanya ke Sili lagi tau telefon gelumur Indai Sili 011-1624-8110 Indai Bitit 014-3933-881 tau ke Alex Nyuk 010-2131

Satu, lima, empat. Jadi ikut nanduk baru usia berita. Laban nantu terang tak kedi sebut pesan tu nyu berbelit. Takut ke lagi nyau lain salah tak kedi baca. Jadi pesan tu madah ke Salih anak kanyan atau kapanyuak. Udah nadai kena 23 hari bulan 9. Lalu dekat di itu bala mayuah. Bak rumah sulau, bak rumah sulang tatau kena 23 hari bulan 9 ti nitiah ke bak pesan ke diterima kami tu. Jadi terus dengan pesan ke bukai, pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati tu madah ke Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai sehari tu 23 hari bulan 9 jadi ia tu dekat di intu tau ke di sengai bala mayu bak rumah anyi matup paku sepawah jadi pengawak tu dekat diatur tau ke pengawak nyengai dekat diatur kena hari 5 25 hari bulan 9 serta dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9 bak pendam batu ancau. Nyalai minta semua kabar melayan dia ke sawam pemakai rabat serta kabar bukai kelebih lagi kita kediau di padi ya. Melayan di Melayu Ilik Ulu Layar kabar bukai di Betung ke ndaklah dirintai ke nama dito ngam megak kabar melayan bukai di Seruai, Semumuak, Jaluh, Lubau, Penyelaniah, Mupuak, Kebelain Bukai di Batu Lintang, Pasak, Selulap, Jungkal, Pedanum, Begumbang, Bengung, Sungai Kabang, Maja, serta Megak, Peter Datuk di Taman Malihah di Kuching. Ngau staff tau ke sama gawak ngau ya di Lembaga Lada Malaysia serta kaban ke ndaklah dirintai ke nama dituk di Kuching, Seri Aman Betuang Seratuk, Sibu Miri. Semua kita kenglala Lucy anak ambau di pintar datai magang. Jadi sabar tanya berkawal ngau pemati tu kita tahu telefon ke lumur Mamut Meresat lumur 013-8122-523. Jadi pesan dia ke bisi diterima kami ke sekali tu ianya pesan datai dari Mike Cagat ngari ke Sidak Gerida Lydia Sebiliak. Madah ke apai sidak ke bernama Cendai anak Sun. Udah nadai kena hari 1 tu tadi. 21 bulan 9 bak kampung Sampun Gerunggang, Kota Samarahan. Jadi dia tu di sengai malam hari 3, nyak malam tu 23 bulan 9. Serta dekat dikubur ke pagi lah hari 4, 24 hari bulan 9. Nyalai kita ke semua kampung belayan ke diau di semua kampung. Kelebih lagi di Sampun Kota Samarahan ngau bala kita ke diau di Kuching Samarahan ngau semua kita ke ngelala ni yang Cendai anak Sun di pintak datai magang ngau pengawak rabat atau penusaha rabat tu bak kampung Sampun Gerunggang Kota Samarahan malam tu jadi sebarat tanya atau bertelefon gelumur Gerida Lydia bak lumur 014-595-5207 ngau Victor Cendai 011-1474-6144. Lalu pesan ya ke sekali tu ianya pesan ya ke bisik di terima kami pesan pesan ngetas ulit datai ari milian anak kuah madah ke pengawak ngetas ulit ni yang silum anak ribut bak gelai bak rumah panjai gelai yang jengin pandak skim sekarang nyalai minta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di kampung Sebandi Ulu kampung Sebandi Ilik Lunduk Kapit kabar melayan di Kerian Seratuk Sumpak Deluak Jengin Bunuk Entalun Pelasuk Tanjung Tabut Terbaru engkau semua kita kena alah dirintai ke nama dituk engkau pengawak ngetas ulit niang silum anak ribut kedekat diatur kena hari 6 tu 26 hari 9 pukul 10 pagi bak rumah gelayang jengin pandak skim sekarang sebarat tanya atau bertelefon gelumur milin 013-455-7076 ya, jadi ya kita ya dengar aku dulu lagu kita dengar kelecek lagu dia kena menggal segmen kita ke sekali tu lagu ke dia baik Jimmy nyayang ke sekali tu setiap lagu ke dia beri nama Bungai Urang.

0: Kulai Sejalai.
1: Ya, sedang lemai YFM 19 minit adalah lepas pukul 7 lemai. Merit selamat lemai sekali lagi ingat bala kita angka baru. Ningat ke kami bawa YFM maka kita ke benuang matah kelengan jam kedia tu menung ngintu diri sebilik. Ya, ngarap ke bala kita dari terperindang ngau sekedar lagu ke di kena menggal segmen kelebih lagi program Nur ngatai ke pesan berat ngam ga pesan berbatang kita ke sekali tu. Jadi terus ngau pesan ke diterima kami. Jadi ke sekali tu pesan mati ke diterima kami madah ke lamau anak jua, lamau anak jua udah nadai kena 21/9 bak rumah sidak di lot 27C rumah lot genturung pelajau di kapit. Jadi ya niang lamau anak jua tu dekat di intu bala mayu kena 24/9 ke 25/9 hari 4 ngau hari 5 bak lot 27C rumah lot genturung pelajau lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9. Jadi minta semua kabang melayan ke diau di Sekayu Sungai Mujung Gad Majau Paku ngau Bali ya. Minta semua kita ke lebih lagi megak ke ngelala niang lamau anak jua tu dipinta datai magang. Sebera tanya kita tahu bertelefon ngagi lumur anak ya diang anak lamau 0145832408 Emily Sebi anak lamau 0102339798. Jadinya pesan apa mati ke diterima kami. Jadi ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami pesan datai Ari Enjan anak rabut madah ke apai sidak ya rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kemari 22/9 bak hospital kapit. Jadi ada kadi intu bala mayuah kena 24 ngau mega 25/9 hari 4 ngau hari 5 bak rumah manuk mancal sungai Iuang Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9. Jadi minta semua kabar melayan ke ngelala lebih lagi ke diau di Sekayuk Sungai Mujung Sungai Merapuh Suau Bali ya Sungai Sud Nengah Ramuang Sungai Gad Bali ya Nangang Ngemah Kenawit Sungai Paku Mujung Ulu Belawai ngau semua kita kena Allah dirintai kenawa ditu ke ngelala niang rabut tau ke abut anak munsang. Jadi kita akan dipesan dipinta datai lalu kita akan bisa tanya tau bertelefon ke lumur enjan anak rabut 019-467-2270 awyang anak rabut 013-578-6140. Jadinya pesan berat ke bisik dia terima kami lalu pesannya ke sekali tu pesan ke sekali tu megak pesan pemati. Jadi pesan tu madah ke pesan tu datai ari ranggau anak lubang madah ke anak ya ke bernama Suma anak ranggau udah nadai ba hospital di hospital Kelang Selangor kena ari 1 tu tadi 21/9 serta dekat dibaik ke Sarawak sari tu 23/9 di intu tau ke disengai bak rumah ukau nanga bawai balih kapit 23/9 saritu ngau hari 4 24/9 serta dekat dikubur ke pagi hari 5 25/9. Nyalai minta semua bala kita ke lebih lagi ke diau di rumah Seliung nangan cermin, rumah Puso nangan cermin, kabang belayan di rumah Ukau nangan bawai, rumah Minggat, rumah Tuan, rumah Pilimun Bawai, Nangas Stulik, Batang Rejang, Sekayu Aik Baliah, Ngau Sekayu Batang Rejang, serta semua kita ke naklah dirintai ke nama ditu, ke ngelala niang suma nak ranggau, kita dipinta datai engau ngesah penuh satu baru rumah Ukau, Nangas Bawai, Baliah Kapit. Sebarang tanya kita tahu bertelefon gel umur Roslin Ranggau 019-4384-027 tau ke Lingga Ranggau 013-8206-547. Lalunya pesan ke diterima kami. Jadi ke sekali itu pesan ke baru diterima kami pesan tu datai Ari Nikki anak Joseph. Jadi itu ngari ke sedas bilik madah ke inik sidak ya ke bernama Uban anak Lamit tau ke Inai Niang Lidam anak Kasin. Udah nadai pagi hari 3 sarito 23/9. Jadi itu dekat di intu bala mayuh bak rumah Justin Manai Sungai Entulang Bakuang Blok A Lumur 15. lalu dekat di kubur ke kena hari 5 tu 25 hari bulan 9 pukul 8 pagi bak pendam Lambir Daya. Yang diminta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Sungai Liam, Seloi, Satap, Malang, Bakung, Selepin, Sungai Nipah, Bakung, Bakas, Seruas di Bakung, Tabing, Tinjar, Kuap Sebuti, Kelitang, Temam, Bakung, Macan, Kenawit, Betuang, Penasuk, Sibu, Rasau, Niah, Belingian, Mukah, Selangor, Miri, Kapit, Ngau, semua kita kena Allah dirintai. Kenama ditu, Kengelala, Niang, Uban, Anak, Lamit. Jadi kita semua keripsan di Pintak Datai ke rumah Justin Manai, Sungai Entulang, Bakung, Blok A, Lumur 15. Jadi hanya pesan kita terima hari Niki Joseph. Jadi sebarang tanya, angka bisik dekat nemu, berkawal ngau pemati, niang ini sedak ke bernama Uban Anak Lamiat tu, tu ke Indai Niang Lida Manak Kasin atau telefon ke Niki Mpu Bak Lumur 013-812-1920. Jadi pesan ya ke penudi ya pelabaku ke sempat dibaca Bak Awak ke sekali tu. Jadi pesan ke penudi ke sempat dibaca Bak Awak ke sekali tu. Pesan ya ke dia terima kami Ari Luya Anak Belalang. Jadi pesan tu nuju semua kebang belayan ke diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Sigak, Tekaluang, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat, ke Jemut, Pemegak, kebang belayan Bukai di Sekerang, Gau Skim Sekerang, Temelan, Entulang, Gau semua kita ke Ngelala. Semua kita ke Ngelala Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga. Jadi pesan tu madah ke Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga udah nadai kena 21 hari bulan 9 ianya hari 1 tu tadi pukul 10:30 malam. Jadi maya nyengai Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga ianya malam tu malam hari 3 23 hari bulan 9. Jadi ia tu dekat dikubur ke Pagila 24 hari bulan 9 bak pendam St. Lawrence di Sibu. Yang lain minta semua kabar melayan ya ke Ngelala datai ke rumah Langkat Kedang Undup Sri Aman. Oh, jadinya pesan ke penudi ke sempat dibaca bawa ke sekali itu. Jadi sekedar pesan ke benar lagi mayuh pesan bak muaku di itu dan sempat dibaca dekat di sambung atau ke dibaca pengeluar program kami bak awak penggerak pagi. Pagilah 27 minit atau ke 3 minit dekat pukul 7:30 lemai dua kami nabur ke berita. Jadi sebelum kita dengar ke berita tu lagu ke di by Francis Harris Dikenang Anang, disebut Anang.

Pukul 7:30 lemai. Datuk kami nak buat ke berita lemai YFM ke Terubah tu Batang Berita. RTM muka senggau TVS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke penerang. Slovakia Sarawak ngelatih ke kawal kerjasama teknologi enggau rampak menua. 94 penerima udah buliah penguntung ari MRP sita kaunsel negeri jepak renggat kedua. Ianya batang berita, lalu tu isi berita. Radio Television Malaysia RTM keras dekat negap ke kawal kerjasama sida engau perintah Sarawak. Lebih lagi engau unit komunikasi awam Sarawak UKAS engau TV Sarawak TVS. Direktur Jeneral RTM Dato' Ashwat Ismail madah kata berguna benar dikena nentu ke konten engau penerang tik dikenatai ke semampai relevan. Kerjasama RTM engau TVS megak dekat sama mungkur pengawak ti ngatur anugerah industri muzik AIM ianya ari pengawak ti berkongsi ke penelebak pengelandia engau barang arkib. Tunjeng kaum aspek berita engau perkara-perkara ti nyadi kemayar itu pengawak nguliah ke konten engau jalai ngatur program. Ubah bak cara mensia mayuah nguliah tau kengguna konten megak berguna keraban media semampai belajar. Kelimpah hari ti berarti ke atur baru ngenak kawal kerjasama engau mayuh bengkah raban. Dato' Ashwat mansut ke Jakarta ngagai pengarang berita udah ya tinggulu ke pengemuai basa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng bak Kompleks Satria Pertiwi saritu tadi. Slovakia ngau Sarawak uliah ngerembai ke agi kawal kerjasama bak sekedar sektor sektor strategik. Lebih agi bak pengawak ngatur air, ngurang ke penusabah, jalai mutar ke sampah, recycle engau teknologi rampak menua. Duta Besar Republik Slovakia di Sarawak, Tuan Yang Terutama Peter Spisiak, madah ketuk sekedar hari perkara kebisi di kerandau kelebuh ia kenemuai meribasa ngau Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng saritu tadi. Slovakia mega uliah nyawab ngada ke pengelandia ngau teknologi bak bidang pemintar tiru AI ngau pengurusan Jalil Alun. Sekedar company hari menuanya mega udah ditemu uliah ngatur kawal kerjasama ngau Sarawak bak bidangnya. Engaunya opis duta Slovakia bisi merambu dekat ngatur sesi pembentangan ngenak cara online tika dipasuk company ari Slovakia serta raban urang dagang ari Sarawak. Ia mansut ke Jakarta anggap ngaram berita bak Kompleks Satria Pertiwi. Ngenak sawab ari sains, library menua Sarawak dekat negap ke agi pengawak pengurusan engau pengawak nyagautai ke udah dikeluar ke sidak. Lalu perkara tu dekat dikemujur ke ari pengawak tinggal mansang ke Legal Deposit Management System LDMS. Sapin Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pelasar digitalnya dekat ngemudah ke pengawak ngatur utai tidak keluar ke sidak dalam format digital. Atur ke ban satu megak boleh nentu ke utai ke dikeluar ke di Sarawak boleh digumpul serta dijaga ngambil ke bisik nyadi ke sanding penemu ngagai rabak orang kedudi ilak. Nyentuh ke bulan 8 tahun tu 13,320 judul ti ngerangkum 53,200 itik utai celak bisik udah diterima library menua Sarawak yang megak ngansak bala penulis ngau pengeluar ngambil ke semampai nyerah ketiga itik hasil pengawak sida ngagai library menua Sarawak. Ia mansut ke Jakarta bak seminar nyerah ke utai tulis engau industri penerbitan Sarawak 2026 ke diatur bak auditorium library menua Sarawak di Miri. Duit tulung RM380,000 udah diagih ke ngenak projek hari projek mid menua pesisir tau ke MRP sita Kaunsel Negeri Jepak renggat kedua tahun tu. Kaban Konsen Negeri Sita Jepak Iskandar Turki madah ke agia belanjanya dekat nguntung ke 94 penerima mungkur komiti pemansang engau pengelikun tumpuk peniau JKK gerempuang ke ukai dikuasa perintah NGO kelab engau komiti sekolah.
Yang madah katulung, duit tulungnya diberi ngagi Raban ke patut nerima, lebih lagi dikena nyukung mayu macam program komuniti bak siti-siti ndur. Tulungnya megak diarap ke ulih nyawab ngelempuang kagi belanja Raban penerima, lebuh ke bisi ngatur pengawak ke tau nguntung ke orang mayu dalam sitak Kaunsel Negeri Jepak. Iskandar Turki mansut ke Jakuto bak pengawak ndur nyerah ke duit MRP regat kedua bak servis center sitak Kaunsel Negeri Jepak pagi tadi. Kita dia tu benda-benda ke berita hari YFM Iban Kuching. Raban Kristian bak kampung Kedai dekat disediakan gau rumah sembiang ti lantang agi. Nengah pengawak kengagak baru Gereja Borneo Evangelical Mission BEM terberungkus RM250 juta. Ringgit. Kaban Kaunsel Negeri Sita Upar Billy Sujang madah ke gereja barunya diarap ke dekat lantang agi endur Raban Sidatuk Besmiang. Peminta dikenang mansang ke gerejanya dikenatai ke dalam bulan 3 tu kemarin sebedau pemintanya dikebendar ke serta diberi agih belanja RM250,000. Ia mega bisi madah ke pemesai guna peminta bakatu nyediaka penerang ke siliak serta nitia ke atur ngambil ke peminta bakanya oleh diperundiang serta dipejalai ke ngau lancar. Ia mansur ke Jakuto bak pengerami nasib tanah bak projek gereja BEM Kampung Kendai di Lunduk. Bak pengawak kesebaka Billy Sujang megak sama bisik merik duit projek MIT menua pesisir MRP 1,500 ngagai sekedak ngagai gerempuang apa indai nemiak ngau bala pengajar PIBG sekolah SK Kendai ngau RM10,000 ngagai komiti ngagai komiti komuniti zon 3 biawak. Penanggul lain telefon ngau internet kena manah di empawah dekat di perundiang. Cermin gerempuang saati rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan. Kaunselor Kevin Lau Korji madah keraban sida udah nguliah ke penerang ke baru bekaul ngau status infrastruktur penyambung ari Raban ke bekaul. Tunyeng kaum status berjalan ke pengawak serta ni nakak orang udah berkena ke arus fiber optik bak kandang menuanya. Lain telefon gaun internet kena manah ngujuang ke orang mayuh bak kena menuanya emar dekat uliah ke servis ngau penerang ti berguna. Kaunselor Kevin Lau mansut ke Jakutuk bak sebengkah penerang media kena hari dua. Berbanggaunya isu air payap di empawah bisi belin suar manah pengudah sistem pembersih air Sungai Sadit ke Tembok digagak. Empat pintu bilik bak Uma Badeng di Sungai Asap Belaga udah angus pagi tadi. Dapur bak dua pintu bilik kesama berimbai megak sama diriput ke angus. Report hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusahnya orang pukul 9.05 pagi. 10 ikut orang hari upis bomba Belaga lalu dianjung ngagak endur penusah angus tu kenyadi ke bisik 90 km penyawa hari upis bomba tu. Penerang hari Raban bomba Valentia Sungai Asap madah ke api mujur dirarak serta endak agi nyerarai. Menuati cukup jauh serta diumbak ke ngau jalai kesempit udah merik pemar ngagai Raban bomba. Pengeluar program Red FM, Niang Azrani Azmi, tau ke DJ Zek, ke berumur 47 tahun, udah dikubur ke Bapendam Islam Semeriang di Petra Jaya lemai tadi. Niang tu sebenarnya udah dulu diberi mandi bak Masjid Darul Naim, Kampung Lintang di Kuching. Niang tu udah gawak ngau RTM lebih hari 15 tahun, kala ia berengkah gawak ngena cara kontrak sebedau ke diambil gawak tetap. Pengurus Red FM Uni Murji. Pengurus Red FM Uji Murni madah keniang tuk sikut pengeluar program Tik Landia. Azrani Azmi tuk midang demalam udah keditemu si dandak ngeledah dalam agu upis RTM orang pukul 8.40 minit malam. Niang tuk ditetap ke udah nadai ke Tegal sakit tungkul ati. Dikenang ujung ke berita lemai tu, nyari tu batang berita dibaca baru. RTM ukas ngau TVS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke berita. Slovakia Sarawak ngelatih kekaul kerjasama teknologi engau rampak benua. 94 penerima
udah boleh penguntung hari MRP sita Kaunsel Negeri Jepak Renggati Kedua. Berita kebaru di pendiang kekitanya tadi di Tuzun, Azarina Sabri Arbila berita RTM Kuching lalu di Salin Jonathan Giri. Berita tahu di pendiang kita baru pukul 9 malam tu lagi hari Palan Berita di Kuala Lumpur, Angkasa Puri lalu berita YFM Iban. Oleh di pendiang kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: besar itu. 23 September dalam tahun 2001, Kepala Menteri Dato' Petinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menjadi pasar baru pakan ketika gak kena ungkus 2.8 juta ringgit. Ia madah ke Perintah Barisan Nasional tim ajak tegap meh memuntang kaki pengawak pemansang oleh digagah ngau campak. Ia megak madah ke pengari kebaru hari Barisan Nasional UKAI patut nyadi ke penanggul lebatan politik perkara kebangsa tu nang bisih nyadi. Kepala Menteri ngelalau rakyat ngamiku ke Semina datang undi ajak lebuh maunya pengawak berpilih dan megak ngenak peluangnya tau milih pengari kamar nyadi ke pengari rakyat. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Opis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kuching 101.3 FM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi utai tansi masak belakang kurang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teribah kami apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safiet Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

lagu ke dia baik Raban Masterpiece. Estik lagu ke dia beri nama menyadik. Lagu ke dekat di Sabuang bak malam anugerah cuata siapa juara renggat ke renggat final ke 9 final tu ila. Jadi ngarap ke bala kita ti endang udah ngantik penatai malam anugerah cuata siapa juara 2010 angka bisik kitanya tadi nak ulih nurun ke betuang tau ke bisik penanggol bukai kita ulih megak medak ba Facebook live YFM Iban. Okey, jadi ngeke bala kita megak sebut bekawal ngau betuang ngak mayuah bala kitanya tadi udah berengkah ninga promo berengkah ninga promo bekawal engkau program ke diatur di betuang dalam kandang ujung minggu tu ianya program Sarawakku Sayang di betuang. Jadi kita megak tentu tentu ya bisik sekedar hari bala kita berarti ke sekedar hari Facebook nanti disebut prize ke besar tadi dulu orang medak ne. Bekawal engkau prize ke cukup besar udah ngantik bala kita di betuang ianya prize lumur satu kereta. Siapa ngai kereta free? Au namanya cabut tiket bernasib boleh kereta. Nya sekedar hari utai ke tahun narit bala kita ke lebih lagi ke semak engkau menua betuang. Kita kediau di Seratuk, kita kediau di Semanggang, kita kediau di Serikai. Megak tahu dah tayau ngagai betuang. Laban program Sarawakku Sayang di betuang ke sekali itu endang ambil prize ke cukup besar kelimpah hari nama kereta kereta yang penduduk besar tang kelimpah hari kereta bisa megak tebukai nak ngawak nanti nak boleh boleh kereta mayuh megak prize bukai kudah nganti barang perengka elektrik ke bukai endang bisi disedia ketang prize lumur satu inyak kereta. Jadi kita ke datai megak kebenarian nanti nyemak ke dekat cabut tiket menasib tau ke dekat nguliah ke prize titik-titik disedia ke bak program Sarawakku Sayang di betuang endang bisik cara ya nak uliah kita terus bakal akan beli namanya nguriak nguriak cabut tiket menasib bak kedai okey bakanya ya laban kita mesti register kita ndak tahu ndak register ngau pengawak cabutan betuah tau ke tiket bernasib SKS Betuang tau ke Sarawakku Sayang di Betuang. Jadi dekat ditutup ianya hari 5 tu. Hari 5 pukul 3:30 ngali hari. 3:30 ngali hari. Hari 5, hari 6 gau hari Minggu. Wow nya tadi ne. Jadi yang bala kita ke dekat nguliah ke prize tu kita ndak tahu ndak register. Ndak tahu ndak register Sarawak Pass. Sarawak Pass ngagai semua bala kita kelebih lagi kita kediau di betuang ngau bala kita kedatang ngai program di betuang tu kita mesti bisi utai ke dikumbai orang account Sarawak Pass kita mesti bisi account Sarawak Pass nanti berdau tau upload bat telefon kita lalu register tumu ngambil ke nadai bersekuat mamayanya au jadi pengawak cabut tiket bernasib tu ditutup pukul 3:30 lemai ianya 3 hari tau hari 5 hari 6 gau hari Minggu hari 5 hari 6 gau hari Minggu dibuka bagi semua kita ia kedatai gau cabut tiket bernasib maya tu okey jadi kita kedekan nemu kami bisik mega udah tu ila dekat meri namanya tadi ngenatai ke penerang tu ba website atau ke Facebook YFM Iban ngambil ke bala kita terang lagi berkenai cara kereta register engka banyuh bala kita tadi udah ngadang dekat nguliah ke prize kereta ke bisik disedia ke lalu banyak tadi sekedar hari info berkawal dengan program kereta diatur di betuang ujung minggu tu udah tu baru kita minggunya nilak rami baru SSJ 39 ok jadi kita bisa main asal udah tu lagi pantun tang sebedau kita mendiang ke pantun ke dibaik niang nyuang anak aji pantun sebana bisa megak pantun nangkan kenyak lagi pantun jalang anak kam hari rumah ayum ngungun ngemah kenawit duit pantun ke didinga kita sebedau kita mendiang ke pantun jadi tok setiap lagu ke dibai siko penanyi ke dekat datai merindang buat program tau ke malam anugerah cata siapa juara ke 9 tok ila Stephen Kanang Ati Asai kena jayau.

barapisiko. Nyala mau nyawa biar sadua saman bela leko leko angnat kaprot gariwa.

Umre, terima kasih ya, ngaga emisi, ngabala dutuar ke kerja. Kalau lu si buah aku, umre, terima kasih ya, ngaga.

Tibata nyasuba udan karuang penyimpan aku nyimpan nabra. Ae jua udah kasih ya hudu.

Ajago a nyari tuang aku suang matubo alam buang aku genang rangai uang matian so pamado ya meto ae age tau no aro ranyimban na proa.

Yonde kalia munya manyade aku tom nagrar kaurang raja baja maku suba ramawang sanam sida panua udara tinjang karuang panimang aku kamuah kapdang agaga kalatua utang saya odu. Madia to jambat tamat dat go kami urai no nauliat go nya

Yonde kalia munya nani ngaria ka aku to makasma kaurang baka buba maku ton salua bubu adu doa akibata nyauda dabao kakaruang pengalim bao aku di palaran tau dadetan karuang apa

lan sila awa nanga cina batangan tiap hari yang genap malam mungkin kena rin yang tampangan naninga di nae urang ake ata batang Galapati lembang rami badam runi runi akuran siang ta sedan ae mata ngi bado naya silka dua labua bra penyan bang rami aku no betati kemimpi ketindua dalam di papan deban galae dati kae janiat dia nyam dalam bang besai aku ninga diwae mimpi bijalae ngilampai tatae tanah tambran dalam bang pipau aku meang tatinya ok basi bau mangat menzau kinarau lebat bra binan mayanya suba ninga deno jelte ngobade besi bajan kupelpa ngena-ngena aku rugan man-man malam cite aku menyade mimpi nike mai salabiat maku ngemak saladan datai aku depuan ninga denuan malia kepucua ketubuh liwa kebeda kepucua mengalenuak denuak dan namai sekali-kali tersendam nak sekali aku jadang ambil di lampian juga jelu abi aruang dari ngat jati jalan uang ruri ketubuh rempam pulai kekuai gadai-gadai pulai penyakai penyai rumah penyayang lantang bariran datai di penai aku menyadik nak gaku nike baguai ngaruman kini yang kejalai lembang besai aku darah jawai pada aku jalai amin adai meskali-kali dibaluat kalambai nyemadang resam kini yang tulang perabuang ketubuh lempuang kukumang luluang pada aku rabu perabuang meskali kepuang karuang berabungan darat aku nuk di atap jawang singkawan nyau dago sadau aku patah di kasau naban keja ampayan kini yang gegal ketulak bitungal pedak gergal meskali-kali berkedebal rarat pengerat patah di tunggat kutiang tebalian nadai kunyadang istadai inai urang

Kamu suruh keruai lembang besai kudara jawai antai kudatai nadai kepulai kuduk sikang pinama sangkalan kini yang gilangang kuinai orang gantung kita nyau seligau jagau mano tasau jibiriang sangayan urun kai hingga kita ne kita no betai dai anyuat ke perahu ngurai no buang kemso timukul ano nyepanya samilan mengenal amat kusubah wae kepuan zat naskali tubuh jimat kunyadai amang arwat naban ketaman.

di tali langai bungai kita wae mulai semam mawang aku subai nai urang bungai magang magang buah kita lang saya lengan nak mukai mukai hari jai wae menjadi kude berunggul hujan ae besai darah jawai ngam buah ketambran numbang kemawang aku subai nai urang ngerbah kerian kelebat berabinan nungkil di batang ina pihak menua kudek sebab menyadek memurek yang berkayan burek kena sirat kangan yang harita kekura dikuman tak biga-iga sidak bilaya ngelaban pamak timbasan berkedal kelengan pandam papan berbuat kemberan yang inai orang madang ariang bamaya de mai ning ada da jawai batu bunga aku mang bunga ba pindah batu rumah gagak kedampak benda pelamahan tu bor pam aku sidan kengangwan nin tangan ning ari ni aku mang o wang amawang dia semua aku mang ya beteraya bilang weng ka ngaban timburau beterindau sebelah kaki karangan mayal mai dara jawai beguai guai pansur keruai menya tidak tuai tuai beranau deruai bawa menubai malu di sungai nyempang kanyan kengau elengau tubuh pipau panggil uri ketubuh rempam ngalis melawi urat tubai ditanam dan puk perahu kurang ino buang kemso semuku lano panyai samilan nasir tiak sua kermun tiak numpu kresiak batu kerangan apulaju du ayu perahu aku kapu kapu ngujung jamu ngah

0: Gua kuah pika entran ni apa kau memang kile wayah menyade nyaho gulumpal me kumur unor kile ngelayak dede ngemedia kebuah lengan datai aku dele na camang camang inai urang masa ke malang ikan mengalan peguai guai kengimna miga ikan saya ku mata penawan lekak lamai kak kutikam yang pada mat ikan mengalan peguai tenggelam udah ada tumo orang Dah ada bau diang tu bau nampiang pula kita biang betul kuang dah kau kura ino payok lengan namae. Kau tahu tahu yang depuan nawe mandi yang di to mumpu bu yang naikan ni kerian. Nyapa mah mau yang kita kudis kasam tu bau empam perwa sari semalam kengisek pelawan tak jauh labang. Dia pula ke kuah punya kaya panjai rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku memang ku mau kepala rendau budak ku masih bau ke budak merau lebat bre binan ka ku nike nyuai menyade tulang ku leme debua lengan ka ku nya pae dan jurae nala ja pae na tae lengan ka pna tu bon pam ku pernan de baruah puan dan rio ja ku menyade datlan mata aku kenyang kasih puang ninga kita ini orang perwat ngaku kuasa mempai puang
1: YFM segulai sejalan
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
4: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
3: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lagu Sanggup Aku, lagu Kadia Bayi, asli lagu ke Hadia Bayi Gwen. Ngarap kebala kita terperindang lagu tadi au. Yang ujung kejam kita kurang lebih 20 minit lagi dekat pukul 9 malam. 9 malam tu lagi nampakah selama berita hari palan berita di Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan ke berita. Tentu ya kita dekat bergulai ngau Sam. Malam tu ya bergulai ngau Melati Badi. Buat program ngenggam semangat. Jadi terus ke kita bergulai dengan kami berningat sekedar hari cerita ke bisiknya di buat sekedar hari balakaban ke bisik dikelala kita cerita tadi ini nemu engkau kita empu sama bisik dalam cerita ke dikunci atau ke ditusi orang ke bisik bertelepon buat program ngenggam semangat tu lagi. Jadi ya ngarap kepala kita terus ngantik programnya setiap program kendang mayuh dikerinduk kepala kita. Okay, semina kita iban na jatang mayuh megaban sabukai ke diding dengan mayuah bertelepon buat program menganggam semangat nusi berkunci ke cerita kekalaknya di badari botang agak bala kita pasti ke kitanya tadi au nang nusi cerita berbelit-belit leban mayuah gak bala bukai ke dekat ngau ninga ke dekat ngau atau ke dekat nusi cerita cerita kitanya tadi atusi utai ke mamai ngasuh kita menganggam semangat lalu ngagai bala kita ke bisik bertelepon kelebih lagi ngagai WiFi mega kita mega tahu kelimpah hari ke nak boleh bertelepon kita mega tahu berkunci ke sekedar hari cerita kita ba Facebook WiFi Iban malam tu ngagai bisik sempat dekat dibaca Sam ngau mega melatih lagi ngarap ke bala kita terperindang ba program ngenggam semangat sebedau kita nutup kelang kita pukul 12:30 malam tu lagi. Okey, bisik lagu ke dekat di kunci ke kau tahu dekat di kunci dekat di kena merindang bala kita kita bisik lagu Ari Mawat lagi au Dayang Bintang lagi bala kita ti rindu ke lagu tu datang sebedaunya kita ya bisik lagu ke dia baik Ika Saiful lagu ke diberi nama Nada Agi Pengerindu jadi tu lagu ke dekat di Sabuang ke Mega Abak Panggau SSJ tik ke 9 tu ilah 3 hari bulan 10 jadi nandingan Mega kena hari Minggu tu buat program 34 Seranyawa Ika Megak dekat di Randau ngau Jisli Jabu ke nyadi penengkebang lagu ke penengkebang lagu Ika Saiful tu Nadagi Pengerindu ke Megak Siko Ari Raban serta ketuai Raban kemai lagu Arisa ianya Tanah Bernyang Jisli Jabu Bajang hari Minggu tu live Ari Konti YFM Iban tentu ke kita bergulai ngau kami buat program 34 Seranyawa hari Minggu tu au. Jadi terus tinggal ke kita dengar ke lagu Ari Ika ke sekali tu Nadai Agi Pengerindu bertemu baru kita udah SSJ di Betuang.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo, ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
1: Sam ngatuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memayai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, ya lagu Ari Enrusan Ngalai ya. Ana nyangka sebarang lagu di kena ngepun ke awak pemerintah malam kita di YFM ke malam untuk peninggal ya. Jadi begulai baru kita malam hari 3 ke malam tu 23 hari bulan 9 kita maka sama begulai dengan aku Sam kaban aku ke malam tu. Selamat malam Mel.
1: Selamat malam.
0: Ya, agi kesal sudah Mel. Okey, begulai dengan Mel atau ke Melati Badi Pak program pemerintah malam kita malam hari 3 atau yang.
1: Ya, jadi ya selamat malam ngagai ya bala peninga tu ke bisip gulai. Lebih agi ngagai sidak kendang rindu mendiang ke program genggam semangat malam tu. Tu genggam semangat tadi
0: saya. Genyet ne Mel.
1: Okey lagi laban
0: ke. Nah, pada.
1: Laban ke melakang. Dia tertegur orang dari belakang. Mainnya tu jangka ke kenyit-kenyit kan Sam.
0: Amat ya. Amat kita kan sama nemu mega ni. Kita ke bisik nyadi. Penusah ke bisik nyadi meh. RTM. Meri penyinu hati meh. Mel. Ngagai siku hari pengeluar program kita hari Red FM ke udah ninggal ke kita ini.
1: Iya, sehingga mata kemarin kita kira ke disebut kita bergaul banyak bergaul ngau penusah ke nyadi. Jadi nanti kita berarti ke Sam bak kita ke gawak beradio tu dia lebih lagi kita YFM tu leban ke bertimpai konti ngau sedak ya. Aman. Jadi ya tu tadi siku hari orang ke sebut kita ke Merahnar. Nanti sama gawak ngau ya sertai konti berketuk dia Sam. Lepas ke suah bergulai gue yang malam hari empatnya sikit berkepainya tadi
0: aman.
1: Nanti apa tanda hari ini mai kita hari SP itu bertanda
0: jarang nak nanya itu dah tuai malam kemari amat bergenggam semangat masih tak ya ne. Okey, hanya mahutai ke bisik nyadi bakal ke dibaca atau ke didingal kita meh. Okey, nyadi purai baru program kita ngenggam semangat laman minggu yang kemari kita nabur ke pengerami hari Malaysia meh.
1: Ya, kira kena dai mengenggam semangat ne. Malam tu kita buka baru arus telefon kita ya untuk bala peninga kita ke bisik cerita. Okey, seminat cerita ke ngasuh kita nya tadi namanya tadi katik kita takut.
0: Takut. Gelai
1: nama utai ke sebut kita ngengam semangatnya lebuh kita ke ni nombor kita empu bisa ngasai ke kalak engkau orang accident ko kita ni tang tua tu tadi siko ri orang keselamat ambil ke bandiang mai jadi kaban tua ke bukainya tadi nyangka nyo babadi kini utai ke bekenya nada salah ke tau bercerita anang cerita ke kati ko kita nya Sam
0: ngenang ke pni do banyak tadi
1: bi yo bebelit dia ajak de Sam au ngambil ke nyamai didinga beri berurun ke cerita ni Sam.
0: Ya, aw laban bisik ke ngenang penghidup maya kaki gawak sebabnya okain tu ngengam semangat lah nya tadi ni Mel.
1: Aw kira ke sebanati nya ada Sam. Hanya tau ditusi ke kita ngake di JKB.
0: Betul.
1: Betul jah penghidup. Ya, aw bisik lebas ya gana Sam.
0: Ya, aman. Aw,
1: jadi nanti semua bisik cerita mega kita sikut dari orang kemalu ke bertelepon tau ba Facebooknya tau dianjung ke kita cerita kita lagi kami dua macam ni.
0: Aw, ya ba Facebook tau mega nganjung ke malu ke bertelepon meh ke malam tau. Okey, 082-258-633 ngau 258-634 lebih lagi kita ke bisi cerita meh malam tau ya. Kita berperinan dulu ngau lagu hari Walter Bana minta nuan pulai baru.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwat masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.
3: Okey, bisik peninggal gitu nih Mel. Tuang nguji nyawat kangau ke terubah tau. Ya. Yeah. Okey, halo. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo. Siapa tu deh?
4: Radian tau.
5: Radian?
3: Radian deh.
4: Lama udah nangau. Tau ke kumai apa yang aku tau nih.
3: Apa yang
4: hari sebawah hari sungai kenan tau.
3: Okey, hari sebawah haul amat lama nak dengar apa dia tau. Okey,
4: lama kita tu dah tahun 80-an keliak tau.
3: Au ne.
4: Agak bejam dia keliak.
3: Au ah. Okey.
4: Tau kita tu sem. Jadi aku tu cuba kerasa sama belak. Bujang lah kami tu tadi sebab bujang.
3: Au.
4: Abang mesti kaban di benua di sembang sembang tu memang semak bendolu dia nya. Aku tu tadi dia bak bala kumpul mesti mau deh apa yang kena bayang deh.
3: Oh, au.
4: Dia dia aku nak part kena deh. Au. Angkan terakhir kira kena pandai dia mesti cerita kau tu.
3: Au.
4: Kira nyudah lama malam kata gemu adat keliak lebat bergaya deh.
3: Au, ngayap mana tadi?
4: Au, kita ngayap. Lihat, agak gayap kita dalam kerja.
3: Au.
4: Yang di rumah yang tadi dua berma panjai. Beres berair rumahnya.
3: Au, au.
4: Jadi ko inai kena bayang le dek. Kamu kok jalan dua menjalai mendek ko ya. Au, menjalai mak ko menjalai menjalai bujang deh.
3: Au.
4: Melayang ko berair. Kak pada aku besi pada tinu kak petuai orang baju tanya besi nama lembar rumahnya nak cukup nungen taya.
3: Oh.
4: Mungkin orang tanya.
3: Aw ah.
4: Abang kelihat kan yang besi lampu bakal dia tu lampu kelihatannya kena.
3: Aman.
4: Ani kaya aku kaya lalu dia petuai ni tadi. Lalu pun muka ya.
3: Aw.
4: Nampak way nampak segi jalan kami bujang deh.
3: Aw ah.
4: Ya, mak kotor. Memang kotor tu.
3: Aw si gaya ya sebulan tau.
4: Nah, mbak ya. Lama berandau kami di anak lama berandau dari leban. Bisa ya, nama ikau anak petua yang dari.
3: Oh, aw.
4: Ia tapi pada perawat lah.
5: Pada perawat?
4: Ah, pada perawat anak yang dari.
3: Eh,
4: kena aku diau dari deh.
5: Aw.
4: Angkat bisa induk si kau dia nemu angkat nemu pucau pada perawat.
5: Iya.
4: Nya nelay aku apa tu yang tare?
3: Aw ah.
4: Nya induk darahnya dengan kau ya. Tak normal normal tak pada perawat ya kau ya. Nya yang angkat ni aku. Tawanya lagi tak pula yang lalu di ya dek kau ya kan aku.
3: Aw.
4: Nama saya cukup jam pula induk yang tare. Kena jauh ke liat ya harinya. Aku lalu untuk dia. Nama namanya tadi. Kira kamu jual memang mau tadi. Lalu lama ke diri aku.
5: Tau.
3: Tau ne.
4: Nyanyol mai ke pagi kita tadi. Nyanyol nasal bala ya. Ya beranau lama yang kedua. Nasal bala udah kami tadi. Bado pernah utara dajal orang ni pasal belakang bini kita kan mu.
5: Aw.
3: Aw.
4: Dajal mungkin tadi di belakang belakang mana ya pihak ni.
3: Pujur kurang mana tadi.
4: Aw. Aw. Nemu kami ni kakang yang lapan saya ke ada. Aw. Karena makan yang aja ni biar kepala pindah ya. Mana makan kuda ya pihak ni. Aw. Namun tadi tu mesti kawal minum kami semua belaki dia sembar dia nasim. Bermain bilia main doknya. Kumai ini dungau karena mau tenyaknya ke spraynya lamanya tunggal ya nya.
3: Oh, au ne. Harap
4: keningam, harap keningam lama itu.
3: Au.
4: Ah, kenal tu sama hari mendolo deh.
3: Au.
4: Dengan bermain bilia kan doya dia agak. Jadi dengan ini dungau betul. Bisa kau orang ada cerita tau. Jadi kau ini dungau kan aku. Jadi dari kau hati-hati deh kau ya.
3: Tahu.
4: Ya lain ini aku dulu nyangka nyangka mati dua.
5: Oh.
4: Ya kau ini dungau. Yang mana orang laki internet. Nanti mau jual nama jadi dia ada kacau ini ya. Apa yang kacau? Ya kau ini dungau. Aku nempinya nemu makua kaku naya. Nee nemu kita keliak. Mungkin dia bisa kaki, kalau kan dia bisa pangkiang deh.
5: Aku.
4: Ilam nadai. Kira ke nanti mana cerita atau pelabak kaku? Dan ada nak cakap kira kerja kau jalan tu.
3: Aku bisa genggam semangatnya.
4: Perak.
3: Ah, okay. Aau.
4: Jadi ibu yang kami ini berimai. Jadi ibu apa yang indah? Memang pintunya. Jadi ibu yang si darah agak tanya apa itu ibu yang ni?
3: Aau.
4: Nada bilik aku, apa itu bilik aku sama bilik saya.
5: Jantil magang ibu?
4: Aau jantil magang way. Jantil magang semai. Jadi antara apa ya? Keselepak lah.
5: Aau.
4: Ini jantil lah berimai. Ini nyak kudu nyangin agam ko ini dungau nak ko.
5: Aau ne.
4: Aau nilai cerita tu nenda. Nanti mana dengar saya.
3: Aau asal ya bisi menggam semangat dengan awak.
5: Aau.
4: Ini nak. Ko aku menggam semangat nak kata saya lagi ni dengar.
5: Aau.
4: Kita akan mau menamak kerennya kedua malam aku dah.
3: Aau.
4: Ya, nemu kita tengah awak efek macam begini ni. Dosa gam ini, apa?
5: Amat betul kau deh.
4: Amat betul ya.
3: Nuan dosa gam ini nya tadi.
4: Keluar dari kiri kan minyak tadi. Jadi bini dengan tadi nak tadi. Naik sisi kiri kan minyak tadi. Naik kini nya ini nya majak kan. Hanya ikat jari sama kibu banyak gam. Dia nemu ini tuai, lu tuai ini buat penyair kau ni. Tuai, patut orang laki nak lama, tu gaya dengan ngaca orang. Kau tiri kau dia. Aku, nama orang yang tadi, nama nemu mereka terkak, ngajak pelawa, mereka jago. Aku, nyonya tadi, ya. Ini dah lama malam, ini pukul 2. Aku, adik yang ngacau.
3: Aku.
5: Nama mana tidur, apa ya?
4: Sekian tak tidur. Dia nombor tua aku nya. Tidur derwaya nya. Ya ke lakinya.
5: Oh, pihak ni?
4: Aku. Ternyata, pula ya kebiliak tadi. Pegai api kulit. Nya yang nunu nyamuk mana si kibuannya, berpusin si kibuannya.
3: Aku.
4: Ini dia kena gagak ya penyak ni. Oh ini setiap hal agak. Ini yudu nyanyi gam agak.
5: Ya lapa ya bukannya ni.
4: Nah ada yang mau kita yang lagi di nengah.
3: Kau kena basuh cok ya ini.
4: Tahu. Nak nyamai na gagak tapi tu tapi kemudian. Tahu. Mama, mayun nyamuk tu pihak kontrol pelaki.
5: Tahu.
4: Lama itu semalam malam nunu nyamuk nunu nyamuk menisik buang. Engkanya ya anak nan mula. Dan bagi aku lah. Ngai kita yang ngajakannya ya ngai kengan luang pia pia ngajakonya.
3: Ya, muka kota deh ya.
5: Aau ne.
4: Ya.
3: Ngecek uco ya.
5: Ya kati kena yang tinju dah jadi laki bini ne.
4: Ya. Ngai kacau ketap ketu. Aku ingat dia kau ini dungau es dia.
3: Aau.
4: Ya aku ya. Dia yang ngacau angin yang gam haruka. Kelam deh, tengkuak di jari aku ya. Aau. Kita munyi kita boleh mekem-mekem ngayah kari munyi ke jakuk dia tebak jakuk minta ampun aku ni.
3: Aau.
4: kenal ya nakoda. Takut tangkap jadi ini. Populian. Musir pola tu. Nak kaya baik, kau baik tanpa. Nak pergi yang main. Mama ni nak cakap betul ini. Aku kan ya. Mama apa mak kata betul. Penuhnya. Tadi ayah, mak yang nak naik aku naik katnya tak sakit ga. Mak punya anak tu pihak ke bini punya. Mak ni ngacau-ngacau. Dia ini aku hari ini bisa sebab dia nak pamak tau. Aku nuknya. Nak bisa kita itu nama nak pamak tau. Nak main muncul ni ada yang nak pamak betul. Aku kena mak milik dia ukai kak. Mulai saja ukai kan upai kita aja lah. Aku nuknya. Dia cerita hal apa aku nuknya. Nama aku nama dia. Ngacau kami aku nuknya. Nama aku jadi urun kita. Mana aku akan masuk bilik kita. Aku nuknya. Hampas kau lampu kereta antara nama. Padahal aku tahu kaku. Aku dah hari aku hari ke ruai ya.
3: Ini nyata.
4: Nyala ngau ke pihak kini orang aku. Aku dah ada kala jual jadi mana ya.
5: Kanya itu kacau ya mungkin ya. Kena tan lalu lari nya nae.
4: Aku lari. Ya main aku jakok kau dia. Dan ketok aku nanti. Nau lihat apa ketok nau lihat boleh lama kita ikat kuno. Nama dan yang tadi. Badan sunyi senyap tidak ada yang kacau gay. Ini yang dok badan moni apa yang lari keruai. Kau dah tulis biar. Meni aku ke kucau nganu ya. Umbah punya aku bini punya majak umbah. Dan yang tawa sehari tentara ini. Udah berapi menamakai pagi. Menindian dia nare mumunya sakun kami pagi. Makai pagi. Lobak gawa pejak kekat nama maya turun maya sakin. Maya turun untuk nembah deh mumai. Nya kok ceritanya. Nau danya rat mumana put tanya kan mesti 3 malam aku dah dari. Nyam kerja, bayaran kerja. Kerja ngodre liang batu arang. Lulus lah, mendarat lulus teman. Di sisa ni nggak ada. Nemu saya arti ya. Jadi nak nemu kita. Kira ketanya jam.
3: Okay, Radin.
5: Terima kasih.
3: Terima kasih, Angin Wan.
4: Banyak cerita bukai dah.
3: Okay. Ya, tapi si cerita mana lagi lah. Tahu kan nasi ini?
5: Ya, segera mata sem. Jadi balap tinggal kita ke bukai mega ya ke GBC cerita atau di kenatai ke kita abah harus telefon kita abah Facebook mega tahu gak sem? Jadi aku untuk sem nih seraya tua ke ngantik balap tinggal ke GBC bertelepon dan sem tahu kan cerita aku tu sem nih cerita orang. Jadi aku tu tinggal ke ceritanya hari orang ke sama GBC ngau pengau katiku kita mada kejadiannya ne jadi sidak tu gawa jadi security malam hari hanya sawo dulu sem lagi nampung
3: okey nampung ya kan okey ya halo selamat malam
6: halo sem
3: halo selamat malam siapa tu deh
6: Amrus tu sem
3: Amrus
6: au
3: bisi cerita no Amrus.
6: Aw nak pajai cerita tu sem.
3: Okey. Aw nama tu bergenggam semangat kan?
6: Aw nengah semangat tu sem.
3: Okey. Aw.
6: Aw begitu ke cerita tu sem. Jadi dalam tahun 2005 suba. Aw lama tu dah sem.
3: Okey.
6: Aw. Ya gemayanya suba. Ku suba baik kina numbayang.
3: Aw.
6: Aw numbayang kayo payahan sem.
3: Kayu payo.
6: Doi kau aku ngau ayah aku beribuan. Ayah aku ke nama beribuannya abah tu muliang dia abah ijan dia. Ngau aku numbayang saya coba tua bela pegai tiso cite si kau tua ya sem.
3: Lo dengar lek tiso.
6: Dengar lek dia. Kerja ngau Cina ke nama cai nama Cina de peraduam dia deh. Ada bahagian sibuk tau meh. Tau. Udahnya tadi pandai cerita ketau ke ya. Mari aku sesuai di saya mau ya. Bala bisa ni. Bala kamu belayan ku kena mau tadi. Bisa ni ngang. Biar aku aku.
5: Tau.
6: Jadi cerita tu tadi. Kalau buat maya tua ke terbang ke kayu tu. Kayu tu nama tu menyana kayu tu siam deh. Nemu kayu payah dah siam.
3: Tau.
6: Tau. Kita buat gawal kayu kena baik tadi. Tau. Maya yang tadi. Tau. Nada hujan ke mayanya, kami ke Numayang mayanya deh.
3: Aau.
6: Jadi tua tadi, dibagi tukai tadi, deh ujung sepiajin.
3: Aau.
6: Aku ujung sepiato. Ku aku ngono ayah aku berhibun tadi. Aau, ni aku deh mau angat, kau yang ngono aku. Aau, deh nyat tadi, lepas tua, bela nemu pegai aku tanya, nya sem.
3: Aau. Tinso.
6: Aau, deh nyat tadi. Ya aku punya tadi, aku tadi nyampa. Aku udah tebak tumayang ku sem. Nale ke 20 bih apa tayang.
3: Ah mayuh udah.
6: Ah mayuh nyampa dia nemu dia pulau nya tanah kina magayangnya sem.
3: Au.
6: Jadi dia tadi pun nyampa udah. Udahnya tadi. Nah lama udahnya tadi. Udah aku nade munyi di saya sem.
3: Oh.
6: Baik, nama gaya tu nade munyi di saya. Kadang nak jahit pisau. Nak ke aku. Lepas aku sendiri. Maja-maja ngadu kengku dia deh.
3: Nama seduai jauh hari pangan diri ya?
6: Nah itu. Kira sepengangaunya sem.
3: Oh. Au, au.
6: Nah itu jauh. Au. Bila bempuk ke beruaknya. Betul ya. Au. Belinya tadi. Nak nyamai hati ku tadi. Nama aku. Ngebas saya nyekin. Nak. Nak. Kalau tiku dia nyepu ujuan. Nak aku ngebas.
3: Au.
6: Angka datai anak tunggal aku ke nama ke nama ya. Datai ayah aku yang aku.
3: Oh.
6: Tanya ayah ake berhubun teruk dia nama perahu ada.
3: Oh.
6: Nada ya ni yang dia ada. Dia tanya jentia kayo aku yang aku kayo tumbek tebayang ayahnya jentia ya.
5: Oh kena sifatnya ne.
6: Oh. Tanya-tanya Mel. Tanya lakti tanya buat tadi. Jadi kayak nyalaban ya pandai mah pandai ya numbayang tapi ya aku made. Nanti numbayang ane bewok kah ya aku kuliah. Ih kacayangnya bayang aku.
3: Au.
6: Kacayangnya kena aya aku hai dulu aku ngajalannya nya betul-betul ya kena kayak. Plantiang lah.
5: Au.
3: Plantiang ini.
6: Jauh ya tanya Mel. Jauh ya plantiang nalek ke ko Kau ane tunggal punya madah dah banyak kehumian ya deh.
3: Aw.
6: Mekil tadi.
3: Okay.
6: Aw. Dah leh ke? Insaunya pun pelantian. Ya pun pelantian.
5: Kati ko gaya ya dan ada ngawak?
6: Oh, terawak ya Mel. Tunggalai ya pelabak ko dua gate. Rasa ya?
3: Okay, kena palok kayunya.
6: Aw jentia ini kayu menua-menuanya. Kena kayo nya na dabi kaya mana ya de kayo bumbahan de panjang tia ya lah tinso nya pun cah lah cah tinso nya pia ayam pun tare tengah mati
3: au kai
6: udahnya tare taban ka kusim
3: au
6: taban ka ku
3: au
6: ampe buka tau mupua tua ka ku ya tinso tinggal dulu ku ku kai lo
3: au
6: baik tu pian udah nan mu tai ya
5: Aau, lupa tu dah
6: naik. Kuma parai.
3: Aau. Tak lagi ngeledak ke ni? Lagi duap ke ni? Lagi ngeledak
6: macam apa? Pada orang luang aja.
3: Aau.
6: Di luang aja.
3: Aau.
6: Datai dia tadi tukai lalu dadu tukai ngobini artinya ada puak buai lah. Lareh buai duang, buai muang, buai pala itu.
5: Panti orang kati?
6: Ah?
5: Kati kurang gaul deh.
6: Lareh tadi duduk kami diam ya nyu tadi. Ini sedal di hek udah nya tadi. Lupa lalat. Kati tanya buat lupa lalat
3: kini. Lupa lalat
5: punya.
6: Nyak me. Aku tadi irau mal aku mel siam. Irau mal kapan nama kebetulan deh wei. Kapan nak kita tanya di siam. Kumai hamunu haya semua. Yang kita kau siam.
5: Iya kapan ada orang kau kita di babas begini ne.
6: Nadai dah deh ke nama humian ya kau deh. Ke humian ni ane tunggu aku asan ane asan. Mian Mian, an mian, nyamaya, nyamua, 8 tahun.
3: Apa?
6: Mak baik ngasuh asuh yang main minyaknya banyak ke dulu terbak baik apa ya sebelah sebelah kampung dan main minyaknya nanti minyak tanya nyukin nyuk ya.
3: Oh.
6: Ya aku nya tadi sem lalu di dua kerja mai tadi dame ke ubat semua bisa ke tukai ubat tadi ya semua. Tadi tu dia je lah sem.
3: Nai ni.
6: Tahu jerti kayo saya habis dia nya.
3: Au. Ana de anjung hospital, na de baik ta hospital.
6: Na dai.
3: Au.
6: Ba tu saya mah boleh ngau ayah aku nya aku de. Nanti dia tu ngai leh aku de, laban nyam ya.
3: Au, yang pu ke ngai.
6: Nah ya, udahnya tadi siam ni.
3: Oh.
6: Lalu nampak eh bahu ga, ayah ayahnya.
5: Okay. Oh, sambuang baru ga.
6: Sambuang ayah, membutuh menerawat kita ayahnya deh.
3: Oh.
6: Ini segi nampak ayahnya, bayar rumah yang bayar semua ayahnya. Oh.
5: Bekal ya.
3: Oh.
6: Bekal ya.
3: Ubat menat ya.
6: Ubat menat ya.
3: Biwas ya hanya.
6: Oh. Yang main nanti kudinya siam, ya ini tadi. Nyu pulai mea sibuk ya ada nyu aku sibuk ya ada pasal sibuk serba hume tua ne ada sibuk di tau.
3: Oh.
6: Oh. Ane made ya kenama tahanya.
3: Oh.
6: Tah namanya tapi ya iban nama bukan nama Melayu nya me no ya no dia usba.
3: Oh.
6: Terus mulian dia ya, okey terus mulian, terus mulian ikan dia.
3: Oh.
6: Dia no ya, sudah tu dah me dia bisa ini ngapa bapak kesian.
3: Oh. Ya.
6: Aho, nyame atanya mel. Terima kasih yang sudah ada nyam cerita anak panjain ku tu sem.
3: Oke, aman eh.
5: Mana ceritanya?
3: Genggam semangatnya.
6: Aho. Ya amin sem.
5: Terima kasih Bros.
3: Aho.
6: Aho, Amada.
3: Melati.
5: Melati.
6: Aho. Melati dia. Aho. Melati. Melati pada ini nak.
5: Iya, betul.
6: Aman. Kenyanya namanya. Penjara ke Bucara kesayangan ramai memang kita itu deh.
5: Terima kasih.
3: Sayang ramai ne.
6: Aw, baka tunggal, tunggal aku saya menyebutnya, menyebutnya korin bayang, bayang apa tau dia?
5: Ya, sikit kesayangan orang ne.
6: Dia menuang, berdau malam tunggal aku dia.
3: Oh, aw pihak ne, bayoh pada ada menuang dia.
6: Bisa ya?
3: Okey, okey. Aila tu apa tu suat, Imros?
6: Okay,
3: okay.
6: Bye-bye.
3: Okay, bye-bye. Ya. Selamat malam.
5: Aku ngenang ke ceritanya tadi amat ngengat sengat genya Sam deh. Jadi nanti ia nyebutnya tadi luput lalat. Dan you ingat ke cerita Siti. Udah tak kunusi. Laban tok saya ku kali kedua tu apa gulai genggam semangat deh yeah. Sam deh. Abisik subah. Agi miat subah tu cerita orang agi miat subah deh Sam. Bermain ba namanya tadi. Nemu deh nanti sebut ke miat-miat deh. Bermain sebelah namanya akar kayu kemerundainya deh. Au, jadi hari akar kayunya tadi hendak terengkeh ya ni kena kita nanti kita nyebut
3: berayun
5: deh berayun kulu kilenya tadi jadi nyengai kediri berayunnya sem deh bla braban
3: au braban
5: saya ke bisa 4 ke 5 ikut lepas tu buah ke memiat mayanya ada sem bla
3: berpakai ba
5: bla berpakai ba siti katiko kita madahnya akar kayunya akar kayunya merunaikin kita nya sem deh au jadi melekaknya tadi laba lengah tubuh gemayu 4 ke 5 ikut saya kumainya. Aku orang keterubah meleka. Nak tahan kumainya. Labuh kok labuh de mun de dah labuh
3: de sem.
5: Kebaru ke batu tang kati kurang puji Tuhan laban aku labuh ukai ba ndur batunya. Tang ba tanah bisi maka kati ku kita madah ne akar-akar kayu ke baru ke. Bisi temangka lupa lalat ke sem. Aku nak menemu rempung ngendang orang kenusi ke mendak ku nya de. Cun-cun yang tebiang air. Nama namanya Mansak Mutu deh ya ke mayanya subah kan orang ke kebun semua berkena ke perahu kena mutu au laban kak ngelalai ke pemancal dirempu irit orang ko saya irit lalai kurang lalai kurang dengan kurang nemu namanya pengawak kami nya berdiak deh
3: luput
5: menyata hidup ke sedak ya menyung leda dirempu pulai beratuang kami beranyut deh ngagai penaik rumah panjai nyak me pemancal lagi miatnya saya
3: agin biak sobat ne macam-macam ne tak ke nyadi. Okey
5: lagu dah sem ne.
3: Lagu dah tu lagi berita. Lagi kak ninga cerita nan ke tadi.
5: Cerita tadi ne.
3: Okey nanti orang nak dapat telefon lagi ne mel. Anu nyeliat ke cerita anuanya. Okey bersumpah masuk neraka.

Ya, selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. DJ Red FM English Niang Azrani Azmi tahu ke DJ Zek 47 tahun udah dikubur ke bak pendam Islam Semariang Petra Jaya lemai tadi. Niang anak tuai hari dua ikut diripnya di udah gawak begulai ngau RTM Sarawak lebih 15 tahun. DJ Zek siku orang tik ngembuan pengandia serta siku bakih tik merah ngujuang ke pemidang ya cukup nyinuk ke ati RTM Sarawak. Niang udah nadai de malam, semudah ditemu nak ngeledah Pak Jamban Upis RTM Sarawak, urung pukul 8.40 minit malam. Niang ditetap ke nadai, ke Tegal heart attack. Sarawak ngarap ke RTM boleh berkongsi ke pengelandia ngau penlebak bak pengurusan media kena mantuk nyedia ke diri ngenatai ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 tidak diatur bak tahun Siti Tuila. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul madah ke penlebak RTM ngatur berita mayuh macam pekit lumba ngomain tibesai sebedaunya uliah dikenal. Tu dikena nentu ke perkara media ngau nabur ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 boleh dipejalai ngau mana lagi. Ya maksud ke jakunya apa awam media sepudah nemuai meribasa ngakai Premier Sarawak di Kuching. Nambah kenyak sistem telekomunikasi megak patut diangkat dikena nyukung peminta ngau guna ngenatai ke berita atau ke report bak sepemanjai pekitnya ke diatur. Berbak ngonya Kepala Direktur Opis Penabur Dato' Ashwat Ismail madah ke RTM dekat meri kerjasama penuh hari sukut pengelandi ngau berkongsi ke penlebak. Tuk nyeng kaum berkawal ngau teknologi serta pengurusan nabur ke berita lumba ngamain. Penlebak nabur ke berita pasal Piala Dunia 2026 udah ngajar mayuah perkara tiulih diadu ke baru serta diangkat ke mana hagi maya ngatur lumba ngau main. University Teknologi Sarawak UTS dia tu bisik kira 5,700 ikut nembiak. Vice Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman madah ke 2,800 iku hari penyampaunya nerima penguntung hari skim pelajar tinggi tindak berbayar ngau 1,500 iku nerima allowance kenyengkaum allowance rumah ngau duit belanja. Universiti Temekak majak merat ke bidang sains teknologi engineering ngau matematik STEM hari tinggi dia ke 16 hari 18 program prasiswaza tiba pelasar ke STEM. Ya maksud ke jakunya maya nemuai meribasa ngakai Premier Sarawak. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngatur pengawal nyain sempekat sebulan 2026 tinyadi ke tanda berengkah bercalai ke peruji Jalai Besai Trans Borneo LTB Section Miri. Nitih ke penerang hari JKR Sarawak, projek tu mungkur pengawak ngadu ke jalai hari dua lorong, dua penuju di panjai 4.951 km ngakai empat lorong, dua penuju. Jalai hari tu berengkeh hari Kuala Beram nyentuk ke Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun ICQS Sungai Tujuh. Skop projek temegak nyerangkum pengawak ngadu ke simpang jalai TBC lampu trafik bak Kuala Beram. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akilah Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Aidinda Suil. Selamat malam.

46. Bayuh karati narit ati ba Agro Fest ke sekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 ba Padang Bilu Lama Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 ba Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, ya, datai baru bak jam kedua tu Mel.
4: Oh, ya, jadi ya, ya bisa meninggal tu agak bisa bertelepon tu Sam deh.
3: Oh, tu nguji nyawat kangau ke sekali tu meh. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Sam.
3: Selamat malam. Siapa tu deh?
5: Oh, tu Pejang Rebin Tolo tu. Kalau ungkai siapa?
3: Oh, apa Pejang Rebin Tolo. Okey, bisa yang ke radio malam tu neh.
5: Oh,
3: bisa. Aman, aman. Okey, apa Jang?
5: Hello, kena dengar cerita malam-malam tu.
4: Oh.
3: Ya, aman. Macam-macam.
5: Itu cerita Suba lah. Sudah kubiat Suba tahun 2021.
3: Oh, ne? Oh. Buat Nuan Po.
5: Oh, berkumpul tu.
3: Oh.
5: Kita tu dengan semangat, tapi bisa ke ajar. Ajar bala kita lah.
3: Aman.
5: Mayanya malam sebab ke udu lima lima ya sebalan mo kita nama udu dia bermenua tu berau ke negeri mayanya map cuti ni
3: au ngikat lau ah
5: ya lau
4: au
5: nak jauh hari rumah ya kayaknya deh
3: au
5: penua nak ke laki si ko ngau ko
3: au
5: ni nak musa memuni mula-mula
4: au
5: ni ngau tetak cecap
3: au
5: lu jelu ya apa
3: au ah.
5: Ya, macam aku mana ya. Jadi tu, aku kunjung buat kian, aku mana ya.
3: Aau.
5: Nyaw aku kian, cerai. Jadi bulan Mei-nya terang, pagi bulan.
3: Aau. Aku buang kau kita.
5: Aau. Angkat jalan aku cerai, angkat tanah cerai. Cerainya, tanah kami kebun.
3: Oh, aau.
5: Tengau, pernah aku amat, amat mata munceng, benua makai buat kerah Mei-nya.
3: Aau.
5: Angkat, timu ya aku. Lalu ya, nasir lalu.
3: Aau.
5: Ada ya, giga ambil lah, ambil. Jadi ane aku berau tinggal seberanian.
3: Aau.
5: Udah aku ngambil munceng. Ninga pun puak aku. Munyi puak.
3: Aau.
5: Tinggi mula-mula munyi wap curian seberanian. Tengah aku, tak pelik mata.
3: Aau.
5: Okay, dia tinggal. Munyi puak, tuna aku puak buat kau ke?
3: Aau. Hanunda.
5: Bunyi baru ke ya? Tuh nak ke baru ke?
3: Au.
5: Dagun-dagun kepala kilap-kilap aku ke apa?
3: Au ah.
5: Sekali. Tak datai bala puak aku tu. Mayu, mayu aku dah siap. Bisa yang berat tuas lah.
3: Apa kali ne? Datai. Namanya mayuahnya?
5: Ukai, bak kayu aja. Sampai belah tanah hanya berdebu. Kira aku tu. Itu belah tanah.
3: Okay, ne.
5: Munyi penyukai munyi puak lagi ni buka tunggu yang sebelah pucuk pucuk rian sebelah dan rembai sebelah dan penyar lentak dia gitu sudah.
3: Ah, bak pun kayu dia mana?
5: Anyo nyu nyu kok munyinya.
3: Oh, au nyu bak. Au ah.
5: Baba aku ya, lebat tak sibuk malam lah lebat stop petang. Sudah nak pergi buat dah aku ni.
3: Au ah. Hei ne.
5: Ya aku mendak mata ni kilang mirai ha.
3: Hai. Jarang aku dengar berpuak berhaban eh.
5: Aku baru ya mendengar cerita kelia. Kalau ada orang dengar orang mati kesat pada puak mayu.
4: Oh, ne. Kira-kira ya udah kalau bakal kala nyerang orang ne.
5: Kalau kelia lawan puak tu jadi teh kejai dia mayu kira.
3: Baru ya.
5: Mayu orang badi jama berpuak ne.
3: Au ah. Au nampuannya tadi.
5: Budenya menda utainya punya aku nyuka gegeli aku menda bana pokok mai kenapa yang ah maya suba
3: anak kan ketinggal
5: laban ke bisi munye ku tai dajar ni ati ke ya lo tai ni ni
3: au bisi na nemu
5: aga udah ke au menda kunya tersepuh waktu sekali nemu ni nya semua rangkaian kerawai terlap semua.
3: Oh, aw ah, nada ya gay.
5: Apa nada ya gay? Nya waktu nilai sama borpuak oleh ni sama banyuahnya.
3: Nak ukain tu tanya-nya, bisi.
5: Ya kami serumah sebab udah gagal borpuak sampai di rumah.
3: Aw ah,
5: kena menyuluh, ada jauh wah jadi wah. Beraman jadi puak gagal sampai di rumah gagal.
3: Oh, ne.
5: Oh,
3: jarang ni ngah.
5: Jarang, tapi ni kelihatan aku tu soal cerita nak kei kelihatan. Ayuh, kita balik cuma berpuak lagi semua kurang.
3: Oh, awak nemu gemedias ne?
5: Nemu jadi tak kejaya kurang. Cuba lah dia tu, kan ada lagi usai modern dia tu.
3: Aman, aw, oh, aw.
5: Jalan deh. Beli kota, anak tu tanya, kalau berpuak nak macam dia mau main lah. Awalnya aja cem.
3: Okey.
5: Awalnya tu dia cerita balas tadi. Anu, sepuan lah.
3: Okey, okey. Terima kasih, Pejang. Selamat malam.
4: Ya, okay. Nah si gamak bunyi kuya tadi same deh lepas kita kena ingat cerita orangnya. Kadang-kadang tua tu ngai nusi cerita tu kan ngai mah. Nyu nak ingat kadang-kadang deh. Ya ingat orangnya tadi. Nyu kok ke kita nusi nih. Jadi lagi bisa awak tu same. Nuk kita bergulai ba genggam semangat. Lagi bisa boleh ingat tu aneh.
3: Mayuh malam tu nih. Kau tanah dai tadi kau aku. Okey, halo selamat malam.
6: Halo selamat malam.
4: Aau siapa tu deh?
6: Aku tahu apa ikai.
4: Apa ikai?
3: Apa ikai?
4: Hari ini.
6: Hari ini. Semarahan.
4: Oh, Semarahan ya.
3: Semarahan itu. Nak jauh.
6: Ya.
3: Aau, aau, okay. Ya, apa ikai?
4: Nama cerita deh.
3: Nama tukar tusi deh. Malam tu.
6: Nusi ke cerita ke udah nyadi bah dari empu subah betul.
4: Aau,
3: aau. Aau.
6: Nyadi cerita. Tanya tu nyadi lebih lebih 2011-2012 ubah banyak. Nyadi aku mainnya baru gawa ada DJ baru gawa nyadi buat titik jabatan tu lah nyadi buah aku nyebut lah. Okay, jabatan perintah lah tadi. Nyadi kami tu tadi mainnya aku gawa buat Triamandin. Okay, buat Triamandin nyadi bisik ngadu rujak kami tu dah rujak air bekalan air ke atas bukitnya dah. Okey, jadi semua don tu tadi ngagai rumah panjai lah kami selalu ya. Jadi mayanya tadi kami tu ngagai rumah panjai titik ke bak Triaman dia yang ibu aku nyebut
4: nah deh.
6: Jadi udah ke ngagai rumah panjainya tadi kira bermalam kami dia seminggu kami malam dah. Kira hari keterubahnya tadi kami ngagai tapak projeknya tadi. Udahnya bisi briefing lah betapa projeknya tadi. Jadi nanya kami tu ngagai tidak kini kita berdau ngepun ke projek tu sama adanya kita akan ngenak cara yang ke atau ke cara miring. Jadi tidak tadi lalu netap lah tidak rumah panjainya tadi ngenak cara miring lah. Dengan lo aku medak tadi mayanya tidak ya bisi kening apa bisi carut mimit ya, tidak bepatnya tadi.
3: Lepas bisi ke sembiang ke pihak
6: kira kenyak lah. Bisi carutnya di lo miringnya tadi. Kali lo di miring menyatari maya kami kediat berdau startnya tadi. Lo miring nyadi ya kedingal ku nyat tadi bisik piringnya tidak cukup. Kali lo disebut tidak kediat tadi me. Nadi ngawak nyuliahnya lagi dah. Di udah kajak mertinya tadi dah.
4: Kira udah kajak mau piring.
6: Amat DJ ya. Jadi udahnya tadi udah habis miringnya tadi. Jadi kami itu tadi lo start gawa. Jadi aku tadi ikut orang ke briefing kami bedau jawabnya tadi. Jadi aku tu lalu berdiri buat tapak projeknya tadi. Bisik klewut dia udah diancau ke dia dah. Jadi benung ke birinya tadi DJ. Benung briefingnya tadi. Ikut hari staff kami tadi lalu manjuang nyebut nama aku menyengangau ke aku tadi dah. Nyak tanuk ku ya. Ular, baru kaki dia nyak ku ya.
5: Aku nya tadi nadai meta utai alung kecip maku niti katas jen baru
3: au teng kecip ngapa
5: ngecip ngapa
4: ningannya ke ular
5: au nya jadi utangnya tadi niki aku katas ngau sidak datangnya sekali lo laban kami nyabak sungai dah sungai mit dia kabisi matai jadi dia tadi meda udahnya tadi ularnya datai ari ulu ari ile datai siku-siku ari ulu ari ile ngagai tapak terujak sendur kami ngadunya tadi dah
4: ular tadi, namanya
5: palak merah ya ndak tu panjai ya umbah ya ada mesai tu tunjuk kaki kita nya
3: bisik
5: ke depok bisik enggak bisik tengah depok kenyalah lah kali udahnya tadi datai maja datai ri ulu ri li berpuluh ularnya ku engkau mata kumpul
3: mata
5: ya tanda ngacau kami
3: dia
5: ada bermainan buat tapak perujak sempit airnya dah
4: dia ajak dah sedaya
5: dia ajak dah tidak ya kali nya tadi lu merastinya kami nya di siku incas kami nya tadi lah ya lu nyebut berketuk meh ku ndak nemu ku ya nyong ka 38 tahun ku tu gawa ku ya baru yang medak saya nyelai berketuk ku ya
3: aman
5: ya kali nya tadi kami nya tadi kira ndak tu mana saya nya kami lu mulai sendiri ngagai rumah panjai dia rumah panjai lu bawum bawum nyadi bisik salah utainya tadi nyadi tidak ya lu mutusnya tadi ngadu gawai ngampun
4: ngampun mesti dah enak
5: ngampun nya maka terubah ku medak gawai ngampun mainnya lah
3: ya
4: alu tekalanya sedak ya
5: ndak bisik 2 hari udah nya dah
4: alu
5: banyak pengila nya tidak alu ngigak jelu berbunuh berbelah semua meh dah nya tadi kami tu lu pulai ke rumah laban kami tu tadi ndak dia ubah rumah panjai isi rumah kusun ke seberai rumah panjainya tadi
4: dia
5: tang rumahnya tadi ndak tu siap dah tengah siap kendur kami dia nya tadi jadi bisi malam maya ke ngampun ke 2-3 malam udahnya dah kami tu rumahnya dia buat tingkat atasnya kami gabang tingkat bawahnya nadai lantai kurang dengan nadai
4: kira bak sadau atas dia mana
5: bak sadau dia kami kali udahnya tadi kami meh jadi incas kami tu tadi apa ya tuai deh dah pincirnya deh tu kami kali lo nanti kami ke kami ke bawah kian lah jambannya bak luar nurun ke bawah kian dia yang medak bisi baik baka kemayang deh bak baru ke rumah kami nyat tadi pedak eh benong incap tang mua nyandak pedak deh ya baka ya
4: melakang gini
5: ndak berdepan berdepan gua ya
3: depan dan tu pedak nar
5: dan tu pedak nar baka kemayang nyat pedak yang incap nyat tadi lu ya lu medak nyat Jakob ni anak ngacau kami ko ya sampai ya meh. Kali pedaknya nemu ngang ada. Tang yang tak berbunyi. Tanya tadi. Nyak tadi. Udah nyak tadi kami lu ngadu gawai ngampun lah. Hari rumah panjai lu ngagai tapa tuja den. Macam meh pengawak sida rumah panjai nya udah nyak. Udah gawai ngampun nya tadi anu. Kira sida ngambil kira bakal manang kenyak lah ngambil manang dari luar lah mainnya nyalah
4: ngintunya
5: yang betul kayak nyelai ngintunya
4: kerugi udahnya
5: nih
4: kerugi udahnya
3: ada nama nama
5: ini ada nama nama lah laban aku udah seminggunya lo pindah station TV udahnya nyamai cerita dia
3: penlebah lebah kegawa bermenua orang
4: ya macamnya
5: nyamai
4: arti maya nanti maya jeman ya sebab engkau tak takut kan jadi ya udah kita ke nyu berkenang ku tanya kira ke nanti ke pengingat ke pemandu manis menyane
5: ya ke nambah ke
3: nama okey apa ikai mana nak cerita apa ikai aman bisa cerita bukai lah tahu ke kunci baru ne
4: ya
3: okey ya sama malam Yeah. Okey. Au cerita yeah. Apa kai?
4: Au segi amat tu sen deh. Lebuh orang ke ngagak projek tak ke bukan nyam nya sem deh. Nya kita ke ngentak ke rumah pan habis seatur ya. Ukai tentak ketua pihak ja deh. Nanti nya bu piring. Piring nya ngai dudah ketua pihak ja ya.
3: Au. Ngai nak dintu menyerti tadi.
4: Ngai nak cukup betul sem deh. Au lagi bisi peninga tu sem.
3: Lagi tau mel.
4: Au.
3: Kan ninga cerita deh nya tu. Lagi meh au.
4: Lagi.
3: Halo. Ya, halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Halo. Ah, siapa wei?
7: Yo, apailah suat.
3: Apailah. Okey.
7: Au, tunggu cerita kedah. Kedah tasiak tu ba.
3: Okey. Au, tahu.
7: Jadi tahun 19 tahu agak lama cerita tu lepas tu terubah ku. Udah pada sekolah subah pemilihan 1972
3: lama
7: tu dah
3: lama
7: tu dah pada sekolah udah lama kerja rumah lama umanya ngayoman pengawal rumah pada berdalek pasti aku tahun 1986
4: Nih Nias,
3: apa?
4: Putus nih.
3: Nama tu saya mak. Telepon baru lagi. Pailalau.
4: Aau.
3: Nyu putusnya tadi.
4: Yeah.
3: Ya, ya. Okey, nanti ngawa. Bisi penanggul mimit. Harus telepon kita itu nih Mel.
4: Ya, yeah, nanti ngawa. Tahu. Telepon baru lagi bisi yeah. Awak kita ke gulai itu sejam setengah lagi. Yeah. Buat program genggam semangat kita ini Sam.
3: Ya. Yeah.
4: Jadi.
3: Cerita mana Mel?
4: Seraya tu akan ganti. Sedaknya tu kan cerita aku tu Sam cerita. Orang tang aku nusi cerita ke ditusi sedak ke aku sedak tu gawa security tu Sam Siti shipnya bisa sampai kau saya ke pihak ke cerita ya deh jadi malamnya sebedau sedak ya ke tanyanya bisa briefing ya sebedau kita berengkeh ngagai ni di dulu merunda ngagai ni di dulu merunda bukannya deh kira aku ngelar sedak A B C D sedak 4 tu deh jadi ya ke A tu ya ya apa pondok dia aja aku ditok aja aku ya ngemata ke CCTV TV pihak aku ya jadi bingung sih tu gulai nanya ngagai di au dia berani ke diri berani ku ya nadai ngawak ku ya jadi bespar si data tadi sem deh bespar jadi dui kau ke gulainya belak nyau meh ngagai bangunan ke jauh ge jadi ke siku tu ke semak ge ke diri au ni ke bangun dalaman ke 2-3 tingkat mah tak ke ndo ni bah penyebut dini duarnya the sem nanti sebut ku temu orang magang lagi deh hanya di ni ke nurun bisa ni nga namanya tingkat ketiga ya malik ke belakang ya ke di ke diri ajaknya tadi deh Amalia ya ke belakang. Nai, nitiah kaku dia tadi pi abi ku ya anu ke binya tadi.
3: Abi pedak ya.
4: Abi pedak ya. Jadi sida ya bekena ku okey tu ke deh. Okey tu ke mu ku kita ngandu ya ne. Kita sida bukan ngau ke pengadire deh. Hanya di nitiah kaku dia tadi pi abi ku ya anu sikonya. Kedire mesti ku ya. Tadi nyawuk ya ya nya. Tadi nitiah ja. Nitiah ja. Bejakuk nguinya inya lu nanti nyawuk ya tang. Ndak gen tu suweh bejakuk ngusiko tu deh. Di tu tadi nanan tu suweh bejakuk ngubi. Tapi jalai ja menduai merunda. Masang utai lampu semua ya kena dipasang-pasang. Odenya nyu ka madu merundanya tadi. Ya ke ba enyen ngangau kena oke tu ke tu. Ngangau ke dinya. Oh nama dia pedau pulai ku ya. Lagi kami dua pedau tembo ku ya. Siapa ngau dek? Masih kau nyen kau ke E nya. Naik B ngau ku di tau. Naik ku ya nama B ngosi tau dah datai pepunduk di tau dah temu merunda ku ya. Siapa ke ngau E nya? Ai ngau ku di tau ke ku ya nak rap ke E nya ke madah ke B nya udah ngau namanya udah pulai ngake pepunduk kin. Apa nyak ngau ya dia? Ngau ku di tau deh ku ya. Udah di tau tu ya ku si kau nyen ka. Di tau ke baca kiahnya tadi sekali emang lihat belakang ada ke orangnya. Sepedak sedak abah CCTV. Sikit amat ada orang ngau ya. Sikit ya kediri aja
3: yang
4: puja ya berjakuk ngurinya pun
3: beranau ngi
4: yang kena CCTV beranau ngi urangnya nanya ngi ya ya ke ngeranau siko ya tam
3: belakang
4: ya mendak ya mendak siko ini tiak kaku dek ya kena lah ku ya au nak nyawut siko nya tak berat jalai aja jalai berjalai jadi orang ke mendak sedai ke mendak bas CCTV nya ya bakal kelamat bisa berjakuk ngi orang dan ada orang ngi berjakuk siapa ke ngawinya deh siapa ke dia cin deh
3: orang kegawa sekuriti
4: baru yang nemu Sam deh orang kegawanya tadi ukai Mensia.
3: Oh.
4: Udah datai bawa punduk dia. Tak percaya. Ia bercekih dengan sikoknya. Maka sikoknya. Sikoknya udah datai dia. Oh, dicek sila bawa CCTV.
3: CCTV
4: baru ia percaya. Nah. Nanti jauh ke yang main yang jauh jalan dah, Sam.
3: Oh.
4: Kadang nak. Ni kita nemu ni utai nyak ke main yang jalan kin-kin-kin ya. Yang nitih aja.
3: Artinya. Ya malamnya wrong bird. Kau sikap ni.
4: Ya pikir apa ya.
3: Salah buruang punya malam. Oh. Lepas aku bisik kalau ni. Kalau kita berkenyak. Orang ke nanti bertemu tanya orangnya sigi nak berandau
4: nak kita
3: ya. Nak nyawut
4: mereka sigi nak berandau ngode ya. Ya tak munyi ko ye nyak kena
3: sita de
4: ya pedak de ya nanti de bidi ya nanti de bidi ya de tepedak ke ya tang ya sigi nak biak ko ngode tapi aku cerita orang nanti ya berandau ngode kita begini ne
3: mensia amanya tadi kai amanya tadi
4: ya
3: nama kamu je
4: family anam.
3: Okey, hanya okay. Cerita mail kita malam tu.
4: Nanti nanti kita berarti ke orang ke gawak ke bekenyak tu Sam. Lebih lagi sedak ke gawak ship sedak security deh. Mayun lah cerita sedak ada Sam muka siko aja. Nya risiko aja nya.
3: Ya, nya sweh aku ngangau-ngangau ke bala security. Kau bodong gawak mesti cerita kini tahu telefon kita ni mail.
4: Kangen nyadi ke benar merundang kangen nyadi ke sedang telefon Sam. Ya orang kemayun cerita tadi kita medak ya. Ya ke ngasuh kita namanya takut bekenya deh. Okey. Ndak ke kita madah ngenggam semangat ke kita deh Sam. Tapi ke bekenya nya orang ke gawak baru rumah mayat, bilik mayat utai kenya. Tentu bisa cerita
3: ya. Bisa nah tak terkenang.
4: Ya. Au.
3: Halo.
8: Halo.
4: Ya, selamat malam.
8: Selamat malam.
4: Siapa tu?
3: Oi.
8: Dina binti Abdullah hari Kampung Iran.
4: Hari ni tadi?
8: Hari Kampung Iran.
4: Kampung Iran. Dini ni.
8: Dina binti Abdullah.
4: Tangau
8: kura ini sanainya.
4: Bisa cerita wene.
8: Kenal jimnya ke dia
3: tetap. Au.
4: Au.
8: Kenal ke dia main.
4: Au. Jawa gaya kan wan.
8: Au. Kamu ni ikat lain. Au. Nyanya
4: nadai. Au. Au.
3: Aman.
8: Kak, saya cerita ke 11 tahun 2008 tu sampai
4: lama lah. Oh, barunya nih.
3: Baru dia tahu nih.
4: Kau.
8: Jadi 10 hari 2008 ya pada penua petuai ngabah bubu. Ngabah bubu penua suai dia nih tapi semua kepala dia.
4: Kau.
8: 10 hari bulan. Oh. 11 hari bulan lepas yang bubunya kemayuan dan tahu lihat apa sarai dia. Ada api. Kira 11 hari bulannya tadi tak tiba-tiba saya tadi bubunya tak cepat ambil dapat nuai masih di ni. Mulai tu ya ke Nur Cina ke sini ngambil bayangnya dapat makan. Mereka ada makan kita ke guys. Pan pun niok kita kentulu kian dah. Tapi kenal dia ningau lah, bukan pegau.
3: Aw, ne?
8: Ningau pegau.
3: Aw.
8: Kalau pan pi kakak kau ke dia? Ya nanya, mau si kau nya? Nama nya, kau amat empat bayar lagi naik deh. Ya mana indau nya? Nan, dia pun indau nya. Nama tempat dah indai dah ambil bayar. Mendak. Ya.
3: Tahu.
8: Ni ngah munyi nya tadi. Buai ku sangka yang kai.
4: Au.
8: Buai sangka yang kai tadi. Urang sigit na bae dah. Sigit na dai.
3: Au.
8: Aram tua ko pe tua ku. Tiga ku ya. Nyaw mun kenoi pada ini ko pe tu ini tua urang ini tua urang tempat bayarnya dah.
4: Au.
8: Oh. 78 lah saya sejak umur ini tuan.
3: Awak.
8: Lepas yang ingat puyuang deh. Tidak mana kita mencau ya. Tidak puyuang.
3: Awak.
8: Ia nyak tangkap bayarnya tadi ukai dalam air aku tangkap bayarnya.
4: Oh,
8: sampai bayar atas perahu.
4: Oh, tagup ya.
8: Oh, tagup dari baru.
4: Oh.
3: Ada perahu.
8: Abak perahu. Tidak mana kita puyung ya nyata dalam perahu. Ngibun jauh umur 3 tahun. Nurun lah kena puai itu ngiga. Nak jauh hari ni. Medak bayar kena puai ni ya. Kepetuai dengan aku. Meda aku teh bertanggai dia batas pegau nya dai. Mm-hmm. Jadi kepaham aku nya tadi nya tadi.
3: Tahu.
8: Dan aku udah mati.
3: Tahu ah.
8: Tenggelam ge ya.
3: Mm-hmm.
8: Padahal aku ngawe tenggelam ge tai ke demok nya tadi. Demok eh aku yang
3: penting. Mm-hmm. Tahu ah.
8: Udah nya tadi. Nikah kenal melaki bini, minta seh,
3: ada?
8: Minta seh lapan, bisa rasa banyak banyak kaya nama tu di sini ngangam mengantau di sini nengal.
4: Aw,
8: nikah kenal ya. Dia ni ya, yang anu rasa nama kaya nengal net yang bu kemudah ada empat bayarnya kan?
3: Aw.
8: Dia ni ada lu dia, udah ada baik aku lu, udah tenggelam sate.
3: Aw.
8: Tiap ke kami. Aku nganu inauknya anak ini tuai tempat bayar. Nama makai main budaknya. Dia semua anak miat ketiga tahunnya. Dia baik ya, dia baik. Inauknya ngiga indah ya, tadi.
3: Okay, ni.
8: Nama mainnya aku tuk bahaya aku.
3: Tahu?
8: Agak ke? Ya, ya tadi. Nama saya ini kak takut di tiap ketua petuai. Kak takut. Bayarnya sikit udah pantut lah. Kita pantut ya main. Ini tuai ini dah. Nyen ya.
3: Tahu.
8: Titi ya ke? Udah ada titi ya kerja tadi. Ya, ya tadi. Nak tenggelam main ini tuai. Teranau aku ke ya bayarnya tadi. Lekak ke ya kaku aneng di makai ya kaku nganu ya ya orang tuai ya orang seh kaku lekak ya
3: aman
8: nanti guna di main kaku berjaku bersampi deh
3: berjaku terdiri menyata deh
8: berjaku ngubaya ke main di tuai lekak ke ya nanti guna di main ya kaku nganu ya ya udah tuai
3: penak
8: nak baik tahu lihat mas saya baik kaku lapan jelek sudah sejak buat kaku ngano bejak bejak kok bula ni mau bayar dom ada yang
3: mana bejak kok sendiri banyak dah aw
8: nak tempat banyak baik cuma baik kemuah ah kaku ngano ya bejak kok mau bayar Mada bayar nak kamu nak kan lekak kena
3: nak ke bayar lekak ke
8: nak Engkau bayar hanya nak membuka ibang. Aku mana petuai. Aku bayar aku
3: buat tak. Nyau mainnya tarik lah. Tarik temuanya. Bayarnya
8: tak. Tiga adik. Tiga nasihat berjalan ya. Tapi nak lah jauh yang main itu wainya. Ada yang kena tarik. Bapak kenua yang petuai yang tarik. Semua hari ya. Bapak kakun. Bisa kini. Dua depak lebih kena sini hari bayarnya.
3: Nadai ke kita ke munuh bayarnya ni?
8: Munuh dengar ke lagi cerita ya. Kita ke ngasuh dengan kemengat amat-amat bagi ibu aku. Dengar tadi. Kalau lampak kuah mimin, ni tadi mua bayarnya tadi dah. Ngamai ke suka tanyaan. Kena muka-muka bayarnya tadi. Tak mak ke lupa aku.
3: Okay, au.
8: Au, lupa aku nya, tidak, ya, nyak parit. Yang lapan aku punya kemanyuah tadinya tumbuh dalam parit yang tadinya nyadi lupek aja tadi lupek tu aku punya tadi aku punya nak tumbuh sepenuh ya dalamnya tidak bekerja alai dia nikah aku aku nganut saya nama kenapa yang juga orang bisnis kenapa yang aku nikah ke tu dah hingga nikah lainnya tadi lama bapak aku bisnis setengah jam Nuai apa tuai itu tadi nyantai penangga pariatnya nya. Nyantai ke tempat perahu ni saya memutom ke nuai mungkin tadi yang naik yang naik tuai nya pantut hari pariatnya dah.
3: Hari lupa nya au.
8: Hari lupa aku. Dia nyata tai mah tadi menantau aku. Menantau tadi aku nya dah tangau ke kami apa bibi apa bibi.
3: Au ah.
8: Main senapang.
3: Au.
8: Nah, main senapang. Lalu masuk kami ke tadi, agak pariatnya tadi, masuk bak nangga pariatnya. Tapi ke masuk ke dalam, kena nak uliah lapannya. Kuat ke perahu, dua kuang, dan nak uliah ke perahu sama, nah, luar perahu aja.
3: Nak uliah merauk ke dalam, kian mana?
8: Nak uliah. antai lah lama ngantai lama diri ngantai menantu pun mau begi-begi megai senapeng.
3: Oh, yang lu nari pedak ke?
8: Nadai, ini tuanya ke demak, nyanya ke baik.
3: Oh, oh.
8: Makanya medak airnya, berjeneng aku.
3: Hmm.
8: Nyak ya, nyak bakti ku aku ngano menantu ku nyak. Ya, nyak.
3: Oh. Hmm.
8: Ya, nyak. Ngantai ya pancuat. Ya.
3: Oh.
8: Kami empat ikut aja, nyak. Tayai mau menantu aku. Nuan laki bini empat ikut aja. Memula dia.
3: Oh, oh.
8: Ujek ketumbuh puang. Aku kata ketumbuh puang. Nama parit. Pantap ke semua puang ke? Ya, keraga ke banyaknya parietnya dah.
3: Au ah.
8: Ia hanya tak ada ilum kan tuat.
3: Au?
8: Kan au, menantau hukumnya sekali ya. Kan tuat dek, kau menantau hukumnya dengan kan tuat dek, kita aku nimek dek. Kitoknya.
3: Au.
8: Nenoknya. Amat kan tuat aja.
3: Oh, ayam nene.
8: Ayam.
3: Au, kau nanti tuatnya sekali meh.
8: Aau ayam
3: ya. Aau.
8: Ti mẹ menantu ku, engkau jadi si kenal eh ti mẹ ti kau nyang ku dah eh kau deh.
3: Aau.
8: Ku dah alu kari kenal ngah pariatnya eh.
3: Hmm.
8: Ini tuai yang berdau dah lekap ya.
4: Agi agi agi.
3: Aau aau.
8: Hmm. Udahnya ada yang tadi tak tay ba luan perahu kami lah baru tujak kapung.
3: Hmm.
8: Tak tahu ya lalu eh kau semua puangnya jang.
4: Oh ya.
3: Aau neh.
4: Nama kebanyakan
8: tak berdiri ya
3: bu
8: berdiri ya atau lemau dia pernah kuat atau
3: au medak ya
8: nyau medak ya berdiri amatnya baru genggam tungan petiknya nyak lembat ke perahu kami tau pun yang luang perahu kami kata kami sigi lungku
4: au nanti kemasal yang kau perahu nya
8: au aku udah sediang kan dua lepas dana puang
4: au au
8: waktu ikutin ke perahu tau dia sungguh hari baru.
4: Aau.
8: Aku sih gue ketat dan nak puangnya.
4: Aau, itu pali ya utai ke ni utai nu dia berayun ne.
8: Aau.
3: Lungkan nuwal dia.
4: Aau.
3: Aau.
8: Angkat banyak rempas bertunggal aku kena mat bayainya kenapa yang hari menantu aku.
4: Aau.
8: Jika nya lapu kebisa penyakit ampuas lebih nu ampuas dulu.
4: Aau. Takut. Takut banyak ini.
3: Baik kesal baik dia macam mana.
4: Aau.
8: Aau.
3: Hmm.
8: Tertimak si punya baluan perahu ah.
3: Hmm. Oh.
8: Tunggal punya nimbaknya baru amat cucul ke.
3: Kena ini dada.
8: Bak ni ya ini kena. Nak nemu lapan mayuh kali nimbak lima kali tidak nimbak.
3: Ya. Napa tuat nama ti kau deh?
8: Mati. Ya, udah ya ketimak tinggal punya sekali ya kebantuan baluan perahu kami yang nak jadi negok semua puang. Kebut mimik nak semua puang, dapat semua puang. Nuan ya.
3: Aau ah.
8: Hari kena aku jatuh ya tadi. Hari baru. Lawa.
3: Hmm.
8: Ini kita lawa hanya. Lupa aku anggap lawa hanya tadi.
3: Aau.
8: Palak ya no. Lengam ni. Ini tuai ni udah lekak-lekak ke belum perahu kami.
3: Aau. Aau lekak ke ya.
8: Lekak ke ya. Tapi nak dongkeh dalam perahu. Ngai pula. Tapi tak air lah. Ya.
3: Aau. Ya. Aau. Aau.
8: Aau. Aau. Aau. Aau.
3: Aau.
4: Aau. Nanti ngawak ke ini tuainya?
3: Dah mati.
8: Aau.
4: Oh.
3: Berapa lama tain. Dah hiriat ke ke ke ya.
4: Aau. Ne.
8: Kudanya tadi ya. Nya tadi. Sama banyak.
3: Hmm.
8: Pala yang bereng itu. Eh, dah sama.
4: Aau.
8: Kak manseng kira-kira hari. Berwet elabat.
3: Aau,
8: aau. Kenapa? Kak suruh saya kade.
3: Aau.
8: Reng yang kade. Sesangkut lebab teh puang.
3: Aau.
8: Dia menobala munuah ya.
4: Luteh ya.
8: Timek, timek.
3: Aau, ya. Uliah ya.
8: Aau. Timek sih dah ya. Jadi sebangkai ini tuai urnya kade.
3: Aau, ah. Nadai mana?
8: Udah nadai garai kade lah kan ya. Ya. Nadai.
3: Aau.
8: Tinggal
3: nadai garai. Telanya nadai
8: punya. Ya, nadai garai.
4: Aau.
3: Aau.
8: Orang mati empat bayar nadai garai.
4: Aau. Aau. Dia cari kia dulu, kiri.
8: Aau, cari kia. Nadai sih, nadai. Nadai surat benang kan nadai batu buah ya.
3: Aau.
8: Kasih
3: mana?
8: Aau.
3: Aau. Alu ambil kita.
8: Nikal kita ke rumah. Aau. Nikal kita ke rumah. Kau kau ngamik ayin. Kau kau nganok sih.
3: Aau. Aau. Anuan ibu ni dia.
8: Nya apa tu wai aku kudu gaul mendiang aku bercerita. Nyata itu mau apa tu wai aku tanggungnya dalam perahu. Katanya kedekatnya di tanggungnya aku tan ada utang lalunya. Kalian aku bisa mendalamnya. Aku nya mencari senang tanggung.
4: Kena ngebak.
8: Kena yang kuat tu kalian kena ada belama. Ini kena kalian kena belama.
3: Aman.
8: Nikal menyatakan saya rumah yang saya ngamik kain. Udah ngamik kain pada alu udah berada, alu udah datai orang ngamik kain yang tadi ingkari. Alu kau aku ni ya sampai kau mati kau mau nek ya neknya nak tu berapa rumah nek.
3: Kasih aman nek.
8: Utai bakal ada kita yang hantu lakuan.
3: Nak apa tuan?
8: Jatuh, naik mengkai bangkai, kau jatuh. Pegai kan? Masuk kekayaan tanggung kalam perahu. Tanggung kalam perahu. Lain-lain.
3: Kini tubuh ya, narai timpang nama-nama? Bisik magang?
8: Bisik magang, mak sempat tempat ya.
3: Minak
8: ke Maya aku kena lihat siang tadi. Maya aku ngadu kini tuai nya nyaruang ke kain nya batu gua ya. Titi aku ngak bini no tai ke de. De cari ke baya bini tai buah ya di
4: kecak ya.
8: Sayang nanti ada pedak lah. Mai bulu. Nanti ada pedak. Maya nanti ada pedak.
4: Angkanya pedak di kerja ke ya ne. Minak ke de tagu.
8: Pedak tempak ya. Pedak tempak ya. Tapi ya dengan ada pengujung kita itu lagi. Datai kami bah, kedua kami naik bah, uap, elah sih, baca ting, baca tingnya.
3: Ya.
8: Orang sih sudah datai lah. Iya, semua bola pulian dia. Medak ya sedikit ada bekau, menadai bekau tu bayar. Menadai bekau tu bayar. Nanti kak ada kumpai tidak, hanya tadi ini kuai, minta maaf, nai minta ampun. Kak aku mai sih dah netu hanya ukai empat bayar masih lemak. Melampak aku. Lepas sedikit aku. Seni kita ngomainya masih lemas aku. Tahu aku mata aku meda yang bak atas penguh bayar aku. Aku tahu ngagai bayar ke nangkap ya aku manok dulu. Seni kita ngomai aku mai kita mati lemas.
3: Aman.
8: Aku mana tidak. Tidak tanda percaya. Dia tu mati empat bayar. Ini nureng. Kaku benung munuh bayar. Benung munuh bayar. Dia.
4: Mana
8: tidak. Ada aku tu dah ngaban.
4: Mendanya kena ada bekau ne.
8: Mana bekau. Mana bekau. Angkat tu tanya. Tadinya datai orang kemahu bayar. Tadi. Misalnya percaya. Lah tidak ya. Lah tadi datai orang kemahu bayar. Nyo lama ya dia nyata dai apa tangan te le roba pulih dengan mai ya deh. Ya laban nyo nade pasai hage sei nyo nak celap age deh. Nya sida en tie ai baru. Amat ya nade bekau ngale bayar tapi ya nyata dai isi biru biru pula bekau tegam bayar.
4: Namaram namaram.
8: Namaram namaram bab reng ya. Bayar nyo nang tak reng ya.
3: Aman.
8: Angkat deh bayarnya tadi. Amat nadai ngelek yang si ke nadai ngelek.
3: Arwah nadai bekau ni tu airnya.
8: Nyak lihat cari kena tu air nadai ngelek. Si ke nadai ngelek tukang kesira yang kayu. Kita sama bayar tu nadai ngelek.
3: Ngelek tu bayar tu air ya.
8: Nak dia nya tuai pelabak aku mau tuai kini tuai patai
4: tinggi. Kini segi udah tinggi.
3: Kini kengelai entah nadai ne.
8: Nak punya kira ketawa. Lama dah cabut amat amian lagi cabut dah. Kau sudah nanti nanti amiannya. Nganu tidak besar di rayanya banyaknya berapa belas kecil bayar. Saya bayar nganu.
3: Kau bukan kita mensialnya bisik kena ada yang lain punya.
8: Kita bekerja ini. Kena ada yang lihat narit. Tak ada rupa punya kena narit. Mari ini kita kata.
3: Besai bayarnya.
8: besar. Besar bayang. Asai ke bapa kaki bayangnya kemanya air. Tiranglah kaki kini kemanya air.
3: Si masuk suruh kabar mayanya.
8: Lisai tempat ini kuai orang ketanyaannya aku menya.
3: Nanti ngiga elak.
4: Barunya nantinya tahun tu tadi nih.
8: Sebelas hari bulan 8
3: nanti ngiga elak.
8: Usai ke ngaku aku menyam semangatnya tadi dayanya namun ngai negok sumbu apuang berdiri ya.
4: Lapanya bukannya nih bisa cerita ya kabar nih.
8: Kanya petua
4: nyala sini. Tau uji ke nya.
3: Banyak lah nemu tanya nih.
4: Uji ke ngapa nya kata ke nya?
8: Uji ngapa nya ya?
3: Tak pistang kalau dengar orang madah kemunyi nya mana?
8: Bukan aku cuba ingat dek aku cuba bisa aku cuba ngau masuk tanya tau dah ngam semangat tau. Bulan berapa mayanya cuba sini? Dan aku ke cerita ke daerah empu aku ke de kacau bayar ke nganit tanya perahu aku nilai ketinggal kena kakunya kan aku bisa cerita mayanya sebab nilai bayar tinggal bak gandung perahu sampai aku ya mutai kena aku berjalan di budiau dai
3: aman ya.
8: Sama aneng kak nguji biaya aneng kak nguji.
4: Ya, aneng nguji apa?
8: Aw, aneng kak nguji apa?
3: Aw, aman.
8: Aku tu tadi, sigit tak?
4: Umas.
8: Umas ya.
4: Ya, macam tu nanti. Ya, ya kaku sigit nak.
8: Macam mana? Aw, aw. Baca itu tuai nang iga ya, nang iga
3: Nih. Saya umat ni tang. Ambil segala ceritanya tadi.
4: Ceritanya tadinya munyi koyanya tadi ajar ya menya anak tang uji ngapa ke tua tetak. Munyi kena tu kream bulu pakai.
3: Entahlah lah nak pakai ya tang.
4: Amat baik cerita bayar tu deh. Sam deh. Aku kalau aja cerita engkau tu, tu kau cerita genggam semangat. Kalau aku berarti ke, kalau aku nemu lagi situ tempat kau malah kaban deh sebab Sam mandi kami mandi ke air sidaknya tadi deh mandi lemai. Bisik kaban ku sikut je madah laban sidak menua sidaknya lebak namanya bayar deh sidak ya kati ku madah sigi bisa bayar ba pendai air sidaknya jadi laban kami kin air kami kin nade utai bekenya jadi aku nak nemu bau tanya mansa bayar kat datai kena ke sidak bau nama kati ku kita mana bau lang au bau lang au nanti utainya namanya nyengen tai na bau nyuka bisik semeknya ya ku sidak ya kangau ku sidak ya niki anam baik dia agak dek kau sedaya kan tu aku berpengit kan aku tak lepas kena nemu nikik kau nikik kau tak mansak membayarnya
3: tapi pedak mamat
4: apa dah waktu saya nyetang bala nemia anda ya kau semangat ya Sam ne alaban kan yang bisa cerita agak bak menua orang yang dia bayar segini nak jauh sedaya jadi bala nemia ke sama kau mandiknya tapi lah dia punya mandik aku kena berani
3: tidak
4: lalu pemadau ya aku nurun kait
3: orang menuanya dah terlebak
4: ya dah terlebak
3: nang tanya nang anak ngacau ya jawab kita ini mau nanti bak jong krokodil bau sidak layan nama
4: bau lang
3: bau lang bau buat
4: halo halo selamat lemai selamat lemai selamat malam
3: ya selamat malam halo
4: Sidi Ngawai siapa tadi
9: kalau rumah kami
4: Mana ada itu dingo tu?
3: Nanti terang lah nyawa dia, wai.
9: Nanti terang.
3: Ingat mimin.
4: Siapa tu deh?
9: Sedingo.
4: Siapa tu tadi?
3: Terang.
9: Rimuang dari.
3: Rimuang
4: dari kapit.
3: Kapit.
4: Dingo ke cerita orang nanti dari rimuang.
3: Tinggal
4: Dua yang pun bisa cerita nih.
3: Menung galai itu pelabak kau.
4: Iya.
9: Tidak mau cerita belau sebuah gini meh.
3: Okey.
9: Lepas lima tahun kau ni. Itu tu benar kerja lu balik itu.
3: Okey.
9: Cerita pasal ngasau tu.
3: Ngasau.
9: Sebab paling tertunggal dengan sewu.
3: Hau.
9: Kutiga ada rumah
3: macam ni. Hmm, upu.
9: Hau. Ngasuh lumai ni.
3: Hmm.
9: Kutiga lumai.
3: Hau.
9: Sewu ngulung lagi. Kau main naik kara. Bumbung aku main naik kara.
3: Hmm.
9: Jadi dah keluar berjalan ngulung lagi. Kalau ini ngau dua, ladai.
3: Oh.
9: Ada belau dua. Anak dua tu aku yang nak kau.
4: Aau.
9: Ame, kau apa pelian gamak? Kau yang nak kau.
3: Hmm.
9: Ini pelian kau yang bisa ngau dua ketuk kia. Tapi nak ngalau mal, lebihnya belau jauh lah.
3: Hmm.
9: Apa itu dengar mal? Dengar berjalan keluar ya.
3: Hmm.
9: Kalau ngam keluar berjalan je. Kalau tak babi.
3: Oh, aau.
9: Lah, de babi itu saya kira saya tu gila semasa kau kita.
3: Hmm.
9: Kati mak aku.
3: Aau.
9: Ini buat mak aku ya. Lalu dua petai babi muda selalat dah.
3: Aau.
9: Lari.
3: Ya.
9: Nengau dua nak kena kau ada.
3: Aau.
9: Pantap de pantap aku ya, kan aku.
3: Hmm.
9: Dengar kak kau. Apa yang terlepas?
3: Aau.
9: Jauh maku guno guno kaman tap.
3: Awa.
9: Oleh, maku yang babi yang lari juga kau. Nih babi yang lepas tap, lau nyeruga babi. Dengan terlek, lek kenway kenway yang sebelah babi ketimak kau.
4: Awa.
9: Lebih nikah air sungai, kusir kusir juga nikah.
4: Iya.
9: Anak ni mak kau yang anak kau pantap dek. Kuyang ko, aw ko ko. Bunau bunau, ko tu ngemai dukok kira. Yang ama ko tu kaman tap. Ya pengui yang ke babi, kaman kira dek mu babi.
4: Oh.
9: Ia tekan tua.
4: Ah, ni kan laban dek
9: ya. Ah, muda ni kemeyat. Tu naik ni tadi.
3: Oh.
9: Udah nyata, muda ngui yang. Berapa ko kerja belum kaya selapai. Ada tentang apa yang kau tanya, ngacir ke belakang kian.
3: Aau.
9: Baik kau terap, lepas babi itu kena tua mui yang baik kau terap.
4: Aau.
9: Ii, kau tua apa yang kata semua. Aku nak lemua, aku pecat lema, nak pulau.
3: Aau.
9: Ya, aku kau ni dia tengah dek, nak aku main rumah dek. Aku dia titi mel terlepas babi, lama kau beli aku kau ni.
4: Ya.
3: Ii, bahaya man.
9: Bayar, kau bayar je. Bayar banyak. Mula babi nyamit tu naik.
3: Tahu.
9: Bila yang ni kan bunyi lapang. Mula cair. Baru dua kia. Dah, tangkap dua. Bila yang baru ngecuak sama. Ngelukau. Ya, kau kau ni. Aku ngegetak je aku.
3: Tahu.
9: Ni lah. Nanti ngelak aku. Aku main remunuh ni.
3: Aman. Yang si strom semua.
9: Tahu. Lapang ke. Ya kau kong tu ya, ni tu naik dia timak tu dia telan tu dah kau kong tu ya.
3: Amat ni.
9: Amat dia tak jelunya, macam tu tak dia mulai main.
3: Awak nen nen nunai ya kau ni?
9: Ya, ni muda nak main tu naik baik kacau soal
3: tak. Aw.
9: Saati kau boleh pi, nanti kita kita tak.
3: Amat. Kau berbola.
9: Bakung ni,
3: siap. Mana mimpi mana? Aku nanti mimpi nak mana?
9: Aunya, bakung.
3: Aku
9: sampai kami dua yang lepas perahu pulai ke musik ya. Musiknya nanti depan aku dia orang. Depan lain ke aku ni.
3: Napa yang tarik orang?
9: Kayak tarik lagi, ngau kakung dia.
4: Ya.
3: Aau.
9: Nya, aku baru dah sok aku ni baru ni tu baik. Itu lah saya kan dua itu. Ada si mak atau babi lah mu di rei.
4: Aau.
9: Kalau dua pada tay, sudah selat ya.
3: Aman.
9: Maka kayak kau kita baru tu kau dua baru lari sudah selat ya. Ya. Ya, aku sah ti aku mulai perahu baru aku pucat saya kan mah.
3: Aau gik sah.
9: Dengan lekai rumah. Udah kemudian yang itu babi nusi aku. Aku dah dah nuin lagi. Tahu kau nyak aku ini lagi ada si mak nama kamu dia aku yang yang kau kau ni.
3: Aman.
9: Yang tengah kamu tua pernah ya. Bak dengan suruh ke bimai dia dia.
4: Ya.
3: Orang mancalnya tadi ya.
9: Ya, nah mancal. Belanya kami. Tumik baik ya tadi.
3: Au ah.
9: Belah kedua itu mah kadang kadang tak kena lembu. Ya, udu kan mulai upai.
3: Aman.
4: Au.
9: Belanya kejelau minyak tadi. Jadi mimpi bala jadi mimpi jai.
3: Au ah.
9: Lah mal ya.
3: Nih. Aku
9: pulai sunduai lemai nampak tak. Kalau menua kami dia bisa pun, umai kita pun, pun lama tahun tak terjam. Ih, aku buat.
3: Oh, aku.
9: Dari sisi lawari menua kami yang nampak, nangannya aku buat. Kalau nanya bulu nampaknya bisa dengan cawang.
4: Oh, bisa tengah caw.
3: Bisa. Aku si rumah orang jadi ya.
4: Belah macam kerupuk.
3: Aw. Aw.
9: Okey, aku dia tahu dah om takut dia mensaknya.
3: Oh, nak dambai orang mak kerupuknya.
9: Tak, menyalahnya nak dia tahu.
4: Aw. Angkat dah orang berani ngambil pelabaku.
3: Aw. Nama suatu tu ni orang dia ngayu orang.
4: Ya.
9: Orang kamu kan nak ngayu dia.
4: Ya.
3: Aman.
9: Ya kan kamu kan kak kerupuk.
3: Aw.
4: Ya.
9: Oke. Dengan
3: nama kayak kita antuna takut. Ini takut ya. Aman. Oke, terima kasih.
9: Terima kasih
3: Rimung. Ya ya betul. Oke, selamat malam.
4: Iya, au mayuh balap ninga tu akan usi cerita malam tu the same deh. Au jadi tu hari sikup peninga kita hari Selamat tu same bisi ngirum ke cerita yang mega. Jadi ko ya tu cerita gimik sebab tu ko ya same deh maya sidak ke namanya tadi pun sahabat pun sawi. Apa mana sawi
3: dia sahabat
4: ko deh. Apa ya ya apa ya ngau indah ya ko ya bak lurinya deh apa ya driba ko ya lurinya diketu ke apa ya ko ya. Jadi apa yang indah ya pansut ko ya ya tinggal dalam lurinya laban kaget miet ke kacau meh ku yang ngacau tai ke dalam lurinya the same deh sekali me lurinya berjalai ku yang naban ke lalu labuh ke ba ku ya deh nasib nak ku yang lurinya panggai ba pun sawit. Au, ya apa nak ada penama Nini nak kesal apa yang ngindah yang mendak nyeluri berjalan ke diri anak yang agak dalamnya labuh kelebak panggai berpun sawit ya malu dia tarik orang kau nama bakal kubinya katika kita ya tarik orang kau nyam nasib ke nak ada nama-nama au ni cerita ya nya sem
3: hai ne nanti nak ada pun sawit entah ada sampai temu mana au kau nak lebak dia nak lebak aku ok halo selamat malam.
10: Hello, ini Cia Hasu.
3: Oh, ini Cia. Okey. Oh, ada tai baru nih ini Cia.
10: Oh.
3: Okey. Ya, malam tu leh cerita nuan ini Cia.
10: Cerita kedua anak aku kesat tu.
3: Au ah, apa ni? Au.
10: Kesat tu. Saya mau tahu
4: mengapa.
10: Au. Dia aku ngampungan ujung
3: kan. Okey.
10: Aku nak ke kami. Aku sudah kenyang sih tu sama malam mesuai dek.
3: Okey, sama malam. Aku
10: nak ke kami nuas suang tu semua. Bisa nada jalai mayanya.
3: Aku.
10: Mungkin bisa jalai dek. Aku
3: berada tak jalai maya.
10: Aku. Tadi anak sikonya, sebab sabarnya. Uti pulai ke suang kita.
3: Aku.
10: Aku tu mayanya berada kerja. Berada kerja bersuara dia.
3: Aku.
10: Nya mayanya susi bulan nabla. Nya song kita nuanya dia nak suka si kau ni mong mong tiga ni kerja besar ngau.
3: Au.
10: Nya pulai nua song pulai malah nua saya suka suka suka dia. Pulai bau.
3: Au.
10: Nak kempen saya jalan ni nya sebab nafas stress bukan.
3: Au.
10: Jadi cerita yang tinggal pemnyari ko masih bu dia. Ya mudah ni nak. Ada wap pendek orang tu.
3: Au.
10: Sama orang tu nua ya. Dia semua diri bagi dalam nyari dia. Tuan pulai ni kuat dia semua hidup kuat pulai. Punya pasal ni cerita.
3: Au.
10: Ucu kita nya, pasangnya kita yang berak ke jalan lain, nama apa tu?

0: pun kawan dah kerja lain ada.
1: Oh, west. West. Out,
0: ya.
1: Out,
0: ya.
1: Out, west.
0: Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Aku west. Out, west. Out,
1: west.
0: Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west.
1: Out,
0: west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Out, west. Baik aku jalan putus keluar.
1: Ni?
2: Ah, jalan
0: mati. Jalan jalan tempat aku jalan.
1: Oh.
0: Mai putus jalan tu pun yang buat aku kaku kan ya. Tukat tua balik.
1: Oh.
0: Tua gempa dikit lagu tak mata bungai ni tu bang tak dikit lagu tak mata bungai tu naik kau ya.
1: Au ah.
0: Tak mata bungai.
1: Hmm.
0: Nikal bahu keluar lama keluar. Ini lawan saya ni selangau dia.
1: Hmm.
0: Banyak. Itu om jalan keluar dia. Sampai kenua dengan nyak kenua dengan putusan.
1: Au.
0: Dan yang ini dipanggil aku cerita tu.
2: Au.
0: Mulai tidak ya ke sabah ke nak cerita tidak ya ke situ.
1: Au.
0: Nak cerita sama yang nak ya. Banyak tidak ya tiga ngam semua. Tidak ya aja. Semuanya nanti buat kau bini yang nanti buat ya.
2: Au.
0: Nanti batu. Nasihat tidak ya nak beri ya sama yang nak.
1: Au ah, nak bedak batu jangan tu.
0: Au, kita yang tu wak.
1: Au ah.
0: Kita ya, pedulian kita ya.
1: Au.
0: Sebenarnya nak nak dia nak tu ngawang. Banyak tu punya tengah kira ya. Pun.
1: Au.
0: Nam kita tu.
1: Au ne.
0: Au.
2: Iya.
0: Tak ya. Ada ngawang, kita tak kita kira ya.
1: Au.
0: Pulau yang tinggal kan sih tak agak menuah tak yakin. Dia agak berat kejam sampai pincin mayanya.
1: Au.
0: Kalau sampai pincin, kenapa?
1: Au ah.
0: Aku dulu dek pincin aja, ya jadi ke.
1: Aman, aman. Au.
0: Nah.
1: Au.
0: Au ini ada
2: kita. Terima kasih ya.
1: Okey, terima kasih nih Cia. Au. Au. Mesti cerita lah. Mesti baru kan. Au, au.
0: Lama sudah tua nak bulu ya tadi.
2: Au, mayu bala ke telefon malam tu ne. Semnyo.
1: Aman.
2: Aku beli aja nya.
1: Au. Au.
0: Okey.
1: Okey. Au sama malam ini Cia. Au.
2: Au. Nah, mat ke sem deh. Tua tadi ngumai ke nada urang deh. Nya junta gitu ne. Au, tua pen kak gitu nak lama.
1: Tak lama kata au, au merindang peninggal dulu kan eh.
2: Au
1: lagu hari idut pusah tau.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Okey, nyak lagu lama hari Niang Michael Jemat ngau Roslyn Jati Biang tadi Mel.
1: Iya, nasi gambar. Jadi Roslyn Jati Biang tu Sam ngau dinga mayu munyi ke promo kita habis dekat Merindang gabala kita ke bisi datai malam anugerah carta siapa juara di Betung 3 hari bulan 10. Halaban katik kau kita undiang kita malamnya kita mai penyanyi-penyanyi lama kita ia kaki uliah di baik kita yang tadi di kumpul kita buat setiap pentas sedang tadi main lagu-lagu ke lama-lama. Jadi baka umur kita itu Sam aku nak nemu tuan meh. Jadi umur aku tu nyutuai kat hingga lagu-lagu lama mungkinnya Sam.
0: Arindo lebih lagi malam hari itu dah.
1: Ya, nasi gamat.
0: Ya, nadai orang ke lama, nadai orang ke baru. Baru
1: ukai ke kita mandah kita ngai tinggal ke lagu baru deh Sam. Lagu baru tu. Pan kita sama kak geninga tanya kadang-kadang ya, lebih tua ke dedugau nya tadi. Kak geninga lagu lama.
0: Tengok
1: lagu lama. Okey, peninga tu sekali
0: tau. Okey, bisik peninga baru telefon tu Mel. Okey, ya.
1: Hello.
2: Hello. Hello.
1: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Siapa tu deh?
2: Buka.
0: Janang tu kini? Ini nyawa Janang. Temu.
1: Bisik cerita Janang ne.
2: Cerita yang sudah tok ya udah.
0: Okey, out.
2: Kita lihat tau.
1: Oh, musim borian tu kemari.
2: Sampai aku lah buah borian tu. Kita aku apa borian apa jam semengan. Kemak kau. Jadi aku kumpul borian. Udah tu je kumpul sekali. Baru kan sampai sih gay.
1: Musim borian kita dia ana janang.
2: Benda
1: yang
2: kau
1: jual katanya. Yang kau jual ya. Nak ngirung ke kami dua SM kita.
0: Tahu ke rum kita ni.
2: Kesalah tiada terjang. Kedua ada tarik kesal kau main lah puas kilau. Aku rasa kalau puas kilau tak kesal. Tapi dia sudah jalu sahul kau kau.
0: Okey.
2: Teka aja kau ingin dah jari kau kau. Mata kata ini tergiam sungan labuah dulu labuah mata aku. Saya kedok korea apa labuah singgilau kalau labuah singgilau aja. Mata luka nyau. Saya mesti mimpi. Kira ke dari kenapa beriannya?
0: Ah nasib mimpi mana ya? Kau deh.
2: Kalau nasib mimpi mana kita bukan tergiam sungan.
0: Amat.
2: Jadi aku kedap tadi untuk pin. Dengan pulau kami tu
0: mian lah. Ya, saya ke suai haranya mak. Saya dengan pulau kau. Ya, kumai ta besai mang kelangan pungulau ku ya.
2: Tahu. Tahu kan jadi tahu kesal, jadi tak kesal lah kita.
0: Au au au. Okey, okey jana yang. Terima kasih Mayo. Okey nah.
1: Iya.
2: Au au. Au. Kita ingat sejak kesebut.
0: Au. Aman. Au. Ya. Cerita
1: sama malam.
0: Sama, ya, terima kasih. Mesti ya lah kan.
1: Cerita cerita kena tinggal yang borian gitu nih. Jadi nanti ku berarti ke bawah Facebook YFM tu. Ken gak Sam. Bisa gak namanya cerita ke lebih kurang sebaka gak.
0: Tinggal borian.
1: Tinggal borian dari Richa Undup. Lebih kurang kenyaknya tadi Sam.
0: Okay. Cerita. Tanya kenyataan ini.
1: Musim Rian tu kemarin.
0: Musim Rian. Okay. Ya, halo.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Siapa tu ne?
3: Tuan Bill tu.
1: Siapa tu ne?
0: Tuan Bill.
1: Tuan Bill.
0: Dini
1: tuan tu ne.
0: Bunyi cerita
1: tu. Bunyi benong hari jalan itu.
3: Ya, benong driving na handbrake.
0: Okay, gimana?
1: Okay, ni tu ne. Nak penjalan jauh?
3: Nah,
1: dai ba erek kucing dito aja. Dito aja. Okay.
0: Iman. Ya, bisi tai ka to si tu deh.
3: Bisi cerita lah.
0: Okay.
3: Cerita tu dalam tahun 2025 tahunnya kemarin.
1: Agi baru.
3: Ya, agi baru. Tu cerita lebuh kemis buat di Islalang. Kami tu kerja lah sebenarnya tu semua. Kami kerja kerja ngetap bot na perahu. Di Selalang. Jadi kami sebuah tu tidak nemu lah, tidak nemu kendor ke di tujah kami kena perahu tu kawasan ke ini ko kita mata kendor alai Pulau Kijang ke.
0: Penusah karam suba.
3: Karam suba. Jadi lepas mes buat tu ke ngenap perahu tu tadi. Tubuh kami bisa 8 iku.
0: Empat
3: iku titik perahu lah leban buat ke kena minyak mir. Jadi jadi orang ke enggau kami ke depan buat tu tadi. Nadai ke madah ke kami undurnya kebenaran dah tahu di tengah. Tidak tahu di tengah perahu kami. Ya, jadi lebuh kami buat kenengahnya tadi. Kira dalam pukul 2 lemai kenyal lah. Benung air, benung umbak pasang besar mamat. Danya makin ke tengah, makin ke tengah, makin balat ke umbak.
0: Okay.
3: Makin ke tengah, makin balat umbak. Lain tu kuati. Lah kami buat nang bisi kena life jacket lah. Nang bisi kena life jacket. Tanya tadi makin ke tengah makin nyu leban abot ke kena aku tu dulu. Leban ke meda andor alai ke kat dituju kami lah. Tanya kali meda bala kaban di belakang tak ada air. Tak ada air. Dia lah leban umbak tu tinggi deh. Kadang nang amat nada di pedal lagi belakaban ke belakang dien kami aku ke di luar kami leban aku ke ngeluan ke kami sebuat kami bersimpat iku amat kami aja kenal tang dalam rundiang dien sikit nada rundiang bukai sikit mati danya nyo kira bisi udah jauh baru bisi medok buat bola saban tu tadi. Bisi lantang mimit kan sehati. Yo tang umbak mainnya nang balat. Nasib orang ke bot orang ke driver bot kami nya pandai yo landia
0: deh. Landia ini.
3: Landia nang orang selebok tengah tengah gelombang kan. Kami sebuat tu tadi nang pernah mau pengen diri. Ndak bejaku tang anggap ati sigi sama megang. Sigi ngumbai diri empu mati. Dah nyo dah kami sangkai balakaban bukai 15 minit sudah dudi dari kami. Leban ke mic bot dia ke dudi yang tadi nembia. Nyo bisi ya bisi yo pan takut ke. Dah nyo dah kami sangkai. lama ambisi ndak bercerita aku nada nang ndak bejaku lepas nang agi
0: kesal.
3: Agi kesal.
0: Oh.
3: Udanya kata komediannya udanya baru baru lihat bejaku. Baru membai dirimpu hidup.
0: Oh.
3: Udanya baru bercerita iya madah ke lai kendur kami di tengah kami nyo muara muara. Tapi kena mau menemua muara bas lalang.
0: Oh.
3: Nyok kendur ya madah ku ayok ke engkau kami teribanya. Tu mendur pulau Kijang Karam kelio.
1: Oh, nih.
3: Oh. Nyok. Tapi kami nemu nadain ke tengah nyok.
1: Iya.
3: Ya, nyok.
0: Nak nak boleh di tengah nyop ya?
3: Nak, okay, yang nak boleh di tengah. Boleh di tengah. Tang mesti buat desain di poster buat ke desainnya uliah tengah pulau aku. Tang mesti ke nyelinting jam ya. Anang punya air kat pasang.
0: Kau muda ditau bahawa Muara Kuala Rejang ya?
3: Oh, Muara Kuala Rejang. Ya, bisa nama menua, nama Siti dia. Siti ke orang
0: anaknya. Oh, bisa namanya dia. Nih. Oh, nasib ya, lah kita nada nama-nama nih, Tuan Bill.
3: Ya, nasib nada nama-nama. Nyo kami pulai. Nyo terpaksa lah kami ngiga rut baru, ngiga jalai baru ke luar. Lagi disik simpan video kekenangan.
0: Aman tuh.
1: Okey.
3: Ajak lah cerita genggam semangat.
1: Terima kasih ya nih.
0: Semangat. Terima kasih.
3: Terima kasih Steph. Ngegay DJ Melati.
0: Selamat malam. Okey, selamat malam Genwan.
1: Iya, amat munyi ko Tuan Bianya tadi. Sapa tu Sam nanti kita namanya gawak tu sewah mindah ngagai ndur-ndur ke bukai tu deh banyak macam penyelebak ke diasai ke kita deh bakal ngesedak tu tadi meh kadang-kadang buat menua orang kena kalak ditujah kita ditujah kita gak Sam deh
0: nadai
1: kita nemu ni utai ketau ni utai kena tau ti orang nak madah ke kita
0: deh
1: ya sekemat tau lagi bisi Sam deh
0: atau nak gawak nanti peninggal kita ke bisik bertelepon baru dah tahu lagi. Okey, harus telepon kita 082258633 ngau 258634. Okey.
1: Perpindahan dulu.
0: Perpindahan dulu tu ah. Nyuka ujung-ujung tu nyuka bebelak membala ni. Au,
1: nyu ujung-ujung jam kan nyu bisik ngenguap.
0: Maka tua tu.

0: Okey, angka bisi sikut dua lagi meh neh Mel. Orang ke dekat bercerita yang di tua lagi nganti sidak ya ke dekat nusi cerita. Berdau ngujung ke awak kita.
1: Awak ke bisi 17 minit ya. Lagi siap neh. Yeah. Untuk kita tadi gulai. Ya, au.
0: Sawat ajak meh. Seraya ke ngukup ke jam kita. Halo.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu, wei?
2: Kakak Ibi tu. Tahun yang sebab bisik kau telefon untuk telefon baru ga?
1: Bisa cerita ni.
2: Ya. Yang cerita tu cerita tahun 70-an coba. Maya maya lagi biak liat mutuang. Mutuang. Kau kami mutuang biuran buat nangkal ke?
0: Sama.
2: Jauh tempatnya lah mutuang cuma lalau kelihatan dari rumah kami kampung Berakainya. Nemu maga orang. Berjalan harinya nyangka aku lebih sejam di sini berjalan. Kira pukul 6 makanya bisi nurun. Terus pada pukul 6 makanya. Datai dah dien kurang lebih ke 7 ke ke 7 lalu makanya. Datai ke kebun getah. Datai diennya. Nya dia aku nya ari rumahnya ari kampungnya mai ukui belama lama nanti nare de berap ukui nya meraka rumah panjainya ya kau tanya kan nikah de berap aku ukui nya setiap pagi berap ari ukui nya ngagai namanya ku mai kami tindas barang udahnya leka aku dia serupa tindas barang nikah lu ukui nya udah nyanya ngai aku ngeleka ada dia punya sebaran mu magang kami serumah ni. Baik ku sampai kian ngagai kumai kami tindih bertelu. Tedian nyu jauh ginya. Baru aku ngeleka ini tiah bari ku nya. Udah nyanya ngai ku ging ngeleka ya gi de baru tu udah tindih sebaran tu. Ku kami. Udah tindih bertelu nyen baru ngeleka ya. Mai ukui bare hari aku takut kena diri aja ne. Kita lagi biak lihat takut nari seorang ngau namanya berjalan kampung puang ke diri aja. Setiap pagi mutuang kian. Setiap ada dia mutuang aku dah biar mutuang dulu. Kurang lebih pukul 10 pagi. Pagi dulu dah pemirit ni letak dulu dia. Dia ngaku. Kutai kutainya memuni. Mau tanya ketika dia takut sama aku. Ketika dia berdiri aja dulu di kampung puang dia jauh sama mamanya. Memungi tanya, aku tanya munginya. Tanya mau tanya ketika dia. Halo, nyau ke dampir ke munyi tanya. Pedah maku mayah dengan semesemesainya. Akai aku takut.
0: Mayah sana ya?
2: Kaya akan makai buah. Mau jauh terdampir pemiriatnya, mau jauh ke kami. Nyak tegak pakai dia. Kudanya. Dampir kia. Dan mau kue kunya tadi, lalu nyalak.
0: Okay.
2: Ya, nyalak kuenya, nyalak. Lalu degagai kuenya, bapak. Lalu lari jauh. Ada yang banyak cerita aku, nyak aja. Dia memang takut memamai kita ke diri. Nak. Dia gebiak kelihatan. Tahun 70-an ya ngiranya. Kira bapak dah tahun kita umur aku lebihnya.
0: Aman.
2: Kayak takut memamai. Udahnya. Salah ukuinya. Lalu jauh. Lalu nada lagi ya. Nah kanya aja cerita aku. Madah kanya aja.
1: Terima kasih ya.
2: Jauh mamai. Salah. Berdiri aja berjalan.
0: Ini mayasnya.
2: Nanti ianya. Kita yang dini. Kita nanti yang nurun ke bawah. Bakat ke mata ke dan kayu. Mata ke lengan kita.
0: Aman. Okey. Kakak Ibi. Terima kasih.
1: Okey. Ya, selamat malam. Mana
0: cerita.
1: Aman. Saya nanti kita minta Pak TV. Pada telefon. Kita ke bawah YouTube deh kita berhati ke mayas tu
0: kriang nama
1: kriang kriang mayu tanya ani bos sebut teh tua bunyi ko ya tadi teh temu ngutanya belah babas kediri gage aku nak temu ku nak bapai nak bindai lari sem
0: gagai lari laju ku tanya
1: au
0: katiknya yang ngeruyak ke bawah rian ya
1: sekali singkang tua katika 20 singkang tua kadang nak sesingkang ya ada
0: Amane. Au, nah sekalinya nih.
1: Ya, au. Jadi ya terima kasih ngagai ya malam tinggal tu aga. Habis sudah bertelepon malam tu cukup mayu sem nih. Habis apa ikau kau dah nyala terima kasih sukuang kita buat program kita ke malam tu. Bertemu baru bawa ke bukai. Ya,
0: cerita apa mana-mana nih. Okay, harap kau boleh bertemu apa minggu baru ni nih lah peninggal ya. Jadi ninggal kita ngau laku hari Jimmy nyayang tu Sunyi Nadainuan. Selamat malam, selamat melala semua. Okay, bye-bye.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpikir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Safa dekat Maikulai Trophy Pemadut Pilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa dekat Maikulai Trophy finalis ACSK ke-9. Pemadut Pilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maikulai Trophy lagu ACSK ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemadu Terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri, music Iban.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Sapa. Kena dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: YFM segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin tikama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyau majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak, ngau YFM.

SJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Sembilan, Pak Anugrah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemaruk terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemaruk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaruh terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaruh terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Sabah dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke

0: Pagi Rewind. Menung ringat, menung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Lalu ngalik ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empul lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngay kerja pengawal nyaring. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tama kebilian pamit pangkiang na dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
0: kedua dia aku ungkah semua pintunya tekepan dua oh kelapa
1: mana mentas nanti kamu pintu
0: nah wah kenyum baunya deh noy pansuat baik baru ke dapur
2: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Pengerah pagi, why?

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Selamat pagi, salam Malaysia, Madaning, Opia, Mega, salam Sarawak. Saya Ungagai Selampur Peninga di Sarawak Tanah Kenyalang pagi tu. Bukan baru kita bawa Pengelak Pagi YFM pagi tu, pagi hari 4 24 hari 9 tahun 2026. Tentu ya, awak nur kami yang muka kedai ba pagi hari 4 kita ke satu Pengerak Pagi. Sebenarnya manu angkuku dia kami udah angkuku dulu. Ngergas ke mata kita ba pagi hari kita ke Sarito. Terima kasih ya kita semua lawan dah milih YFM jadi ke stesen pemerinang kita, lalu pihak mega dalam kandang 6 jam sebeda waktu tadi. Ya, dia tidur malam kita udah ditimang dia suah kami jena agi ba awak timang kerbak tawas. Ti segulai sejalai ngau kita berengkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi. Jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh ba tindu malam kita. Jadi dia tu agreement udah berbalik wai. Kami nada agi ngasuh mata kita lelanuak tang bawa Pengerak Pagi kita ikut sari tu. Kami endang ya datai ngasuh mata kita yang tadi regas agi. Okey, jadi ya bakal selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke muagi ba awak Pengerak Pagi YFM kita ke sari tu. Mana dulu kita beri terima kasih ya naga ya petara hati udah nampuang seput kita ba dunia injau bakal ke sari tu. Lalu pihak mega minta berkat ngelawa minta ambiang ya ba pengawa ya ke dekat di kerja kita sepanjang hari tu. Ngarap ke nyatari mujur megang di pejalai ke lalu bawa Pengerak Pagi YFM kita pagi tu haram kita ya dia wajinuh nama belak bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Seventh Day Adventist ba sampai pagi YFM pagi hari 4.

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Bala pendengar bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu. Ayat ke-6 yang kemudahannya tu. Seduaya sama lurus di mualah tala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau balak kita ibalah peningah kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari tu. Jadi orang kerekumai seduaya bak ayat tu pagi tu tadi ngenang kenyak meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang bakak pagi tu tinggi perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku indu. Bakal sekedar orang indu ia kena bidiak benar menyukai ketujuh. Penusah hati Elizabeth yang majak semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nadai pengadang mimit tau bisik tubuh tau ke bisik anak tau ke boleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak boleh dia dalai ke hari ini Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawa ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiket yang medak bala peningah. Leban ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu. Pengawa siku inai, ndang pengawa inai ngelindung ngerayung anaknya ada sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua pengawak tau ke tanggungjawab inai tu terik besai ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya amat pen bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nadai orang ngau beranau ajar ngau sungka ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngosinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawa penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemakia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Arya kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muka Tuhan. Lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus. Inai John ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah. Ianya kita ke inai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita ke inai, bila kita ke indu. Ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bela anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tau benar mak penusah ngopeng rusak ngegebal anak kita kebisi. Jadi kedua tekulah dipelajari kita hari itu. Kita keinai. Bayak ke kita gawak tau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedar kita kena tunggal. Uka reti nyak tengok pengawaknya nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup ke cukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinuk, siruk kurang. Sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke pengelurus. Sidak moga dekat hidup lurus. Tangtik kita jahi ne belum peninggal. Mangah serta nak ngasih kepada Tuhan. Sidak moga dekat nunda. Jadi ketiga untuk kuliah ada pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth inai bakal ke kita moga. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kita moga uliah nampak perangai anak kita. Lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua ke badas bakal ke disebut tadi. Ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bakal Elizabeth.

dalam penghidup. Kangau ke Tuhan, lalu minta sop dari Tuhan. Ngambil ke tetap, nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia, lalu ngasih kadat ya, dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala, apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami begitu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenaran Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyawup semua bala indai ke dunia tu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak pelihat hati Tuhan. Engkau sedaknya tersuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Mesti kurang ada sedikit perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyawup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh. Nur kami mangai. Tuhan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih ki bala indai. Sekali ke sedak indai tunggal. Tukukai. Saup sedak dengan kuasa Tuhan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh laban berkat dari Tuhan. Dia tu nyentuh ngegi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari.

0: tapi itaing ga pamakai lo abis mati sungai ti panyai jalai digaga titi ulu dulu seluap langanya dudi nyak tengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh geduit mimit kena beli roti bekal gawak nugal laki kena gameli lawak manuak gengau babi gabisi lebih pakai dudi hari.
1: Sulka jaku prangsang kesar itu kerjap manah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kena dai penatai misi sida ke seranta datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita, nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kalau bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita. Lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang ngawak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang di umpuan hati di sinu, hati di siru. Pemanah tetap dibalas dengan pemanah. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus ngajak pengawak kita. Lebih nuan ngemuan penemutik lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah bernuan. Tajak pihak anang limpang, anam kejang reja lainnya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemul itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku ndak boleh ubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air buat telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesari itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita itu. Awak keria manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Anang dak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina, ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka, ulin merang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu nama perkara tinggal so kita hendak sabar nurun bersekolah baru.
4: The first thing ya memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kaya baka zaman kita subak dah bisa je cerita bertibinya kak dikunci ngobala kabar bukannya ya betul lah pangan
3: nyawa sebulan lebih
4: nada sebulan lebih nyawa lengau ya kak sama kita subak nada telefon
3: non kena tangkap cikgu no penyalah
4: nak
3: nak kalau tak ngerti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
4: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak sampai suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
3: Tangkap sigu.
5: Kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan. Ya mesti kalau ngau putih aja.
4: Kami biru.
5: Jadi merah sikit dan ambil sigu ya.
6: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

ke mata kita udah regas, kemudian ke lagu Ti Semampai dikenang sepanjaya jeman, lagu ke Dibai Jeffrey Hanyaloi ini tadi ya, kawal tua kelia bawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito, lagu Ti Mai kita surut baruan ngenang ke

Okey, jadi bawa para pagi YFM bakal selama megah ya. Mari kita berhati ke sekedar berita yang kemisi di Ayan ke Facebook, berita RTM Sarawak ke pagi tu. Kalau sekedar berita yang kemisi di pedaku Facebook berita RTM kita ke pagi tu. Berkenang ke pelilih menua serian ke alaya berindia hari ikas pengamah gaya angin datai 211 pukul 8 lemai kemari lalu berindia harinya ngujuang ke semua skul bagi pelilih menua serian ditutup sarito. Okey, jadi pengawal nutup dalam sekolah tu tadi yang bau semuanya mesti 108 buah sekolah ditutup lalu ditiap keperang ke dikeluar ke Facebook Jabatan Perikanan Negeri Sarawak berpasar ke IPU yang ke cukup anak mana menuanya ini ngelui area 201 lalu nembia sarito naya perengkah ngadu sesi persekolahan cakup belajar hari rumah lalu berita berkawal ngau maya sekolah terdekat dibuka baru dekat di padah nangkan ketua ialahnya tadi berita yang kebesi di pada aku Facebook berita RTM Sarawak lalu berkenang ke IPU yang kediri kuat ke pagi pelilih menua kita pukul 8 lemai kemari serian pemadu tinggi ianya datai ikas yang kecukup dan menah pengerai ianya 211 ditangkan genggawa kuciang 188 dan menah pengerai yang menggabar serahan 184 Seri Aman 174 Seri Kai rekod ke 164 Sibu 165 Mukah 160 Bintulu 175 Samalajau 164 Miri 160 Limbang 152 Ngau Kapit 125 semuanya tadi nak mana ke pengerai magang lalu berita yang ke Bukai Megah TBC dia keluar ke Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke penyalah nyimpan diesel ngau endak beli sian ke alaya siku laki dia menua kucing tu udah diukum RM20,000 penyalah yang tadi nyimpan barang kawalan ngau endak beli sian jadi Mahkamah Sesen kucing udah merintah hasil jual minyak diesel tiap punya poya 650 liter di pelabak ke penyampau datai bah RM2,509 tu dijadikan jadi hasil perintah menua. Okey, jadi bah penerang ke dikeluar ke pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barian madah ke barang kes tu udah dilucut ke hak lalu dekat dilupus ke sidak pihak pendawa. Lalu pagi kemari dia KPDN Sarawak udah ngagak siti dawang resiko lelaki bah mahkamah section 4 akuci yang lalu tuduh tu tadi dibaca ba muhakim Rashida Abdul Halim ditiah ke penyalah ba peraturan 3-1 peraturan kawalan bekalan 1974 ti dibaca begulai ngau section 21 akta kawalan bekalan 1961 jadi lelaki tu tadi ditemu salah udah tinyimpan minyak diesel ba

Lui hari berapa drum teh ke disimpan di rumah teh ke disimpan kena ke dekat diguna drimpu nya pan city penyalah anti kita aku tadi nyimpannya ngau nadai belisir lalu berita ya ke bukai mega tu ngenang ke perusah ya ke bisi nya di pagi kemari ba peliliah menua asap belaga dien ke alainya tadi empat

Semenanjung dora nyesah alayat nusah tu di penyawahnya 90 km area balai tu lalu berpasar ke hari berita ya ke diterima area raban bomba sprela sungai asap madah ke api tadi udah dia padam ke ngujuang ke jari nak nyerarai ke bukai lalu bak penyawah dua tu kelimpah hari jalai ya ke mit nyari ke pedanggul dua raban bomba tu datai bak lokasi ya tu. Okey, ya tadi sekedar berita ya ke BC di ayat ke bak berita RDN Sarawak. Lalu anak-anak ingat ujung minggu atau ila 25 hari bulan 9 bak auditorium P. Ramli Kuching dia malam kebuncak bintang kecil dekat di atur kalaya BC 6 iku finalis tokoh bala anak kita itu berebut berdua siapa nak jadi champion bak bintang kecil ke tahun tu ianya Sofia Adilia Christina Reza Melissa Rose Arina ngapain juga Aryan 6 ikut saya tu udah dekat mantai ke pengelan dia sudah ngur narit hati bala juri atau kebala hakim bayarnya ilah jadi program tu boleh di pedak kita live pak TV2 ngopi mega RTM klik lalu kelimpah arenya mega agak di kucing itu nada salah kita boleh terus datai pak auditorium meri sukuang sebagai finalisti adik kerindu ke kita. Okey, jadi udah tu lagi kami dikatakan ke kesempatan yang ke BCD.

0: pelbagai rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Jadi pesan kita ia ke terubah bawa pengerah pagi YFM natai ke pesan pemati ke dikiru mamun anak mersat ke pagi tu nyari pesan tu tadi nuju kapal pelayan ia ke dia benangan paun lubuk lampu penuam senuno ngopi mega kapal pelayan ia ke dia badanau nanga buang sepuna juku na samu kerangan pinggai kapal pelayan ke dia batanjung asal ngat tanjung baru sungai pelandua beduru pelawa putus teberu kapal pelayan ia ke dia ba munggu gernias bukit kemantan nanga bangkit dobo rumah bangkit rembai baru bangkit rembai lama bangkit ijo engkerbai Lempawang, Udu, Lingit, Pemegang Kebelayan, ya kedia menanam, Nanga, Jitu, Sungai Rian, Gaus, Kebelayan, kediau ba, Bulu Hantu, Geraji Atas, Geraji Baru, Pakuah, Lawing, Melayu Ilik, Ngau, Melayu Lu Layar, Maja, Sungai Engkabang, Padiah, Begumbang, Pedanum, Bengkang, Jungkal, Kebelayan, kediau ba, Selulap, Pasak Atas, Pasak Baru, Luban Ulu, Batu Lintang Layar, Mupuh Atas, Ngemupuh Baru, Penyelanih kanan, penyelanih kiba, lubau lama, lubau baru, jaluah semumuk baru, seruai ngau pihak mega, pita datu ke dia, ba, taman melihat kucing ngau, staf lembaga ladam Malaysia, staf kebelayan ia kenalah dia rintai kerita ke dia di kucing setiap mana betuang. Seratu sibu miri ti ngelala Lucy anak ambau. Okey, jadi pesan tu tadi, madah ke Lucy anak ambau. Lucy anak ambau tahu ke bini ni yang meresat udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu ni yang Lucy anak ambau yang Lucy anak ambau tu deka di Sengai Balamayu berumah anyi matup pakus pawah kena malam pergila malam 5 25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 ke penam Batu Ancau kebelayan ke dipesan diminta datai ngesah penusara batu lalu kan nemu silik lagi tahu bertanya ngagai mamut meresat apa nombor 013-8122-523 nandu baru isi pesan pemati ke dikirum mamut anak meresat ke pagi tu pesan madah kindaya ianya Lucy anak ambau Lucy anak ambau tahu ke bini ni yang meresat udah nadai kemari hari 3 23 2019 lalu ni yang Lucy anak ambau ni yang Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat tau dekau disenggai balamayuh barumah anyi matup pakus pawah kena malam pergila malam hari 5 25 hari bulan 9 sebelah kedian juang pagi hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9 ke pendam Batu Ancau kebelayan ke depesan tim terdata yang ngesah Nusara Batu lalu ketikkan mu silih lagi tau bertanya ngagi anak ni yang tau ianya mamut meresat bernumber 013-8122-2523 lalu pesan kita ia ti kedua pagi tu steam go pesan pemati jadi pesan tu tadi nuju kabam belayan ia ke dia rumah gua na sungai paku mujuang rumah nisan na sungai paku mujuang sungai tiau bala ke dia baulu mujuang nanga bawai bali rumah aluang nanga majau kabelayan ia ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia bala ke dia ba pasar kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Markus anak bujang jadi pesan tu tadi mereka Markus anak bujang Markus anak bujang tau ke apa kiri udah nadai kena 20 hari bulan 9 ni nyari minggu atau tadi lalu ni yang Markus anak bujang ni yang Markus anak bujang tau kapai kiri tau dekau rintu bala mayuah malam pergilah malam 5 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ilak 26 hari bulan 9 kita akan mu silih lagi berkawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai kiri anak asuak bernumber 014-868-5251 nanda baru pesan pemati ke dikirum kiri anak asuak ke pagi tu pesan madah ke Markus anak bujang Markus anak bujang tau ke apa kiri udah nadai kena hari minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus anak bujang ni Markus anak bujang tahu dekat di itu balam mayuh malam pergilah malam 5 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke dianyong pagi hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9. Kita akan mesti lagi kawal ngapun Sarabatu. Tahu bertanya ngagai kili anasua bernumber 0148685251. Jadi ya pesan kita ya ke Siti Tau Setia Mega pesan pemati ke dikirum terma Josephine anak jenatan man ngari ke Indaya hintari canam anak calat nyari pesan tu nuju ke Bablayan ya ke Riau Batamian Igu Stapang Ulu Uya tanyir tajam pelugau Balingian ngau pemuka kebelayan ia ke dia babayan tasia ngau kebelayan ia kenalah di harintai ke ditu magang tinggal Petrus anak Jonathan mana tau ke Yus tau ke anak ni yang man yang dipesan tau madah ke Petrus anak Jonathan man Petrus anak Jonathan man tau ke Yus tau ke anak ni yang man udah nadai kenari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu ni yang Petrus anak Jonathan man ni yang Petrus anak Jonathan man tau dekat di Senggai baru mah Josephine anak Jonathan Man Tamien landai batu 36 Tamien hanya kena malam atau lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita akan mu hasil lagi berkawal ngau penusah batu tahu bertanya ngagai terumah Josephine tepu bernumber kusung 19588897 tau ke ngagai Angelica Nu bernumber 0195489509 dan baru pesan pemati ke dikirum tua rumah Jespin anak Jonathan Man ke pagi tau nyadi pesan madah kemnyadi ya ianya Petrus anak Jonathan Man Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak Neman udah nadai kenari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu yang Petrus anak Jonathan Man yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak Neman tau deka di Senggai bala mayuah baru mah Josephine anak Jonathan Man Tamien landai batu 36 Tamien malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penuh sarap batu tahu bertanya ngagai tu rumah Jespin tepuk bernumber 0195888997 tahu ke ngagai Angelica Nu bernumber 0195489509 lalu pesan ya ke Siti Tau ianya pesan ke dikirim Edward anak Ancap tau ke Duat nyedia pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau rumah nyalang lubu empit ulu awik seratua piamga nuju balai ke diau menang atui seratua sungai keruang ulu awik nang risau sungai lelabi ya kerap tinjar kebelayan ke diau ba rumah Richard Pai Bakas piamga bala kelebih lagi Rubian Cambai Semnyadi Margaret Cambai tau ke Inaya Kandau Frank Sayang Lita Adam Jonathan Berdindang ngau piamga Pungulu Abau Nau yang pengajar bendet ngau kebelayan ya ke diau di Kuciang Betuang Seratu Sibu Bintelu Miri ngau ya kenalah dia rintai keritu ti ngelala lancap anak guna jadi pesan tu tadi madah ke lancap anak guna dan adai kena hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 ba spital lah Miri lalu yang lancap anak guna ni lancap anak guna tu deka di Senggai balam mayuah malam pergilah malam hari 5 25 hari bulan 9 balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir. Okey, jadi kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai Edul Lancap tau ke Bunyang Sawit menomor 0128892997 tau ke ngagai Gilbert Beji dua beli nama mau bernumber 0138074325 dan baru pesan pemati ke Ricky Rom Edward anak lancap tau ke dua beli nama dua tau ke Bunyang Sawit pagi tu jadi pesan mada kapai ya hanya lancap anak guna tau ke kapai dua tau ke Aki Brandon udah ngadai kenari dua tu tadi 22 hari bulan 9 hospital Miri lalu niang lancap anak guna niang lancap anak guna tu dekat dia Senggai Balamayu lemai pergi lah lemai 5 25 hari bulan 9 balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir. Kita akan nemu hasil lagi kawal ngapun Sarabatu. Tahu bertanya ngege Edward Lancap tahu ke Bujang Sawit bernombor 0128892997 tahu ke ngege Gilbert Beji dia balik nama Mau bernombor 0138074325. Lalu pesan kita yang kelima ianya pesan ke dikirim Jimbu anak nuyang tahu ke apa ya Derman yang dipesan tu nuju bala ke dia rumah Liman Entalau rumah Velia Sungai Pinang rumah Unya Jambu Lalang bala ke dia rumah Tebang Belaya rumah Jelani Darai rumah Mulu Kujuh rumah Karyana Murad rumah Billy Mejuang bala ke dia rumah Peter Iguah Mujan rumah Jack Payes rumah Padi yang ngebunuh rumah Kunsil Pulau ngopi mega kabelayan ke dia rumah Cawang Pulau rumah Manai Pulau rumah Tawi Belawan rumah Sawi yang Merutiah rumah Mani Pelepuak rumah Nyalau Muman Spa kabelayan ia ke dia Bungkang Enteban Ubu Ulu Tanjung Sekerang Meriuk Keliling Ngopi Megak Balau Ya ke Diau Balimbang Suai Niah Geluang Nibuang Bunuh Begiang Tituak Dua Berumah Ngopi Ya Kenalah Dia Rintai ke Ditu Magang Jadi pesan tu Madah ke Nuyang Anak Nyalu Nuyang Anak Nyalu Udah Nadai Hari 2 tu tadi 22 hari bulan 9 Lalu Niang Nuyang Anak Nyalu Niang Nuyang Anak Nyalu tu dekat di Senggai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 bak nanga tebat lalu angge kita ya kakak nemu sile agi bekawal ngau penuh sara batu tau bertanya ngege jani ba nombor 0135691814 tau ke ngagai Derman ba nombor 0199794957 nanu baru isi pesan pemati ke datai ari Jimbu ananu yang tau ke apa Derman ke pagi tu nyadi pesan madah kapai ya ianya tadi anu yang ananya lau nu yang ananya lau udah nadai kena hari 2 tu tadi 22 hari bulan 9 lalu niang nu yang ananya lau niang nu yang ananya lau tu deka di Segai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 ba nanga tebat lalu kita ke kat nemu sile lagi kawal ngau penuh sarabat tu tau bertanya ngagai jeni bernombor 0135691816 tau ke ngagai Jerman bernombor 0199794957 lalu pesan kita ya ke enam pagi tu setimaga pesan pemati ke dikirum Niki anak Joseph ngari ke sidang sepilih lalu pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia bahas Sungai Liam 3 buah rumah Seluai 2 buah rumah Satap 3 buah rumah Pian Megah Bala ke dia bahas Malang Bakuang Selepian 3 buah rumah Sungai Nipah Bakuang Bakas Bakuang Seruas Bakuang Bala ke dia bahas Tapiang Tinjar Kuap Sebuti Kelintang Sebuti Temam Bakuang Bala ke bahas Macan Kenawit Betuang Penasuh Sibu Rasau Niah Balingian Muka Selangau Miriah Kapiat Ngau Ya Kenalah Dia Rintai Ke Ditu Ti Ngelala Uban Anak Lamir Jadi pesan tadi Madah ke Uban Anak Lamir Uban Anak Lamir Udah nadai kemari Hari 3 23 hari bulan 9 Lalu niang Uban Anak Lamir Niang Uban Anak Lamir tu Deka di Senggai Balam Mayuh Barumah Justin Manai Sungai Tulang Bakuang Blok A Nombor 15 Kena malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Aung Pegila pagi hari 5 2 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipisah sampah dari Ngesah Nusa Rabatu Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim Niki anak Joseph ngari kira sepilih pagi tu pesan madah ke Uban Anak Lamit Uban Anak Lamit tau ke Inai Haniang Lidam Anak Kasin Udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Uban Anak Lamit niang Uban Anak Lamit tau dekat di Senggai Balam Mayuah Barumah Justin Manaya Sungai Entulang Bakuang Blok A nombor 15 kena malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi pagi pagi hari 5 25 hari bulan 9 ke Penam Dayak Lambir. Oke, jadi minta kabelayani ya ke dipesan sampalah data yang ngesah nusah rabato. Lalu ketujuh setiap pesan pemati ke dikirim enjan anak rabuat jadi pesan tu nuju kabelayani ya ke diau Basmanjai Sungai Iwang rumah Merapuah Suau Bali ya kabelayani dia Sungai Suat Sungai Gad anak Ramuang nang ngemah kenawit piam balaba Sungai Pako Mujuang ulu bawai ngawiak nalah di rintai ke ditu ti ngelala rabut adua beli nama abut anak munsang jadi pesan mudah ke rabut do beli nama abut anak munsang udah nadai area 2 tu tadi 22 hari bulan 9 lalu deka diintu bala maiwah ba rumah menua mancal Sungai Yuang Kapit malam pagila malam hari 5 25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusa rabat tahu bertanya ngagai injan anak rabuat aban berkusuang 1946722 tujuh kusuang lalu baru pesan pemati ke kirim enjan anak rabut ke pagi tu pesan mudah kapaya yang tadi rabut dobleh nama abut anak munsang rabut tau ke dobleh nama abut anak munsang udah nadai kena hari dua tu tadi 22 hari 9 lalu niang rabut tau ke dobleh nama abut anak munsang niang rabut tau ke dobleh nama abut anak munsang tau dekat dintu bermayuah malam pergilah malam hari 5 25 hari 9 barumah manuk mancala Sungai Yuang Kapiat sebedar di anjung pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 kita akan musi lagi kawal dengan perusahaan batu tahu bertanya ngagai enjan anak rabut bernumber kusung 1946722 kusung lalu pesan ya ke Siti tu setiap moga pesan pemati ke dikirim Teresa anak berawah lalu pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah seliwang nangan cermin rumah puso nangan cermin bala ke diau ba rumah ukau nangan bawai rumah minggat nangan bawai rumah tuan rumah pilimun bawai pian moga bala ya ke diau ba nangan stulik batarajang sekayu aib baliah sekayu batarajang ngau semua kebelayan ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah Suma anak ranggau pesan tu tadi madah ke Suma anak ranggau Suma anak ranggau udah nadai ba hospital Kelang Selangor kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Suma anak ranggau niang Suma anak ranggau tu deka di sengai ba rumah ukau nanga bawai baliah kapiat malam tau lagi inya malam hari 4 26 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita ke kak nemu sili lagi kawal ngau penusah rabat tau tau bertanya ngagai Rosin Ranggau bernumber kusuang 1943844 kusuang 27 tau ke ngagai Lingga Ranggau bernumber kusuang 1382-06547 dan baru pesan pemati ke dikirim Teresa anak berawah ke pagi tu ngari ke Ranggau anak lubang jadi pesan madah ke Suma anak Ranggau Suma anak Ranggau dah nadai bawah hospital Kelang Selangor kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Suma anak Ranggau yang Suma anak Ranggau tu deka di sengai barumah ukau nanga bawai baliah kapit malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi ya pergilah pagi hari 5 25 hari bulan 9 sili lagi kawal ngau penusah rabat tu kita tahu bertanya ngai Roslin Ranggau bernumber 0194384027 tahu ke ngagai Lingga Ranggau bernumber 0138206547. Pesan kita ia ke 9 pagi tu ngetai ke pesan pemati ke dikirum dieng anak lamawah ke pagi tu nyari pesan tu nuju bala kabablayan ia ke dia bas kayu sungai Mujuang Sungai Gad pemga bala di kayu sungai Majau kayu sungai Paku kayu sungai Baliah ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lamau anak jua nyari pesan tu madah ke lamau anak jua lamau anak jua tu tadi udah nadai kena 21 hari bulan 9 lalu niang lamau anak jua niang lamau anak jua tu deka diintu bala mayuah kena malam pergila malam hari 5 25 hari bulan 9 balot 27 C rumah luwit genturuang pelajau sebedau ke di anjung pagi hari 6 atau ila 26 hari bulan 9. Sila lagi kawal ngau penusah Rabato, kita tahu tanya ngagai di yang anak lemau tempu ba nombor 0145832408 tau ke ngagai Emily Sebi anak lemau ba nombor 0102339798. Dan baru pesan pemati ke dikirim di yang anak lemau ke pagi tu pesan madah kapaya ianya lemau anak jual lamau anak jual dan adai kenal satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang lamau anak jual niang lamau anak jual tu deka di Sungai Balam Maiwah malam pergilah malam hari 5 balut 27C rumah Luit Genturuang Pelajau sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9. Sila lagi berkawal dengan perusahaan batu tau terus bertanya ngagai di yang anak lamau bernombor 0145832408 tau ke ngagai Emily Sebi anak lamau bernombor 0102339789. Lalu pesan ya ke 10 setimuga pesan pemati ke dikirim ginsat anak lajar tau ke Indaya Lias yang dipesan tu tadi nuju semua staf sekolah kebangsaan Nanga Lawiah pihak muka staf klinik kesihatan Nanga Mujau kebelayan ia ke dia bos menjai batang spa batang layar batang padia batang sekerang ngau bala ke dia bandang masjid ulu kenawi julau rini tau ke ima anak patan ke dia barumah ribau tagap niah seman anak ungun ke dia barumah gelisah suai ulu anak dakun ke dia badijiah muka ngau kebelayan ia kenalah di harintai ke ditu jadi pesan madah ke rugai anak dakun tau ke apa Elias udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 hospital Sri Aman lalu niang rugai anak dakun niang rugai anak dakun tau ke apa Elias tu dekat dintu balam ayuh malam pergila malam hari 5, 25 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9 kabar belayan ya ke dipesan dipita datai ngesah penusah Rabah tau ngagai rumah isup nanga mujau spa betuang lalu sile lagi tau bertanya ngagai Elias anak rungai banumber kusung 19768212 tau ke ngagai daduam anak rungai bernombor 0199095947 3. Nando baru pesan pemati ke dikirim ginsat anak laja atau ke Inelias ke pagi tau nyari pesan madah kelaki ya yanya rungai anak dakun tau ke Pelias udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 hospital Sri Aman lalu niang rungai anak dakun niang rungai anak dakun tau ka paya Lias tau deka dintau balam mayuh malam pergila malam hari 5 25 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9 kabar lain ke di persana di pencara datai ngesah penuh sarap batu ngagai rumah isup nanga mujau sepak betuang lalu kita kak nemu silik lagi tau bertanya ngagai Lias anak rungai bernombor 0197682130 tau ke ngagai daduam anak rungai bernombor 0199059473 lalu pesan ya ke 11 pagi tu ngetai ke pesan ngetas ulit lalu ngelumbuang ke dikirum peninggal kita nuju kapal belayan ya ke diawa Sungai Sibau Kapit, Sungai Angau Kapit, pemga bala ke dia bas kayu ai mujuang, entau au Bali ya, sekayu ai merirai, sekayu ai Bali ya, sekayu batang rajang, suang sibu kenawit bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit keniang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak belayuang niang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak belayuang deka diatur kena arena minggu baru nyenila 3 hari bulan 10 lah bak rumah satu Malaysia kapit jam 8:30 pagi lalu muak kelemai pengawak menjadi ke Lumbuang. Kabelayan ia ke dipesan, diminta datai, nguluk pengawak tahu, lalu kan nemu silik lagi. Kita tahu bertanya ngagai Roland Belayuang, penombor kusuang 111-400-7178, tahu ke ngagai Ensuna Munjau, penombor kusuang 112-299-2250. Lalu baru isi pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke dikirim peninggal kita madah ke pengawak ngetah sulit lalu jadi ke Lumbuang ni yang munjau tahu ke dobelin nama bunyau anak.

kunam bekenya pengawak berjadi ke lumbuang. Kita akan mengusir lagi berkawal dengan pengawak tu lah. Tahu bertanya ngagai Rolana Belayuang bernombor 011-400-7178. Tahu ke ngagai Ensuna Munjau bernombor 011-299-22550. Pesan kita ia ke situ natai ke pesan ia ke dikirim Linda. Jadi pesan tu nuju kapal pelayan ia ke diau di Kuching, Miri Bintelu, Piam Gabala, Baklabit Bakuang, Bakas Bakuang, Liam Bakuang, Tulang, Sebubut Temam, Pemega Sungai Nipa, Satap Bekenu, Tiris Bekenu, Mamu Sebuti, Seluai Sebuti, Bala Besuai, Nia, Ngau Ia Kenalah, Dia Rintai Kelitu, Tinggalah Bilau Anak Jawi. Yang jadi pesan tu, madah ke Bilau Anak Jawi, Bilau Anak Jawi, tau ke inai ingai, udah nadai kemari, hari 3, 23, hari bulan 9, laluan yang Bilau Anak Jawi, yang Bilau Anak Jawi, tau ke inai ingai tau. Deka di Senggai, malam tu lagi, malam hari 4, 24, hari bulan 9, berumah igang, Sungai Selepian Baruah Bakuang, sebedau ke di Anjung, pagila pagi hari 5, 25, hari bulan 9. Kabar belayan ia ke di pesan, di pesan datai, lalu kanemu sili lagi, tau bertanya ngagai Linda, bernombor kusung 13499-1256, tau ke ngagai Boniface bat nombor 0198878487. Nando baru jaga pesan ke dikirim Linda ke pagi tu, pesan madah kindaya yang tadi Bilau Anak Jawi, Bilau Anak Jawi tau ke inai ingai, udah nadai kemari hari 3, 23, hari bulan 9, lalu niang Bilau Anak Jawi, niang Bilau Anak Jawi tau ke inai ingai, tau deka di Senggai, Balamayuah, malam tu lagi, malam hari 4, 24, hari bulan 9, Barumah Igang, Sungai Selepian Baruah Bakuang, sebedau ke di Anjuang Pegila, pagi hari 5, 25, hari bulan 9. Kabar belayan ia ke di pesan, diminta sampal datang ke Sabnu Sarah Batu, lalu kan musih lagi, kita tahu bertanya ngagai Linda, bernombor kusuang 13499-1256, tahu ke ngagai Boniface, bat nombor kusuang 19887848 87. Lalu muiang ke pesan dia ke 13 pagi tau inya pesan ke dikirim gawan anak melebarnya dia pesan tu nuju bala kapal belayan ya ke diau baru masuli rumah Ani, rumah Petrus, rumah Andi Insul, rumah Amba, rumah Mandau, Piam Gabala, Kedia Berumah Muda, rumah Kinsiang, rumah Budiana, rumah Migi, rumah Norlina Lansi, rumah Ngawen, rumah Jantiang, rumah Minggu, rumah Rimong, rumah Subiang, rumah Stevenson, rumah Lindang, rumah Unduam, rumah Sudua, rumah Nyawai, rumah Shibadini, rumah Bunsian, rumah Liana, rumah Go, Kebelian Berumah, atau rumah Jandang, rumah Lanyau, rumah Manda, rumah Alat, rumah Joni, rumah Jali, rumah Luni, rumah Ngalu, rumah Semali, Simpang Bakuan, Piam Megabala Batu Duang Gau, Jenuri, Kedia Barumah Awal Batu, 17 Jalai Bintulu, Miri, Piam Mega Nuju Kabupaten Ia Kedia Bas Manjai Jalai, Bawang Balengian, Sungai Anus, Semelajau, Seratua Bajau, Selambuang Gau, Yaknalah Dia Rintai, Kedito, Tinglalah Christopher Layang, Anak, Melebar tau ke Najiang. Jadi pesan tu madah ke Christopher Layang Anak Melebar, Christopher Layang Anak Melebar tau ke Najiang. Udah nadai kemari hari 3, 23 hari bulan 9, lalu niang Christopher Layang Anak Melebar, niang Christopher Layang Anak Melebar tu deka dintu Balamayuah, malam tu lagi malam hari 4, 24 hari bulan 9, sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5, 25 hari bulan 9. Kabar belayan ia ke dipesan, dipita datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah panjang Pulau Kijang Jalai Selanyau Muka. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai gawan Anak Melebar bernombor 019-9924-076, tahu ke ngagai bunyi Anak Melebar bernombor 013-7894-521. Nah, baru isi pesan ke dikirim gawan Anak Melebar ke pagi tu, jadi pesan madah kemenyari ya Christopher Layang Anak Melebar, Christopher Layang Anak Melebar tahu ke Najiang. Udah nadai kemari hari 3, 23 hari bulan 9, lalu niang Christopher Layang Anak Melebar, niang Christopher Layang Anak Melebar tahu deka rintu Balamayuah, malam tu lagi malam hari 4, 24 hari bulan 9, sebelah ke di Anjung pagi lah pagi hari 5, 25 hari bulan 9.

belayan kiripisan di Pulau Sampal, Ngesah, Nusara Batu, Gagai Rumah Banyang, Pulau Kijang, Jalai Selanyau Muka, lalu Sile Agi, tahu bertanya ngagai gawan anak melebar tempuh menombor 0397945521, tahu ke ngagai bunyi anak melebar penombor 0196924076. Lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami. Ianya pesan yang ngintu 100 hari kedatai Ari Alvina Kurai anak Julius. Jadi pesan tu nuju bala ya ke dia bak tagus 4 buah rumah. Jeruak Sungai Pinang, Sungai Segak, ngopim gak bala ke dia bak simpang pundak. Sebangkui, Mawang, Kesindu, Ruan Cangkul, Ruan Seru, Ruan Suria. Kebelayan ke dia bak Senkujang, Sepawah, Semelatu. Batu Pengasah Semenjan Piamga Rapak Seratu Sungai Mirah Lempawang Betuang Sebang Abiat Tanah Mawang Kerangan Merbuai Batu Kudi Ngawi Ya Kenala Dia Rintai Ke Ditu Tinggalan Yang Julius Anak Gendau Tau Ke Dua Beli Nama Ngandan. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngintu 100 hari ngau main terbalu ke Niang Julius anak Gendau tahu ke dua belah nama ngandan dekat di atur ba rumah idi telagus baru kena 27 hari bulan 9 tu ianya hari Minggu tu ialah jam 9 pagi. Kabar belayan ia ke ngelala diminta datai nguluk pengawak tu ilak. Nandu baru pesan ia ke dikirim Alvina Kurai Ana Julius ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawak itu satu sari kena yang apa yang ngomong terbalu ni yang Julius anak Gendau dua beli nama Gandan ni yang Julius anak Gendau tau ke dua beli nama Gandan dekat diatur kena hari Minggu tu ilak 27 hari bulan 9 ba rumah Idimang Telagus Baru Semunyan lalu pengawal tu dekat berengkah diatur jam 11 pagi minta kabar belayan ia ke ngelala tu dipesan sampal datai ngulu pengawal tu ilah jadi nyana kakak mengatai ke pusat berat bawa pengarap pagi YFM pagi hari 4 kita ke Saritau.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat, tu mana nak? No, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuaya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia mengak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu terutama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan nak, nadai hari ngebetulkan nak. Salah depeda ya salah, ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetulkan nak nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi dekumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor, ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Di Selamat Pagi bergulai dengan aku, Ken Michael. Kemudian ke berita pagi hari 4, 24 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama RTM Media Sarawak degap ke pengawak ngenatai ke Penerang. Latihan pengelandian orang Indo, lebih 14,000 ikut mujur boleh penatai pemisi. Ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nadai lisin, siku lelaki kena hukum RM20,000. Penyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Radio Television Malaysia RTM dekat negap kagik kerjasama ngau agensi media ke Dimpu Perintah Sarawak. Kepala Direktur UPS Penabur Dato' Ashwat Ismail badah tiap agensi oleh bersilih pengelandian diri dari perspektif berita ngau perkara kenyadi serta gulih ke isi berita ngau ngatur program bak pala nalai ngatur sekali ke genak cara fizikal tau ke digital. Kerjasama tu pegak negap kagik pengawak ngenatai ke Penerang ngagai bersia mayu. Ya maksud ke jaku tu ngagai pemberita, pengunah nemuai merik basah ngagai Premier Sarawak, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Perintah menua dengan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dekat negap ke kerjasama ngau Radio Television Malaysia RTM. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol, madah ketu kelebih lagi kena ngangkat ke pemanah pengawak ngenatai ke Penerang ngagai rakyat di menua tu. Kerjasama tumegak bungkur pengawak berkongsi ke bahan arkib RTM di Angkasa Puri yang kaum koleksi sejarah ngau gambar lama Sarawak ngambil diperkongsi ke baru ngagai Raban Nembia. Yang maksud kerja kutu bahawa media berkulai dengan Kepala Direktur UPS Penabur Dato' Ashwat Ismail mengudah nemuai meri basah kakai Premier Sarawak di Kuching. Ngenang perkara bukai, UKAS dekat ngatur kerja jurai bergulai dengan Raban Media bahas kedat zon di Sarawak kena nyedia kediri napik pengawal pilih menua PRN. Dato' Abdullah madah tuk dikena ngemudah kebala reporter gulih ke pun Penerang yang kaum sitak dun, palan alai gundi, penyampau pengundi, latar demografi serta rekod pemutus sebedau tu. Kerja jurai tu megak dekat berunding ke pemar tidi tapik bala media lebuh ngelawak sitik-sitik tempat. Hari bulan dur ngatur PRN lagi bedau ditebu. Tang pengawak nyedia kediri hari sukut ngenatai ke Penerang ngagai media benung di pejalai ke. Lebih 14,000 ikut mujur nambah ke penatai pemisi ngenak latih tidi uli hari program latih pengelandian orang Indo WST kenyari tahun 2022. Menteri Pemansang Orang Indo nembiat-biat ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke 40,808 ikut orang udah ngau masuk WST kenyau yati ditumbuh ke tahun 2015 subak. Kedia tu WST bisa nyedia ke latih 4 batang pengawak ianya berjahit, penggantak, kulinari serta spa ngau urut. Kuas ke dipilih, belalau ke pengelandian tiulih maksud ke hasil serta nyadi pun pengawak dagang ngau penatai pemisi. Dia maksud kerja kutu maya pengerami graduasi latihan kemahiran vokasional wanita ke diatur di Kuching. Kita itu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Siku lelaki peranak menua di Kuching kena hukum RM20,000 ketegal ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nadai lisin. Mahkamah Session Kuching megak ngasuh hasil nyual minyak diesel 650 liter ia ke berega RM2,509 pulai ngagai hasil perintah. Direktur UPS Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke barang kes kebukai diambil sidak pendakwa. KPDN Sarawak ngenatai kedawa ngagai lelakinya bak Mahkamah Session 4 Kuching. Jaku tuduh debaca bak Muakim Murshida Abdul Halim nitih ke penyalah Peraturan 3 bracket 1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 ke dibaca bergulai dengan Section 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Lelaki itu ditemu mai minyak dieselnya maya obstiris 4 poin kusung bersepadu kedip jalai ke kena 16 hari bulan 3 tu kemari. Projek ngagak baru Dewan Kampung Sagu Sebuyau ngaungkus RM214,242
Sudah tembuk digagak kena 30 hari bulan 5 tahun 2023 serta sudah diserah sebagai peranak menuanya. Adun Sebuyau Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek Hari Baru Program Transformasi Benua Pesisir RTP-nya. Berengkat dipejalai kena 13 hari bulan 1 tahun 2023. Dewannya jadi palantik berguna benar alai ngatur pengawak ramah Raban Bangsa ngau program sidak bak menua tu. Sama udah tembuk ianya projek ngagak baru Padang Futsal Kampung Sagu ngau ungkus RM199,091. Projek tu berengkah dipejalai kena 5 hari bulan 6 tu tadi serta udah tembuk kena 18 hari bulan 9. Padang Futsalnya bisi nyedia kepalan alai belelak kelantang agik ngagai bensia mayuh kelebih lagi Raban Nebia. University Teknologi Sarawak UTS benung merambu pengawak ngangkat ke pemanah servis ngau proses kerja universiti. Aritik ngemerat ke pemintar tiru tau ke AI. Vice Chancellor UTS, Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman madah ke UTS begak merambu dekat nyedia ke program akademik kebaru yang kawam program perubahan. Pansi yang berkawal dengan pemanah langgur nyedia ke program perubatnya sudah tembuk kena bulan 7 tu tadi serta sudah dibantai dengan lembaga pengarah UTS kena 17 hari bulan 9 mengambil berjalan ke atur nangkan kenya. UTS diatuk bisik kira 5,700 pelajar. Perkaranya dipansut ke yang maya nemuai meribasa dengan Premier Sarawak di Kuching. Merik bantu baju pelindung panas ngau hujan ngagai Raban Media di Bintulu. Ketanda terima kasih ngagai pengawak Raban Pengarah Berita keseluruhan ngenatai ke berita atau ke report ngau ndak ngira gayari. Bajunya diberi adun Tanjung Batu Johnny Pang. Ia padah ke pengarah berita patut berjalan ke tangkup pengawak ngulih ke penerang serta ngenatai ke berita ngagai bensia mayuah. Bajunya megak bisa elemen pengelala media. Kena ngemudah ke bensia mayuh ngelala pengarang berita maya sidak berjalai ke pengawal. Kena hujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Kerjasama RTM Media Sarawak negap ke pengawal ngenatai ke penerang. Latih pengelandia orang Indo lebih 14,000 ikut mujur boleh penatai pemisi. Ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nanai lisin. Sikut lelaki kena hukum RM20,000. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arvain, Syazari Zalian, Aileen Naswil. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenya.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Suata diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
7: Statistik bandang kepenusah bebadi buat jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari hari ulah diderima tina nitih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh diterima boleh ngelimpang ke rundiang lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi buat jalan alun. Seliah kediri hari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke rundiang. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Brebis uleh munuah, tang uleh diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik.